0: khawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Oleh karena itu kita perlu lakukan pendekatan yang disebut komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat. Itu telah kita lakukan.
2: Data Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengungkap penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT mayoritas pada generasi muda, khususnya kalangan pelajar tingkat SMA, dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kepala BPOM Profesor Taruna Ikrar menjelaskan obat-obat tertentu sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, namun harus diatur penggunaannya. Jika tidak diatur, maka potensi disalahgunakan dan beresiko seperti narkoba. Obat-obat tertentu yang banyak disalahgunakan dan mudah didapat diantaranya adalah tramadol, ketamin, hingga gas ketawa. Hal itu disampaikan oleh Profesor Taruna Ikrar pada wartawan di Jakarta.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan. Dan dari data kami terlihat penyalahgunaan obat-obat tertentu ini mayoritas pada generasi muda, khususnya di generasi SMA yang setelah mendekati hampir 70%. Ada klasifikasi obat. Ada obat terlarang, ada obat-obat tertentu. Khusus untuk obat-obat tertentu ini sebetulnya adalah obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memang harus ada di masyarakat. Tetapi kita harus atur cara penggunaannya karena memiliki risiko. Risiko yang nyerempet-nyerempet dekat dengan narkotik, tapi dia sangat dibutuhkan. Nah, apa itu? Ada kurang lebih beberapa item, salah satunya misalnya tramadol, triethylphenidine, kemudian barbiturat, kemudian ketamin, dan nanti ke depan bahkan gas ketawa kita memasukkan ke obat-obat.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, Isyana Bagus Oka, mengatakan pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu harus dimulai dari keluarga kemudian sekolah. Wamen Isyana mendukung upaya BPOM untuk sosialisasi tentang obat-obatan tertentu dan bahayanya, sehingga diharapkan anak dan orang tua lebih waspada.
3: Kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045, tentu saja pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OOT ini perlu dilakukan sejak dini, sejak dari unit terkecil keluarga, kemudian juga dimasukkan kepada pihak-pihak sekolah, karena kita tahu bahwa remaja ini adalah masa-masa di mana mereka kerap ingin ikut serta dengan teman-temannya yang lain. Sehingga kalau pengaruh-pengaruh buruknya, termasuk juga kita berusaha mencegah penyalahgunaan OOT sejak dini, terutama di masa remaja, ini mudah-mudahan akan berdampak dan bisa memastikan bahwa generasi emas 2045 bisa tercapai.
2: BPOM telah meluncurkan inovasi digital Sentra Informasi Gerakan Antisipasi Penyalahgunaan Obat dan Makanan untuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu pada kalangan remaja. Inovasi dirancang sebagai pusat edukasi dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obat tertentu dengan sasaran edukasi masyarakat umum, termasuk orang tua, pengajar, dan pelajar. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Berat dan jemaah haji yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari asuransi atau Kementerian Haji dan Umroh sampai jemaah haji tersebut sembuh dan dapat diterbangkan menuju tanah air. Armen Ramli dari RRI Padang melaporkan selengkapnya. Armen.
5: Ya, baik. Terima kasih. Sejumlah jemaah haji di embarkasi Padang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Kondisi kesehatan mereka masih dalam pemantauan tenaga medis setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki usai menerima kedatangan jemaah haji kloter 10 asal Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat di Aula Asrama Haji Tanjung Padang siang kemarin mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh bersama pihak asuransi. Setelah sembuh dan dinyatakan layak terbang, para jemaah akan ditanahulkan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut Iski, jika hingga pemulangan kloter terakhir di Embarkasi Padang, para jemaah tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah provinsi lain. Langkah itu dilakukan agar proses pemulangan tetap dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.
6: Bahkan ketika ada seluruh operasional haji ditutup, sudah selesai semua pemberangkatan kloter terakhir di Indonesia, ternyata masih ada jemaah kita yang sakit di Arab Saudi dirawat, pakai alat bantu, buruk orang ICU dan seterusnya. Maka tetap prosedurnya mereka dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh atau asuransi atau oleh negara sampai mereka layak untuk diterbangkan dan akan diantarkan secara langsung oleh KUH, Kantor Urusan Haji di Jeddah, satu orang pendamping, satu orang perawat atau dokter, mengantarkan sampai ke embarkasi. Itu berlangsung sampai 6 bulan. Jadi setelah selesai ditutup musim haji ini, sudah close, 6 bulan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk jemaah yang sakit itu dipulangkan ke tanah air oleh Kantor Urusan Haji. Jadi jamaah masyarakat jangan khawatir ketika ada keluarganya atau jamaah haji kita yang masih sakit di tanah suci, yakinlah negara tetap hadir untuk mengawal kesehatan jamaah di sana.
5: Sementara itu, mendengar proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Padang terus berjalan sesuai jadwal. Hingga kemarin sebanyak 10 kloter telah tiba di tanah air, sedangkan kloter 11 asal Kabupaten Damansraya, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan yang nanti sekitar pukul 14.00

0: Agus Hussein melalui sambungan telepon mengatakan, total jemaah dan petugas yang telah kembali mencapai lebih dari 3.000 orang. Agus merinci, dari 7 kloter tersebut terdapat 2.975 jemaah haji dan 28 petugas kloter. Sementara itu, masih terdapat 12 kloter asal DKI Jakarta dengan sekitar 4.700 jemaah dan petugas yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga akhir bulan ini.
1: Yang masuk adalah sudah kloter 7. Dan dengan jumlah jamaah itu 2.975 jamaah dengan petugas 28, sehingga jumlah petugas dan jamaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.003 jamaah dan petugas.
0: Ya, pendengar, berdasarkan data PPIH Debarkasi Jakarta Pondokgede, terdapat 2 jemaah asal DKI Jakarta, tepatnya dari Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, yang wafat dari 7 kloter yang telah tiba. Kedua jemaah telah melakukan ibadah puncak haji sebelum wafat di Tanah Suci. Lalu pada Sabtu siang kemarin, kloter ketujuh asal Jakarta Pusat atau kloter JKG 13 dari total jumlah kloter yang diterima debarkasi telah tiba dengan selamat dengan membawa 393 jemaah dan petugas. Kedatangan kloter tersebut menandai berakhirnya gelombang pertama pemulangan jemaah haji DKI Jakarta yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, jemaah pada gelombang kedua akan dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Jadwal kepulangan tersebut untuk jemaah haji asal DKI Jakarta akan berlangsung pada 18 Juni mendatang. Dijadwalkan berangkat dari Madinah pagi waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 19 Juni dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondokgede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Dan berikut Rian Suryadi akan melaporkan dalam bentuk atau dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
4: Laporan khusus.
5: Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor
6: energi. Badan Komunikasi Nasional Bakom menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi sektor energi nasional. Menurutnya, salah satu langkah yang menjadi fokus pemerintah adalah percepatan peralihan penggunaan gas LPG ke gas CNG. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan sektor pertambangan serta memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan oleh PT PLN maupun ketersediaan BBM. Ia pun menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global.
5: Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita.
6: Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala mengungkapkan dirinya bersama pengusaha nasional Solihin Kala telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penguatan ketahanan energi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menjelaskan Indonesia telah membangun pembangkit listrik tenaga air berkapasitas sekitar 1.500 MW dan siap menambah kapasitas sekitar 2.000 MW lagi, termasuk melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. Karena itu, Presiden mendukung percepatan pembangunan sektor energi nasional, terutama energi hijau, sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.
4: Jadi karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu tanpa energi itu, kita akan sulit.

0: untuk menekankan itu. Karena itu bahwa presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional.
1: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Budi S. Kanang mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi saat nilai tukar rupiah sedang terpuruk berpotensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada stabilitas makro, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap kemampuan belanja rumah tangga.
2: Kalau menurut saya, menengah, kelas menengah ini akan banyak yang turun, menjadi tidak mampu. Ini yang harus hati-hati terhadap ini semua. Maka kalau menurut saya, negara harus tahu, ketika APBN kita ini sangat terbatas.
1: Diketahui harga BBM non-subsidi di dalam negeri saat ini sangat mempengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi. Sebab pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk tidak bergantung pada negara luar dalam hal ketahanan energi dan pangan. Dan berikut pandangan beberapa masyarakat dalam sesi pagi hari ini.
4: Iya, saya Fahri dari Bogor. Menanggapi pertanyaan itu, saya sebagai masyarakat sih dukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian energi. Karena itu harga mati untuk NKRI kan, dan juga biar kita bangsa besar nggak selalu didikte sama apa elit global. Cuma yang saya amati ada tiga catatan penting tuh, biasanya kayak jangan sampai perluasan lahan untuk biodiesel B50 dan etanol E20 mengorbankan lahan pertanian, karena perut rakyat juga harus tetap jadi prioritas agar tidak jadi kelangkaan pangan.
5: Saya Rio dari Pamulang. Kalau dari saya pribadi sih ya mendukung ya upaya dari pemerintah untuk nguatin ketahanan kemandirian energi gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, Indonesia sih ya perlu gitu ngurangin ketergantungan dari energi yang dimiliki oleh luar negeri gitu, agar lebih mandiri lagi dan nggak terdampak dari gejolak global ataupun geopolitik global gitu. Terus abis itu pemanfaatan sumber daya dalam negeri kayak misal biodiesel dan bioetanol tuh juga bisa jadi langkah positif tuh untuk mendukung perekonomian nasional. Kan kalau diberitain juga emang pemerintah ngarahnya tuh kan ke sana ya gitu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun Tomohaki.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: Terima kasih. Agar sukses.
1: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh.

Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara, membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat,

supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan menjadi perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini menantikan siapa yang akan mencetak sejarah di turnamen

Malaria masih menjadi ancaman di sekitar kita. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk yang aktif pada malam hari. Gejalanya sering dianggap sepele, demam tinggi, menggigil, sakit kepala, hingga tubuh terasa lemah. Namun, jika tidak ditangani dengan cepat, malaria dapat berakibat serius, bahkan membahayakan nyawa. Karena itu, mari lindungi diri dan keluarga dari malaria. Gunakan kelambu saat tidur, kenakan pakaian tertutup di malam hari, dan jangan lupa gunakan obat anti nyamuk. Selain itu, jaga lingkungan tetap bersih. Hindari genangan air yang menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Jika Anda atau keluarga mengalami demam, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Penanganan cepat dapat menyelamatkan nyawa. Malaria bisa dicegah, malaria bisa diobati. Bersama kita bisa melindungi

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi
5: Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara

0: LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak. Namun, Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sih? Kok pulang-pulang dari pasar kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Lah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

0: rima, casi.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
3: Ya, pendengar di manapun Anda, 94.3 MHz. Terima kasih untuk tetap dengar kami di program Satu Radio Republik Indonesia. Manokwari, kami terus mengudara untuk Anda di pemancar FM 94.3 MHz. Jabat erat dari Merdeka 68 Manokwari untuk Anda di kebersamaan setiap program-program siaran kami yang hadir untuk Anda dari Merdeka 68 Manokwari dan Nuansa Lintas Manokwari siang Anda, tentunya di hari ini, hari Senin, hari dan minggu kerja yang baru. Ya, kami juga hadir untuk Anda di program acara khusus kami, Halo RRI, untuk edisi hari ini.

Oke, di acara yang spesial hadir untuk Anda di hari Senin, Rabu, dan Jumat, Halo RRI, akan ada banyak pembahasan, akan ada banyak masukan, opini-opini Anda di program acara Halo RRI untuk hari ini bersama saya, Yuki Kubiari, antarkan Anda di program acara ini, dan juga kami buka live telepon dan WhatsApp kami di 0823 1176 1145.

Pesta Paduan Suara Gerejawi, dan diperkirakan juga akan ada sekitar 8.000 peserta yang hadir di Manokwari. Namun persiapan kita seperti apa ya di jelang hari-h penyelenggarannya, ya, kemudian juga dengan kenyamanan, ketertiban, kebersihan di Kota Manokwari. Kalau beberapa waktu ini dalam satu minggu ini berbagai OPD sudah turun ke jalan untuk membersihkan setiap wajah-wajah utama, ya, jalan-jalan utama di Kota Manokwari yang menjadi pintu masuk kedatangan dari tamu-tamu Pesparawi, tapi juga dengan masyarakat, komunitas-komunitas yang ada di Manokwari yang juga sudah turut bekerja sama, ya, untuk menyambut Pesta Paduan Suara Gerejawi. Dan mungkin di sebagai warga masyarakat Kota Manokwari, kita juga perlu untuk memberikan masukan, memberikan opini-opini kita untuk pemerintah kita agar apapun yang nanti dalam penyelenggaraan Pesparawi Nasional nanti, kita berharap bahwa semua berjalan dengan baik, tapi juga kenyamanan, kedamaian di Kota Manokwari ini juga bisa kita jaga bersama, tapi juga dengan sektor UMKM yang ada di Manokwari juga itu terus kita galakan, kita jalankan, sehingga perputaran ekonomi kita juga semakin baik. Ya, mungkin yang punya karya-karya, yang punya aneka seperti souvenir-souvenir itu sudah bisa disiapkan dari sekarang, karena nanti banyak tamu-tamu kita yang datang ke Manokwari, dan tentunya nanti ketika mereka pulang ada yang ingin mereka bawa dari Manokwari. Nah, untuk itu kita juga bisa menyiapkan souvenir, semacam souvenir-souvenir untuk ketika nanti saudara-saudara kita yang datang dari luar, mereka bisa pulang dengan membawa sesuatu, ya, dari Manokwari itu sebagai oleh-oleh mereka, ya, biar nanti kembali ke daerah mereka yang mereka sudah punya satu cenderamata yang dibawa dari Manokwari. Tapi yang terpenting adalah fasilitas-fasilitas yang ada di Manokwari itu yang perlu untuk kita siapkan, ya, untuk menyambut setiap tamu-tamu kita yang datang ke Manokwari. Tapi mungkin di sekitar Anda, ya, mungkin ada fasilitas yang belum memadai, yang belum

0: harapan nanti Anda juga bisa share dengan kami di sini, bisa berikan masukan-masukan Anda, opini-opini Anda dengan kami di acara Halo RRI untuk edisi hari ini.
1: Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Setiap kantong plastik yang kita buang bisa mencemari bumi hingga puluhan tahun. Yuk, mulai bawa tas belanja sendiri dan gunakan botol minum isi ulang. Kecil langkahnya, besar manfaatnya untuk bumi.
1: Oke, kami terus di acara Halo RRI untuk Anda di siang ini. Kita bersama di program acara khusus kami untuk Anda di Halo RRI dan juga untuk pendengar dan masyarakat yang ada di Kota Manokwari tentunya. Dan seperti saya katakan bahwa kita akan menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi tingkat nasional yang terselenggara di Manokwari. Nah, untuk itu kesiapan-kesiapan kita untuk jelang perhelatan atau Pesta Paduan Suara Gerejawi 2026 itu menjadi bagian penting untuk semua warga masyarakat yang ada di Kota Manokwari untuk memberikan kesan yang baik untuk tamu-tamu kita juga yang datang ke Manokwari yang akan mengikuti perhelatan Pesta Paduan Suara Gerejawi. Nah, untuk itu kita juga berharap bahwa Manokwari bisa memberikan yang terbaik, ya, baik dari segala penyambutan nanti yang sudah dipersiapkan secara matang oleh panitia Pesparawi Nasional yang ada di Manokwari, tapi juga kesiapan-kesiapan dari setiap stakeholder yang terlibat, ya, kemudian juga dari OPD-OPD yang terlibat untuk juga nanti sebagai pendamping-pendamping dari tamu-tamu kita yang datang dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, dan lebih khusus kita Manokwari sebagai tuan rumah, tentunya kita juga harus memberikan kesan yang baik, menjaga kebersihan di Kota Manokwari sehingga wajah Kota Manokwari setiap hari bisa terlihat bersih, asri, damai untuk menyambut setiap tamu-tamu kita yang datang. Tapi juga dengan segala persiapan akomodasi yang ada di yang disiapkan oleh panitia, ya. Dan untuk itu kami juga butuh masukan dari masyarakat yang ada di Manokwari. Kemudian juga untuk pendengar kami di program acara Halo RRI, ya, Anda bisa memberikan masukan-masukan Anda dengan kami. Mungkin ada yang perlu dibenahi, misalnya ini kami pasar ini kan juga nanti menjadi salah satu objek utama yang nanti bisa didatangi oleh peserta atau tamu-tamu kita yang ada di luar, tapi kami butuh mungkin seperti tambahan untuk bak sampah dan lain sebagainya, ya, sehingga kebersihan pasar juga tetap terjaga, tapi juga untuk semua yang ada di yang setiap hari beraktivitas di pasar dan lain sebagainya, untuk sama-sama kita juga tetap buang sampah pada tempatnya, atau mungkin di setiap tempat Anda berjualan perlu ada kantong-kantong sampah sehingga setelah selesai semua sampah itu bisa dimasukkan, ditaruh atau dimasukkan ke bank-bank sampah yang sudah tersedia, sehingga wajah dari pasar-pasar kita yang ada di Manokwari, baik yang di Sanggeng, yang di Wosi, itu juga tetap terjaga. Ataupun juga kami juga nanti butuh fasilitas yang baik, karena ketika hujan turun mungkin pasar masih kebanjiran. Nah, itu juga kami butuh masukan Anda sehingga itu nanti menjadi perbaikan atau juga menjadi ada realisasi dari pemerintah, OPD, dinas-dinas terkait untuk juga bisa melihat bagian itu, ya. Dan ataupun juga ini kan sudah semakin dekat, tamu-tamu kita sudah semua sudah datang, bahkan ada sebagian sudah datang, tapi masih ada jalan yang mungkin berlubang yang juga perlu untuk di ambal dan lain sebagainya, sehingga kalau peserta datang kemudian nanti mau menuju ke venue-venue pertandingan, misalnya kalau yang nanti lombanya di venue yang di Polda Papua Barat, ya, ataupun juga di gedung PWKI ataupun juga ke Amban, mungkin nanti mereka juga melewati kondisi jalan yang berlubang. Nah, ini juga sebelum nanti semakin banyak tamu kita datang, itu juga perlu diperhatikan oleh dinas-dinas terkait. Nah, untuk itu, ya, kami buka sesi line telepon dan line WhatsApp di 0823 117.

1145 kebersamaan dengan Anda masih di acara Halo RRI untuk edisi siang ini.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Iya, masih di acara Halo RRI untuk Anda, pendengar, dan Anda bisa manfaatkan waktu Anda dengan kami di 0823-1176-1145. Ya, mungkin Anda perlu menyampaikan masukan Anda atau pendapat-pendapat Anda terkait dengan program-program pemerintah yang ada, tapi juga dengan kesiapan kita untuk menyambut Pesta Paduan Suara Gerejawi, ya. Nanti masukkan Anda kami tamu, kemudian kami juga akan menghubungi narasumber kami yang berkepentingan untuk menjawab apa yang menjadi aspirasi Anda, apa yang menjadi suara Anda, sehingga kami di sini menjadi perpanjangan dari suara Anda untuk menjawab yang menjadi opini Anda. Mungkin juga terkait dengan tinggal berapa hari lagi nih, 3 hari lagi, 15, 16, 17, 18, ya, kita sudah ada dalam peralatan Pesta Paduan Suara Gerejawi ke-14 tingkat nasional di Manokwari. Nah, tapi Manokwari masih ini seperti ini, ataupun juga di sebagian tempat ini masih terlihat sampah dan lain sebagainya. Itu menjadi tugas kita bersama, ya. Menjadi tugas kita bersama semua yang ada di Manokwari sebagai tuan rumah dalam menyambut setiap tamu-tamu kita yang datang. Tapi juga kita tetap memberikan doa dan dukungan semangat untuk panitia yang terus bekerja ekstra dan semua yang terlibat dalam panitia besar, ya, perhelatan Pesta Paduan Suara Gerejawi di tahun ini secara tingkat nasional, ya, baik untuk semua yang akan menangani tamu-tamu kita, LO dan lain sebagainya, tapi dalam setiap persiapan-persiapan yang dilakukan. Tapi yang terus kami himbau adalah kenyamanan, ketertiban, itu tetap menjadi tanggung jawab kita bersama semua yang ada di Manokwari, sehingga kita memberikan kesan yang baik ketika tamu-tamu kita datang, mungkin pada saat masuk lewat Bandar Udara Rendani ataupun juga Pelabuhan Laut Manokwari. Wah, ini kota Manokwari sudah bersih, sudah indah, sudah rapi, sudah banyak sekali baliho-baliho dan lain sebagainya, spanduk-spanduk yang sudah menghiasi wajah kota Manokwari, sehingga tamu-tamu kita merasa tersambut dengan baik. Ada kesan yang baik untuk semua yang datang. Nah, untuk itu, ya, kami harapkan semua partisipasi dari warga masyarakat kota Manokwari untuk menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi tingkat nasional di tahun ini, itu menjadi bagian dari semua kita warga masyarakat yang ada di kota Manokwari. Jadi bukan hanya tanggung jawab itu tanggung jawab panitia atau tanggung jawab yang terlibat dalam pesta paduan suara tersebut, tapi menjadi tanggung jawab kita semua warga masyarakat kota Manokwari, sehingga kita memberikan kesan yang baik untuk semua tamu-tamu kita yang datang. Saya masih tetap ada untuk Anda di acara Halo RRI, silakan di 0823-1176-1145. Kami nantikan kebersamaan Anda di program acara kami, ya, secara khusus di acara Halo RRI untuk edisi 15 Juni 2026.

simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: Kakak tahu gak tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesta Rawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

untuk mengikuti ajang pesta paduan suara gerejawi tingkat nasional di Manokwari. Mungkin nanti Anda ingin tahu, nanti kalau kami ke Manokwari ada apa ya di sana yang bisa kami kunjungi. Ya, Manokwari punya beberapa objek wisata yang nanti bisa Anda kunjungi ya, dan tentunya juga selain objek wisata, Manokwari juga punya berbagai UMKM-UMKM yang tersedia untuk Anda, dan aneka souvenir yang bisa Anda bawa pulang juga sebagai oleh-oleh khas dari Manokwari untuk Anda bawa pulang ke daerah Anda. Jadi yang mungkin datang dari luar, dari wilayah Papua misalnya, atau wilayah Papua Barat, dari yang datang dari luar wilayah Manokwari mengikuti Pesta Rawi, kemudian Anda ingin kembali ke daerah Anda dengan membawa souvenir, nanti pada saat perhelatan atau pesta paduan suara berlangsung ya, itu nanti ada UMKM-UMKM yang menyediakan menu-menu lokal dari Manokwari, tapi juga dengan souvenir-souvenir yang bisa Anda bawa pulang, itu menjadi oleh-oleh Anda ketika Anda kembali ke daerah masing-masing. Dan yang pastinya ini menjadi wujud kebersamaan kita dalam menyambut dan pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi ke-14 yang akan berlangsung di Manokwari. Yang pastinya untuk setiap persiapan-persiapan dari panitia besar itu pastinya sudah 98% untuk menyambut setiap tamu yang datang ke Manokwari. Untuk itu tugas kita ya, yang menjadi tugas kita warga masyarakat Kota Manokwari adalah kita tetap jaga kitong pe kota ini untuk kota tetap bersih, wajah Kota Manokwari tetap bersih, tetap nyaman, tetap rapi, indah, asri untuk menyambut tamu-tamu kita, tapi juga dengan

Sebagai pendamping-pendamping setiap peserta, setiap tamu yang datang, kita juga memberikan penjelasan, kita juga memberikan keterangan yang baik untuk peserta sehingga mereka tahu bahwa oh ya di Manokwari ini seperti ini ya, daerahnya aman untuk kita nanti datang mengikuti pesta paduan suara, kemudian kita bisa berkunjung ke misalnya destinasi wisata yang ada di Manokwari, atau kita bisa mengunjungi UMKM-UMKM yang ada di Manokwari, itu di mana tempatnya, kemudian kita bisa membeli souvenir-souvenir sebagai oleh-oleh khas Manokwari yang nanti akan kita bawa pulang ke daerah masing-masing di mana tempatnya. Jadi semua kita, jadi mungkin tidak hanya tugas dari para pendamping tamu, tapi mungkin ketika kita bertemu di jalan ya, kemudian tamu-tamu kita mungkin bertanya, kita memberikan jawaban, kita memberikan keterangan yang baik untuk setiap tamu-tamu kita yang datang sehingga mereka merasa bahwa warga masyarakat Kota Manokwari menyambut mereka dengan baik, bisa memberikan keterangan yang baik untuk mereka kita mereka bertanya ya. Jangan kemudian ketika tamu-tamu kita datang kemudian bertanya tempat ini di mana, kita kemudian tidak memberikan penjelasan yang baik. Tapi mari kita berikan kesan yang baik untuk menyambut setiap tamu-tamu kita yang sudah ada di Manokwari, bahkan yang mungkin sementara OTW ya menuju ke Manokwari dengan menggunakan moda transportasi darat dan laut, tapi juga dengan persiapan kita sebagai tuan rumah di H-3 pelaksanaan pesta paduan suara gerejawi di Manokwari, terus kita berikan segala sesuatu yang baik ya untuk setiap orang, setiap tamu yang datang dari luar wilayah Papua ya. Kalau kita yang mungkin datang dari Papua ke Papua Barat, Papua Tengah ke Papua Barat, mungkin kita sudah sangat memahami wilayah, kemudian kita sudah sangat memahami bagaimana masyarakat kita. Tapi untuk tamu-tamu kita yang datang dari luar tanah Papua ya, misalnya dari daerah Jawa, Sulawesi, Kalimantan dan lain sebagainya, atau yang mungkin baru saja pertama kali ke Manokwari, kita berikan kesan-kesan yang baik untuk setiap tamu-tamu kita, dan kita juga berharap bahwa perhelatan

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Oke, pendengar, terima kasih untuk sudah bersama dengan kami di acara Halo RRI untuk edisi hari ini yang pastinya hari Rabu, nanti kami hadir untuk Anda, kemudian juga di hari Jumat ya. Dan ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk menyukseskan pesta paduan suara gerejawi di Manokwari yang akan berlangsung nanti selama satu bulan ya, di satu minggu ke depan ya. Dan itu menjadi tanggung jawab dari semua kita. Terima kasih sekali lagi sudah bersama dengan kami di acara Halo RRI untuk edisi hari ini. Pendengar, saya Ki Kubiare, kami akhiri acara Halo RRI untuk edisi hari ini. Terima kasih juga untuk kebersamaan Anda, tetap setia mendengarkan kami di Pro 1 RRI Manokwari dengan setiap program-program acara kami yang hadir untuk Anda.

28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesta Rawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Ya, pendengar, terima kasih untuk tetap dengar kami di Pro 1 dengan informasi hiburan yang terus hadir untuk Anda. Kita menyatu dengan Pro 3 Jakarta, menyiarkan dinamika olahraga.

gelar Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3.

0: menjadi set kedua, tapi lihat bagaimana tim menanganinya dengan kompensasi. Jadi menurut saya kami mencetak banyak gol indah, banyak gol dibuat.
1: Und haben auch erstmal komplett anders gespielt als in allen anderen Spielen. Auch dazu gehört viel Mut und ein großes Kompliment an Dick Advocaat und sein Team, die das.
2: Pada usia 40 tahun 79 hari, Manuel Neuer menjadi pemain Jerman tertua yang tampil di turnamen besar, sementara Kai Havertz dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Hasil ini membawa Jerman memuncaki grup E dengan 3 poin, Curaçao terbenam di dasar klasemen dan wajib bangkit melawan Ekuador pada 20 Juni nanti. Virgil van Dijk. Sedangkan di laga lainnya, timnas Belanda harus puas bermain imbang 2 sama melawan Jepang dalam laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit di dalam stadium Senin pagi dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung terbuka dan penuh drama. Belanda lebih dominan menguasai bola, namun Jepang mampu memberikan ancaman berbahaya. Peluang pertama hadir lewat Daniel Malen dan Cody Gakpo, namun belum membuahkan gol. Keito Nakamura hampir mewujudkan Belanda lewat tembakan yang tipis, namun melebar. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Belanda akhirnya memecah kemuntuan di menit ke-51. Kapten Virgil van Dijk menyundul umpan Dan Gravenberg membuat skor menjadi 1-0. Keunggulan hanya bertahan 6 menit. Keito Nakamura menyamakan kedudukan di menit ke-57 setelah rangkaian serangan Takefuso Kubo. Belanda kembali memimpin di menit ke-64. Crescencio Somerville melepaskan tembakan melengkung yang gagal jangkau kiper Zion Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan di menit ke-88. Daichi Kamada menyuruh bola hasil sepak pojok Junya Ito. Skor 2 sama bertahan hingga usai. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku tidak menyesali strateginya dengan mengganti pemain di laga ini. Menurutnya tim tetap bermain baik menghadapi lawan sekelas Jepang.
0: Saya tidak menyesal adanya pergantian pemain. Itu selalu terjadi setiap kali. Anda juga melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di lini depan karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang begitu, karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba ikut menyerang, jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Jadi saya tidak ada penyesalan soal itu.

seperti di Qatar. Sementara itu di laga lainnya di grup F yang baru saja berakhir tadi, Swedia menang telak atas Tunisia dengan skor 5-1. Gol-gol Swedia dicetak oleh Yasin Ayub.

0: lintasan sirkuit, Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya tadi malam. Laporan disampaikan Liliana Dea.
1: Lewis Hamilton wins a Grand Prix for Ferrari. His first Ferrari Grand Prix victory comes in Spain.
2: Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona di Spanyol tadi malam. Kemenangan ke-106 sepanjang karirnya itu diraih berkat strategi 3 pit stop yang membawa Ferrari mengakhiri dominasi Mercedes musim ini. Hamilton memulai balapan dari posisi kedua di belakang George Russell. Pembalap Inggris berusia 41 tahun itu sempat tertinggal pada fase awal lomba sebelum Ferrari mengubah strategi dan memanggilnya lebih cepat ke pit pada lap ke-28. Keputusan tersebut membuka peluang penggunaan strategi 3 pit stop bagi Ferrari. Hamilton kemudian terus memangkas selisih waktu dan mengambil alih kendali balapan setelah memanfaatkan periode virtual safety car. Usai balapan, Hamilton mengaku sangat emosional setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
3: They're all special in their own way, but this one something.
4: Setiap kemenangan memiliki maknanya sendiri, tetapi yang satu ini benar-benar berbeda. Saat masih muda, saya menyaksikan Ferrari meraih begitu banyak kesuksesan di televisi. Ketika membalap di sini, saya sering melihat layar dan membayangkan bagaimana rasanya menang dengan mobil itu. Ini momen itu akhirnya datang dan

0: Jumat dan Sabtu berjalan sangat baik bagi saya. Hari ini sedikit lebih menantang. Semuanya sebenarnya dimulai dengan cukup baik dan saya merasa nyaman pada stint pertama. Namun, dua stint terakhir terasa lebih sulit. Meski begitu, saya senang bisa kembali berada di podium.
1: Hasil ini membuat Hamilton semakin mendekati Antonelli dalam persaingan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Hamilton kini mengoleksi 115 poin di posisi kedua, hanya terpaut 41 angka dari Antonelli di puncak klasemen. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal, Bintang Timur Surabaya BTS sukses mengunci gelar Pro Futsal League musim 2026 dengan kemenangan dramatis 4-3 atas Cosmo JNE di depan 6.886 penonton di Gor UNY malam tadi. Cosmo JNE sempat unggul 3-0 melalui gol Ruan Nakamatsu, Reza Gunawan, dan Andri Kustiawan. Namun BTS bangkit dengan comeback bersejarah di 10 menit akhir, di mana dicetak oleh Ardiansyah, penalti Firman Ardiansyah, Samuel Eko, dan puncaknya gol penentu kemenangan dari kiper Ahmad Habibi pada menit 39. Usai laga, pelatih BTS Reka Cahya merasa sangat bersyukur dan bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
1: Yang pertama, syukur alhamdulillah saya ucapkan karena tim Bintang Timur Surabaya mendapatkan juara yang kelima kali. Ini semua berkat kerja payah semuanya ya, dari owner, manajemen, staff, bahkan pemain. Musimnya sangat sulit buat Bintang Surabaya karena di setengah musim kita ada pergantian transisi dari pelatih kepala. Tapi semuanya benar-benar kita ciptakan semua suasana yang selalu bersama-sama dan sesuai target yang benar-benar kita capai. Dan alhamdulillah sekali lagi kita bisa mendapatkan juara yang kelima kali.
0: Heroisme Ahmad Habibi di menit akhir menjadi penutup sempurna bagi kompetisi musim ini. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Cosmo JNE tampil mendominasi sejak awal, namun mentalitas juara BTS terbukti dengan comeback luar biasa.

0: hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Joshua Sihombing. Joshua. Joshua, silakan laporan Anda.
1: Ya, Safira dan juga mendengar Pro 3 RRI. Tadi ada di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Dapat kami sampaikan, saya kira dan juga pendengar, terkait dengan agenda pada hari ini, yakni di mana Presiden Federal Jerman, Frank-Walter Steinmeier, ini kami dapat menyampaikan gambaran pada saya kira dan juga pendengar, terkait dengan kunjungan tersebut, seperti ini sudah nampak persiapan di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Sudah tadi pada di awal laporan, itu terdengar musik yang dimainkan oleh pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres untuk memperlihatkan pengamanan pelataran Istana Merdeka ini telah diisi ataupun berbaris pasukan PNI dari tiga markas, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara, serta juga saya kira juga terdengar ini terdapat pasukan berbaris yang mengenakan pakaian-pakaian adat khas Nusantara. Kami dapat menyampaikan bahwa memang terkait dengan kunjungan dari Presiden Jerman, Frank-Walter Steinmeier, ini merupakan perdana melakukan pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini menandakan akan adanya penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Jerman dalam hal berbagai langkah-langkah strategis ke depannya. Saat ini, saya kira dan juga dengar, ini anak-anak SD dari Jakarta Pusat ini juga akan menyambut dan sedang saat ini sedang berbaris di pinggir jalan masuk kendaraan tamu negara yang nantinya akan dilalui oleh Presiden Steinmeier. Kami mendapatkan visualisasi ataupun juga gambaran ada dua layar besar di halaman Istana Merdeka yang kami juga dapat menyampaikan dari lokasi saya menyampaikan saat ini, yakni berada di sisi kanan gedung Istana Merdeka, bahwa tadi nampak dari Presiden Jerman telah tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana dalam kunjungan kenegaraan pada setiap pemimpin negara ini nantinya dari alur jalan Bundaran HI itu akan masuk ke kawasan Kompleks Monas yang nantinya dari situ akan dibawa dengan pasukan berkuda dan juga pengawalan bermotor untuk menuju ke Istana Merdeka melalui pintu masuk yang tepat berada di ujung jalan Istana Merdeka Utara atau tepatnya berada di persimpangan Taman Landak. Kami dapat menyampaikan bahwa memang saat ini pasukan berkuda yang mengawal kunjungan Presiden Steinmeier untuk menuju ke Istana Merdeka saat ini tengah berjalan untuk mengelilingi kawasan Monas, di mana juga ini kami dapat sampaikan pada dalam kunjungan ataupun ketibaan Presiden Steinmeier di Jakarta Indonesia ini melalui Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Ketibaan tersebut, saya kira dan juga pendengar, di mana Presiden Frank-Walter Steinmeier ini mengunjungi Indonesia bersama dengan sang istri dan disambut oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Best dan juga sejumlah pejabat lainnya, yakni Duta Besar Indonesia untuk Jerman, Abdul Kadir.

Yunani. Pada kunjungan ini menandakan akan penguatan berbagai langkah strategis kerjasama Indonesia dan juga Jerman. Kami juga dapat memantau kira-kira untuk pergerakan ataupun mobilitas dari pasukan pengamanan yang mengawal Presiden Jerman Steinmeier menuju Istana Merdeka Jakarta. Tepat kami gambarkan terdapat satu ekor pasukan berkuda yang memimpin puluhan ekor berkuda lainnya di belakangnya dan disusul oleh pasukan pengamanan lain yang juga disusul ataupun di belakang oleh pasukan bermotor dan juga baru terdapatlah di situ kendaraan yang membawa Presiden Jerman Steinmeier menuju ke Istana Merdeka. Persiapan sudah matang untuk menyambut kedatangan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Dapat diketahui juga, ini saya kira ada juga terdengar bahwa Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini juga merupakan sekaligus sebagai kepala negara dari Federal Jerman dan terdapat pada struktur Jerman lainnya ini ada kanselir ataupun pemimpin kepala pemerintahan sebagai kepala eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan di Jerman. Nah, dalam pada hari ini yang berkunjung ke Indonesia ini merupakan Presiden Federal Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang juga sebagai kepala negara dari Federal Jerman. Gerbang dari pintu masuk Istana Merdeka dapat kami gambarkan telah terbuka lebar. Ini menandakan bahwa pasukan berkuda yang membawa ataupun mengawal Presiden Jerman Steinmeier ini telah tiba. Juga ini pasukan kuda telah keluar dari kawasan Monas dan telah memasuki kawasan persimpangan Medan Merdeka Utara. Yang selanjutnya ini menandakan akan masuk ke kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ya, saya kira dan juga pendengar, jika kami dapat memantau dari sini sejumlah pejabat ataupun menteri jajaran kabinet merah putih yang terus mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut Presiden Jerman Steinmeier di Istana Merdeka, yakni terdapat Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, dan juga terdapat Menteri Luar Negeri Sugiono dan sejumlah pejabat lainnya yang berada di tepat di pintu masuk gedung Istana Merdeka Jakarta. Tidak hanya itu, terdapat juga kami tadi melihat sejumlah pejabat-pejabat lainnya seperti Menteri Sekretaris Negara Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan tadi kami juga melihat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang mengecek kesiapan untuk penyambutan kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Ya, kami dapat menyampaikan pula, ini juga tadi kami menyampaikan pasukan berkuda ini tengah keluar dari kawasan Monas ini melalui pintu patung kuda yang juga selanjutnya melewati Jalan Medan Merdeka Barat yang telah memang ditutup untuk sementara arus lalu lintas untuk mobilitas ataupun pergerakan kunjungan kenegaraan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier.
Fira, ini nampaknya pasukan berkuda dan juga Presiden Republik Jerman, Federal Jerman, Presiden Federal Jerman maksudkan ini telah mendekati pintu masuk dari Istana Merdeka melalui jalur ataupun lintasan di Jalan Medan Merdeka Utara saat ini. Dan kami dapat memperkirakan ini sekitar 200 meter kurang ini rombongan telah mendekati di pintu masuk Medan Merdeka Utara yang merupakan nanti langsungkan pertemuan secara resmi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier. Untuk pasukan kuda sendiri ini terdiri dari 3 jidat dan 3 jidat diikuti oleh sejumlah pasukan berkuda lainnya. Terdapat pasukan pengawalan khusus tamu kenegaraan dengan menggunakan sepeda motor. Ini telah memasuki gerbang utama dari Istana Merdeka Jakarta. Rangkaian pertama kendaraan bermotor telah masuk dan juga terdapat pengawalan pasukan berkuda yang juga telah masuk ke gerbang utama di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat sampaikan, Safira dan juga pendengar, rombongan pengamanan ini telah tiba di Istana Merdeka Jakarta, di mana pasukan berkuda mengikuti pasukan pengamanan dengan sepeda motor, dan juga diikuti pula di belakang dari pasukan berkuda ini ada Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang dengan menggunakan kendaraan pengamanan Mercedes ya, telah memasuki gerbang utama Istana Merdeka Jakarta. Anak sekolah dasar di Jakarta Pusat ini menyambut dengan antusias kedatangan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier yang menggunakan limousine Mercedes. Ya. Dan langsung disambut dengan musik dan tarian daerah Nusantara. Dan mana kami dapat menyampaikan pada sisi bagian kanan Istana Negara Merdeka, ini Presiden Prabowo Subianto telah menanti ketibaan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier dengan menggunakan setelan jas berwarna abu-abu. Presiden Prabowo Subianto langsung menyalami Presiden Jerman Steinmeier tepat di depan pintu kendaraan limousine yang ditumpangi oleh Presiden Federal Jerman Steinmeier. Sedikit melakukan perbincangan dan melakukan foto bersama dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di sisi sebelah kanan. Karena nampaknya ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tarian-tarian yang diselenggarakan oleh pihak Istana Negara untuk menyambut kedatangan Presiden Steinmeier. Saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier telah memasuki gedung Istana Merdeka Jakarta. Dan nantinya ada prosesi pertemuan dan juga terdapat kesepakatan untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Federal Jerman.

kabar yang kami dapat mengabarkan dari ini saat ini kami melaporkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berada di posisi yang sedang dan

0: balik lagi kenapa untuk mulai
1: upacara penyambutan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat.
0: Ya. Dengan telah dilakukannya prosesi pemeriksaan pasukan upacara penyambutan tamu kenegaraan, ini juga telah berakhir pula prosesi secara resmi acara tamu kenegaraan Presiden Federal Government Rainwater Tower. Saat ini Presiden Prabowo Subianto telah memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih yang terus mengikuti penyambutan tersebut kepada Menteri Sugiono, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dan juga Menteri Terakhir Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Energi, dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia, dan terdekatnya di samping Menteri SDM, ini Menteri Sekretaris Negara Nasional Prasetyo Hadi. Selanjutnya, Menteri Keuangan Menkeu Purbaya Yudi Sadewa. Nah, terdapat di situ Kepala Dan Antara, Rosan Kakar Roslami, dan di sekarang pula, ini Menteri Kesehatan, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Satsili, dan diperkenalkan pula, ini Sekretaris Kabinet, Eskap Teddy Indrawijaya, kepada Presiden Federal Jerman, Frank-Walter Steinmeier. Ya, ini dengan demikian sejumlah menteri dengan Kabinet Merah Putih yang dikenalkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan selanjutnya ini Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier berjalan menuju pejabat tinggi Federal Jerman yang mengikuti kunjungan kenegaraan Presiden Jerman ke Indonesia untuk melakukan pertemuan mempercepat kerjasama dengan Indonesia bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri-menteri terkait lainnya. Jika kami dapat menyampaikan juga ini penguatan kerjasama antara Indonesia dan Jerman ini akan meliputi sejumlah bidang seperti obat ini terkait dengan sumber daya mineral dan juga tentunya ini untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk kedua negara. Usai memperkenalkan jajaran pejabat Federal Jerman, Presiden Prabowo Subianto sedikit melakukan perbincangan dengan Presiden Jerman di hadapan jajaran pejabat Federal Jerman yang selanjutnya ini nanti prosesi untuk pengisian buku tamu berada di dalam gedung Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini telah sudah mempersiapkan untuk masuk ke dalam ruang pertemuan di gedung Istana Merdeka Jakarta. Ya, Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier sudah memasuki gedung presidensial di mana ini nantinya akan dilakukan pengisian buku tamu kenegaraan sebagai penanda secara resmi kunjungan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ke Indonesia. Saat ini Presiden Steinmeier sedang mengisi buku tamu kenegaraan dan melakukan penandatanganan secara resmi kunjungan Presiden Steinmeier ke Indonesia dan juga tentunya didampingi oleh Presiden Prabowo Subianto. Usai melakukan penandatangan ini, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini melakukan jabat tangan dan di ruang kredensial inilah Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier ini akan melakukan sesi foto bersama. Ya, secara resmi dengan demikian, tapi dan juga dengar Presiden Prabowo Subianto telah menyambut secara kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Demikian untuk sementara Safira dan juga pendengar yang dapat kami sampaikan dari Istana Merdeka Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Dengan dari program 3 Jakarta Dinamika Olahraga sudah kita dengarkan dan juga dirangkaikan dengan kunjungan dari Presiden Jerman ke Istana Negara. Dan terima kasih untuk Anda tetap dengar kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami dengan informasi hiburan yang terus hadir di ruang dengar Anda bersama di setiap program-program siaran kami untuk Anda di Lintas Manokwari siang dari Merdeka 68. Salam jabat erat dari program Satu untuk Anda dan juga tetap kita jaga bersama, kita dukung bersama pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi yang akan berlangsung di Kota Manokwari sebagai tuan rumah.
1: Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

Mbak Saudara Pesparawi yang terkasih, salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat mengikuti Pesparawi Nasional 14 tahun 2026. Momen iman dan persaudaraan ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memuliakan Tuhan.

Oke, pendengar dimanapun Anda, 94.3 MHz ya, dan masih terus bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Pendengar, Kementerian Agama akan menggelar Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Nasional di Manokwari, Papua Barat, 18 hingga 28 Juni 2026. Menteri Agama Nasruddin Umar mengatakan bahwa event nasional kali ke-14 ini digelar dengan semangat peduli lingkungan dan persaudaraan umat. Hal ini ditegaskan Menak saat memberikan keterangan pada kick-off Pesparawi Nasional ke-14 di kantor layanan Kementerian Agama di Jalan MH Tamrin, Jakarta. Giat yang berlangsung secara hybrid menjadi penanda dimulainya seluruh rangkaian persiapan menuju perhelatan Pesparawi Nasional yang ramah lingkungan, dan untuk itu mengajak seluruh peserta dan masyarakat untuk membangun kesadaran kolektif dalam menjaga dan merawat lingkungan hidup. Itu tema besar dari pelaksanaan Pesparawi Nasional di tahun ini. Dan terima kasih untuk tetap bersama kami di Pro 1, karena kami punya informasi

0: Hiburan yang terus hadir di ruang dengar Anda.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Kamu kok buang sampah di luar mobil gitu toh? Asal lempar aja.
1: Loh, biarin, kan gak ada yang tahu. Dan itu juga jalan umum.
0: Wah, payah ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kudunya di mobilmu itu udah harus ada tempat sampah.
1: Udah, santai aja lagi. Wong udah terlanjur ini loh.
0: Hello, kita itu hidup di zaman now. Tempat sampah juga udah ada di mana-mana kan? Di mobil juga harusnya udah ada. Risih banget loh liatnya. Kasian loh kalau nanti sampah kita itu kena orang lain. Hayo, gimana?
2: Aduh.
0: Woi, kia toh mas, plastikmu mabur ning raiku ki loh. Jangan buang sampah sembarangan.

Soli Deo Gloria, dari Sabang sampai Merauke, dari 38 provinsi di seluruh Indonesia, satu suara, satu hati, satu iman memuliakan nama Kristus. Selamat datang para duta Kristus peserta Pesparawi Nasional ke-14 di Kota Injil Manokwari, Papua Barat. Kiranya Tuhan memberkati kebersamaan, pelayanan, dan pujian kita.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Geri 79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun.

Basudara Pesparawi yang terkasih, salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat mengikuti Pesparawi Nasional 14 tahun 2026. Momen iman dan persaudaraan ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memuliakan Tuhan melalui puji-pujian, sekaligus mempererat kebersamaan dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, mari bersama-sama menjaga suasana yang aman, nyaman, tertib, dan damai selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung. Jangan lupa untuk selalu menjaga barang-barang pribadi, pastikan barang berharga tersimpan dengan baik dan tetap dalam pengawasan. Mari juga menjaga kebersihan lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya, dan jadilah bagian dari Pesparawi yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Selama kegiatan berlangsung, marilah kita menjaga ketenangan, hormati setiap penampilan, hargai setiap peserta, dan ciptakan suasana yang khidmat bagi seluruh basudara yang hadir. Karena perbedaan daerah, budaya, dan bahasa adalah kekayaan yang mempersatukan kita. Suksesnya Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 adalah tanggung jawab kita bersama.

Ya, terima kasih untuk tetap dengar kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Himbauan-himbauan kita semua untuk pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi ke-14 di Manokwari juga terus disampaikan, terutama untuk pendengar, untuk warga masyarakat yang ada di Kota Manokwari, untuk kita tetap jaga kenyamanan, kedamaian di Kota Manokwari, dan kita juga terus menjadi tuan rumah yang baik untuk semua tamu-tamu kita yang akan datang ke Manokwari. Dan juga tentunya ya, ini untuk terus memperkuat persaudaraan dan penghayatan keagamaan. Bahwa Pesta Rawi ini bukan hanya momentum yang dilaksanakan untuk ajang lomba saja, tapi merupakan momentum penting untuk memperkuat persaudaraan, kebersamaan, dan persatuan bangsa, tentunya melalui seni musik gerejawi yang juga berakal pada nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan. Pesta Rawi juga mengingatkan bahwa harmoni itu tidak lahir dari keseragaman. Harmoni tercipta ketika berbagai suara yang berbeda mampu berpadu dalam satu tujuan yang sama. Nah, semangat inilah yang tentunya harus kita rawat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana paduan suara itu menghasilkan keindahan melalui perpaduan dari berbagai suara yang berbeda. Demikian, kita Indonesia menjadi kuat karena keberagaman yang juga mampu dirajut dalam sebuah kebersamaan. Terima kasih untuk tetap dengar kami di Pro 1 Informasi, berantus hadir di ruang dengar Anda.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu?
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk masa depan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, baik buku, majalah, maupun informasi yang bermanfaat. Ajak anak-anak sejak dini untuk mencintai buku, karena kebiasaan membaca akan membentuk generasi yang cerdas dan berpengetahuan. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan, mengajak masyarakat membangun budaya literasi, karena dengan membaca, kita membuka dunia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar teman-teman pilihan untuk Anda, dan di pukul 15 nanti dinamika 15 berjaringan Koron Nusantara 2 akan kita ikuti dari program 1 RRI Fak-Fak.

Ya, pendengar kami cukupkan sejenak tembang pilihan di ruang dengar Anda. Kita akan menyatu dengan program Satu RRI Fak Fak menyiarkan dinamika berjaringan Korwil Nusantara 2.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Program 1 Radio Republik Indonesia, Fak-Fak menantikan tanda waktu pukul 15 saat disampaikan Dinamika 15 Korowil Nusantara 2.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Jumlah blok hunian di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Fakfak saat ini masih cukup memadai untuk menampung warga binaan. Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak terus memfokuskan program kerjanya pada pengelolaan sampah perkotaan serta penataan taman-taman di wilayah kota Fakfak. Dari Jalan Kapten P. Tendean 72, Radio Republik Indonesia Fakfak, bersama saya Julaika Waulat, inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Saudara, jumlah blok hunian di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Fakfak saat ini masih cukup memadai untuk menampung warga binaan. Laporan Januardi.
2: Saudara, kapasitas hunian di Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas 2B Fakfak saat ini masih dinilai cukup memadai untuk menampung warga binaan. Meski jumlah penghuni sedikit melebihi daya tampung ideal, kondisi tersebut belum dikategorikan sebagai kelebihan kapasitas yang mengkhawatirkan. Kepala Lapas kelas 2B Fakfak, Iputu Suarsa, mengatakan kapasitas resmi lapas yang dipimpinnya mencapai 116 orang. Sementara hingga saat ini, jumlah warga binaan yang menghuni lapas tercatat sebanyak 130 orang. Menurutnya, kelebihan kapasitas yang terjadi masih dalam skala kecil sehingga belum dapat disebut sebagai kondisi over kapasitas. Ia menilai ruang hunian yang tersedia masih cukup untuk menampung tambahan warga binaan apabila diperlukan.
3: Jadi kita kapasitasnya 116, jadi sekarang isinya 130 kan. Jadi tidak begitu, masih ya over sedikit lah. Jadi masih agak longgar, masih bisa kita tampung, tempatnya masih memungkinkan. Dan kapasitas overnya masih skalanya kecil, 0, lah cuma berapa orang yang jadi boleh dibilang tidak over kapasitas. Nah, itu mengenai isinya. Di sini ada ruangan ada 10 tambah 2. Jadi masing-masing kapasitasnya 10. Dan sekarang pun isinya belum maksimal. Ada yang 7 masih memuat. Jadi kamar-kamar masih ada yang bisa kita tambah. Perempuan terpisah. Jadi memang ada blok atau kamar wanitanya beda jauh dari yang kita tidak campur lah. Mereka tidak bercampur berbaur dengan laki-laki tidak. Jadi memang ada blok wanita. Ada. Anak-anak kebetulan belum ada. Jadi kita kategorikan kasus sana kan jarang anak-anak dipenjara atau diponis pidana. Jadi tidak ada anak-anak, tidak ada.
2: Sementara itu, terkait kemungkinan pemindahan warga binaan, pihak lapas memiliki sejumlah mekanisme yang dapat diterapkan, seperti ketika kapasitas lapas telah melebihi batas, adanya pertimbangan khusus terhadap narapidana dengan kasus tertentu, pelanggaran yang dilakukan warga binaan, hingga adanya permohonan dari narapidana untuk menjalani pidana di daerah asalnya. Januardi melaporkan.
1: Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak terus memfokuskan program kerjanya pada pengelolaan sampah perkotaan serta penataan taman-taman di wilayah kota Fakfak. Kembali dilaporkan Januardi.
2: Saudara, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman PUPR 2KP Kabupaten Fakfak melalui Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada tahun 2026 memfokuskan program kerja pada pengelolaan sampah perkotaan serta penataan taman-taman di wilayah kota Fakfak. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari dukungan terhadap program pembangunan daerah yang dicanangkan pemerintah kabupaten. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak, Dikson Iha, mengatakan seluruh program yang dijalankan pihaknya mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Fakfak, khususnya program Bersih Kotaku yang menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Ia menjelaskan langkah awal yang dilakukan pihaknya adalah membenahi sumber daya manusia dan perangkat kerja di bidang kebersihan. Selain sektor kebersihan, bidang kebersihan dan pertamanan juga memberikan perhatian khusus pada pengelolaan taman-taman kota.
4: Tentunya tugas kami di bidang kebersihan ini mengacu pada visi misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati di background pada 32 program yang mana Bersih Kotaku. Oleh karena itu, langkah-langkah kami pada bidang kebersihan dan pertamanan, khusus untuk bidang kebersihan, ini tentunya yang pertama kita benahi karyawan, serta struktur perangkat di bidang kebersihan dulu. Dalam artian, kita punya karyawan kebersihan ini, itu ada terdiri dari 3 komponen. Ada pengangkut sampah, ada penyapu jalan, dan ada babat rumput. Jadi ini kita segera sudah lakukan pembenahan-pembenahan, sehingga masing-masing masing-masing melaksanakan tugas masing-masing dengan baik sehingga kita dapat menuju kepada bersih kotaku.
2: Dixon Iha menambahkan pemeliharaan fasilitas taman terus dilakukan agar tetap nyaman digunakan masyarakat. Meski tingkat pemanfaatan taman oleh warga dinilai cukup baik, pihaknya masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam menjaga fasilitas umum. Sementara itu, keaktifan masyarakat memanfaatkan taman sebenarnya sudah baik, namun masih ada beberapa fasilitas yang mengalami kerusakan akibat ulah oknum yang kurang peduli. Sehingga ini menjadi kendala yang terus diperbaiki melalui pemeliharaan dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga fasilitas publik bersama. Januar di melaporkan.
1: Program Cetak Sawah Rakyat CSR seluas 450 hektar yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Fakfak sebagai wujud mendukung kemandirian pangan daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Kembali dilaporkan Januardi.
2: Saudara, pemerintah Kabupaten Fakfak menargetkan program cetak sawah rakyat CSR seluas 450 hektar yang akan dilaksanakan secara bertahap hingga tahun 2029. Program tersebut berada di bawah koordinasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak sebagai bagian dan upaya mendukung kemandirian pangan daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak, Tahab Ahmid mengatakan, program cetak sawah tersebut merupakan bagian dari program strategis nasional PSN yang harus disambut dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Yang menjelaskan pada tahun ini pelaksanaan program akan dimulai di dua distrik, yakni distrik Tomage dan distrik Bomrai. Menurut Taha, pemerintah daerah telah menuntaskan tahapan awal berupa penyusunan CPCL atau calon petani dan calon lokasi, di mana tahapan tersebut menjadi dasar pelaksanaan kegiatan sebelum memasuki proses pengerjaan di lapangan.
5: Terkait dengan program cetak sawah keluaran, merupakan program PSN, program nasional, jadi daerah yang harus menjemput ini, karena ini juga salah satu program yang bagaimana kita membangun, kita punya ketahanan pangan secara khusus di daerah dan secara umum di tingkat nasional. Jadi pastinya di tahun ini juga akan diadakan program cetak sawah di dua distrik di Kabupaten Papak, yaitu distrik Tomage dan Bomrai, yang terbagi atas tiga kampung, yaitu Kampung Omumsari, Mekarsari, sama Warisamuli. Jadi totalnya semua 450 hektar. Terkait dengan bagaimana kita di daerah ataupun kita di Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, kita tetap siap untuk menjemput program nasional ini. Jadi kita melalui prosesnya, yang awal ini kan pertama itu kita CPCL dulu, lalu petani, kemudian calon lahan sudah siap kemarin. Semua sudah siap, kemudian kemarin Pak Kadi sudah ke Jayapura tanda tangan kontrak-kontrak dengan pihak ketiga untuk pelaksanaan realisasi pelaksanaan pencetakan sawah ini. Jadi nanti sekaligus nanti selesai pencetakan sawah langsung dilakukan action penanaman. Jadi semua yang terkait dengan sapron, kemudian alat itu semua dari program pusat APBN. Jadi kita di daerah cuma memperoleh itu pendampingan untuk memperlancar kegiatan ini.
2: Taha menyebutkan masyarakat di tiga kampung tersebut sebenarnya telah lama melakukan budidaya padi sawah, namun produktivitas belum optimal karena masih terkendala minimnya sarana pendukung, terutama jaringan irigasi yang memadai. Melalui program cetak sawah seluas 450 hektar tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Fakfak berharap persoalan infrastruktur penunjang dapat teratasi. Dinas Pertanian

0: LNG adalah operator laut berat, termasuk pengoperasian ekskavator dan peralatan konstruksi lainnya. Selain itu, kebutuhan tenaga sopir dan satpam juga terbilang tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Yang menjelaskan, tingginya kebutuhan tenaga kerja tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah. Karena itu, Disnaker Transfak tengah menyiapkan program pelatihan bagi para pencari kerja agar mampu memenuhi persyaratan yang dibutuhkan perusahaan.
1: Dan untuk menyerap kebutuhan tenaga kerja di LNG juga terkait dengan persiapan-persiapan infrastruktur di sana, juga terkait dengan alat-alat berat juga macam ekskavator sementara ini, dan yang lagi direkrut oleh LNG itu alat berat. Sementara sopir dan satpam ini itu juga dibutuhkan selama ini, yang beberapa waktu ini dibutuhkan di LNG itu cukup tinggi.

0: Indeks sepertiga atau 6 bulan akan digantikan oleh pencari kerja lainnya agar kesempatan kerja dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat Fakfak. Januardi melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korowel Nusantara 2 produksi RRI Fakfak. Saudara, pengelola Bank Sampah Fakfak Hijau mengajak pada warga untuk terus membiasakan memilah sampah dari rumah dan menyetorkannya ke bank sampah. Laporan Januardi.
2: Saudara, Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap 5 Juni menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Peringatan yang dilaksanakan secara global ini juga bertujuan mendorong aksi nyata dalam menghadapi berbagai tantangan lingkungan yang semakin kompleks. Di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, termasuk pengelola bank sampah Fakfak Hijau. Tingginya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan lingkungan dinilai menjadi indikator meningkatnya kesadaran warga terhadap pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan. Pengelola Bank Sampah Fakfak Hijau Rispadianto mengatakan, antusiasme masyarakat dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini sangat tinggi. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan lingkungan menunjukkan adanya perubahan pola pikir terkait pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.
3: Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Fakfak ini yang diperingati tanggal 5 Juni 2026 dan antusias masyarakat sangat banyak sekali. Partisipasinya masyarakat untuk kegiatan ini sangat tinggi. Dan itu menunjukkan bahwa sebetulnya kesadaran masyarakat di sini sudah mulai banyak untuk memilah dan mengelola sampah. Tinggal action-nya, tinggal aksi nyatanya yang kita harus sama-sama lakukan untuk tetap menjaga Fakfak ini biar supaya tetap bersih, sehat, dan nyaman. Dari Bank Sampah sendiri yang berperannya di sini sebagai pengelola daur ulangnya. Jadi kita sebagai pelaku ekonomi sirkulernya. Kita mengedukasi masyarakat, partisipasi komunitas, juga ada OPD juga. Kita mengedukasi supaya sampah itu dipilah sejak dari rumah. Karena kalau tanpa dipilah, sampah tercampur akan susah untuk mengolahnya. Kita sendiri juga akan kewalahan untuk mengelolahnya. Kalau sudah terpilah sampah, itu kita juga bisa terbantu untuk bisa memilahnya.
2: Ya, berharap momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 dapat semakin meningkat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Rispadianto mengajak warga untuk terus membiasakan memilah sampah dari rumah dan menyetorkannya ke bank sampah sebagai bentuk kontribusi nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Fakfak. Januardi melaporkan.
1: Peminjaman kendaraan operasional roda 3 dari DLHP Fakfak kepada Bank Sampah Fakfak Hijau diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan pelayanan penjemputan sampah. Laporan Januardi.
2: Saudara, pengelola Bank Sampah Fakfak Hijau Rispadianto menyampaikan apresiasi kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak atas dukungan berupa bantuan peminjaman kendaraan operasional roda 3. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu dalam meningkatkan pelayanan penjemputan sampah dari masyarakat. Menurutnya, keberadaan kendaraan operasional tersebut memberikan dampak positif terhadap aktivitas Bank Sampah Fakfak Hijau khususnya dalam proses pengumpulan sampah yang telah dipilah oleh masyarakat. Ia menjelaskan penjemputan sampah dari rumah warga kini dijadwalkan setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu. Sementara pada Senin hingga Kamis, pihaknya lebih memfokuskan kegiatan pada proses pengelolaan sampah yang telah terkumpul.
4: Saya ucapkan terima kasih banyak dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak yang sudah mensupport kami dengan memberikan bantuan dan meminjamkan kendaraan operasional berupa kendaraan PR roda 3. Dan ini cukup membantu sekali dalam penjemputan sampah di masyarakat. Untuk penggunaannya, kita karena sudah ada kendaraan operasional sendiri, jadi kita menjadwalkan untuk penjemputan sampah di masyarakat itu setiap hari Jumat sampai Minggu. Jumat, Sabtu, Minggu. Di luar hari itu, kita Senin, Selasa, Rabu, Kamisnya, kita fokus untuk pengelolaannya. Karena sementara ini kan kendaraan operasional cuma satu, jadi kita fokusnya di 3 distrik dulu. Tiga distrik utama, Fakfak Utara dengan distrik Pariwari. Jadi mohon maaf untuk yang masih belum bisa terjangkau dengan kendaraan kita untuk penjemputan sampahnya, ya mohon maaf sekali. Mungkin kedepannya kita masih berusaha untuk bagaimana memikirkan bagaimana caranya supaya bisa menjangkau seluruh Kabupaten Fakfak ini.
2: Terkait kapasitas angkut kendaraan, Riz menjelaskan bahwa sampah berbahan plastik relatif mudah diangkut karena ringan. Namun, jenis sampah seperti buku dan kertas memiliki bobot lebih berat sehingga

0: mengaruhi jumlah muatan yang dapat dibawa dalam sekali perjalanan.
1: Kalau plastik kan ringan saja ya, plastik ya, jadi cuma berapa-berapa saja, tidak sampai berat lah. Jadi bisa diangkut untuk dengan motor VR ini. Tapi kayak buku-buku kertas, begini-begini dia berat. Jadi mungkin maksimal ini mungkin di sekitar 500 kilo ya. Apalagi di sini kan tanjakan-tanjakan, medannya juga tanjakan, turunan juga. Jadi tidak bisa terlalu banyak bawa beban berat.
0: Sementara itu, ia juga mengajak masyarakat untuk mendukung gerakan memilah sampah dari rumah dengan menyediakan tempat sampah terpilah. Menurutnya, langkah tersebut bukan sekedar menjual wadah sampah, melainkan membangun budaya baru dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Fakfak. Riz menambahkan, Bank Sampah Fakfak Hijau menerima berbagai jenis sampah seperti karton, kaleng, plastik, dan kertas yang dapat dijemput langsung menggunakan kendaraan operasional yang tersedia. Januardi melaporkan. Saudara, pengelola Bank Sampah Fakfak Hijau Riz Fadianto menyampaikan
2: sekian, Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter, RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai.

0: Permisi.
1: Ya?
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri.
3: Hashtag my collection.
0: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka.
3: Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Geri 79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Aziz Segimur, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Papua Barat, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Vesperawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 26 Juni 2026 di Manokwari. Vesperawi bukan sekedar ajang perlombaan paduan suara gerejawi, tapi juga menjadi wadah mempererat persaudaraan, memperkuat kerukunan umat beragama, serta menumbuhkan semangat persatuan dan keberagaman. Mari kita tunjukkan bahwa tanah Papua adalah tanah damai, tanah persaudaraan, dan tanah yang menjunjung tinggi nilai toleransi. Mari kita sukseskan Vesperawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Bersaudara Pesparawi yang terkasih, salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat mengikuti Pesparawi Nasional 14 tahun 2026.

Momen iman dan persaudaraan ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memuliakan Tuhan melalui puji-pujian, sekaligus mempererat kebersamaan dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, mari bersama-sama menjaga suasana yang aman, nyaman, tertib, dan damai selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung. Jangan lupa untuk selalu menjaga barang-barang pribadi, pastikan barang berharga tersimpan dengan baik dan tetap dalam pengawasan. Mari juga menjaga kebersihan lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya, dan jadilah bagian dari Vespa Rawi yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Selama kegiatan berlangsung, marilah kita menjaga ketenangan, hormati setiap penampilan, hargai setiap peserta, dan ciptakan suasana yang khidmat bagi seluruh basudara yang hadir. Karena perbedaan daerah, budaya, dan bahasa adalah kekayaan yang mempersatukan kita. Suksesnya Vespa Rawi Nasional 14 tahun 2026 adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Seru banget, seru banget.
1: Iya, pendengar dimanapun Anda, terima kasih untuk tetap dengar kami di program Satu dengan Informasi Hiburan di Ruang Dengar Anda. Kebersamaan di setiap program siaran kami untuk Anda, Jabat Rat, juga bagi Anda yang baru bergabung dengan kami di program Satu Nuansa Sore Anda di tengah berbagai kesibukan, berbagai aktivitas yang Anda punya, tapi juga untuk panitia besar pelaksana Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 yang terus bekerja ekstra, bahkan sudah melakukan berbagai kegiatan gladi resik dan sebagainya jelang pembukaan Pesta Akbar ya, Paduan Suara Gerejawi. Nah, panitia pelaksana Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 tahun 2026 memastikan bahwa seluruh persiapan utama untuk menyambut ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia telah dimantapkan menjelang pelaksanaan kegiatan di Manokwari. Pembukaan Pesparawi Nasional 14 dijadwalkan berlangsung pada 20 Juni 2026 di ruang terbuka publik RTP Morasi Manokwari. Dan kegiatan tersebut akan menjadi momen berkumpulnya peserta ofisial dan tamu dari 38 provinsi dalam ajang pengembangan bakat seni serta pembinaan paduan suara gerejawi tingkat nasional. Ketua Harian Panitia Pesparawi Nasional 14, Yaakob Punataba, mengatakan bahwa berbagai kebutuhan pendukung telah dipersiapkan secara matang mulai dari akomodasi, transportasi lokal hingga penginapan bagi seluruh peserta dan tamu yang akan hadir. Persiapan untuk penyambutan duta-duta maupun tamu Pesparawi juga sudah dimantapkan. Mulai dari akomodasi, transportasi lokal hingga tempat penginapan seluruhnya telah disiapkan. Menurutnya, kedatangan kontingen dari seluruh Indonesia itu akan berlangsung secara bertahap dan sudah dimulai dari 13 hingga 20 Juni 2026. Selain peserta, ofisial, sejumlah tamu kehormatan serta tamu VIP juga dijadwalkan tiba di Manokwari menjelang pembukaan kegiatan. Ia berharap bahwa seluruh kontingen tiba sesuai jadwal yang ditetapkan sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai agenda. Dan selain menyiapkan proses kedatangan, Punataba juga memastikan kesiapan seluruh venue perlombaan sebelum

Kompetisi dimulai dan setiap kontingen akan diberikan kesempatan untuk melakukan uji pentas guna menyesuaikan diri dengan lokasi lomba, tata panggung, serta sistem pendukung yang digunakan selama perlombaan. Rangkaian Lomba Pesparawi Nasional ke-14 dijadwalkan berlangsung 22 hingga 23 Juni dan dilanjutkan kembali pada 26 dan 27 Juni 2026. Berbagai kategori lomba itu akan diikuti peserta dari seluruh provinsi yang akan menampilkan kemampuan terbaik mereka di bidang paduan suara gerejawi. Konataba menilai penyelenggaraan Pesparawi Nasional 14 tidak hanya menjadi ajang kompetisi seni dan keagamaan, tetapi juga berpotensi memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Kehadiran ribuan peserta, pendamping, serta tamu dari berbagai wilayah diperkirakan akan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat selama berlangsungnya kegiatan. Berbagai sektor usaha lokal seperti perhotelan, transportasi, kuliner, perdagangan, hingga jasa lainnya diproyeksikan memperoleh manfaat dari meningkatnya aktivitas kunjungan selama pelaksanaan Pesparawi. Peserta yang datang tentunya akan melakukan berbagai transaksi untuk memenuhi kebutuhan selama berada di Manokwari. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi masyarakat. Demikian ya informasinya untuk Anda, dan pastinya masyarakat Manokwari, mari tetap kita sama-sama dukung dan sambut perhelatan Pesta Paduan Suara Gerejawi tingkat nasional ini berjalan dengan aman, lancar, dan sukses untuk semua kita ya, jabat erat dari mereka 68, untuk semua yang masih tetap setia bersama dengan kami di Pro 1 dengan informasi hiburan dari Merdeka 68 Manokwari.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertu Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema

puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesta Rawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Oke, pendengar setia program satu dimanapun enggak berada ya, satu tembang manis untuk Anda. Terus dia dihadirkan tapi juga tetap menemani nuansa sore Anda dimanapun melaksanakan bagian dari aktivitas-aktivitas yang Anda punya jabat terat. Sore ini juga panitia besar pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi sedang bersiap-siap untuk melaksanakan konvoi bersama yang akan mulai start dari baik dan pedis di RTP Borarsi dan juga sekaligus melaksanakan gladiresik persiapan terakhir dalam pembukaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Nasional 2026. Untuk itu mari sama-sama kita juga berikan ruang untuk semua yang ikut dalam konvoi bersama sore ini ya, dalam rangka persiapan pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi dan juga sama-sama kita sukseskan perhelatan Pesta Paduan Suara Gerejawi 2026 dan Manokwari sebagai tuan rumah. Mari kita berikan yang terbaik untuk kota kita tercinta menjadi tuan rumah yang baik.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesta Rawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesta Rawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Radio Republik Indonesia Manokwari mempersembahkan Langen Suara dengan judul Bernyanyi Dalam Iman, Bersatu Dalam Kasih. Dari Tanah Injil, tempat pekabaran kabar baik pertama kali bergema di Tanah Papua, akan terdengar pujian yang mempersatukan Indonesia. Manokwari Papua Barat dengan penuh sukacita menyambut Pesta Rawit Nasional 14 tahun 2026. Sebuah perhelatan iman yang mempertemukan umat Kristiani dari seluruh penjuru Nusantara dalam harmoni pujian bagi kemuliaan Tuhan. Ribuan peserta, ofisial, dan tamu dari berbagai provinsi akan hadir membawa keberagaman budaya, bahasa, dan tradisi. Namun dalam Pesta Rawit, seluruh perbedaan berpadu menjadi satu suara, satu hati, dan satu semangat untuk memuliakan Tuhan melalui nyanyian rohani. Melalui lantunan pujian, kita mempererat persaudaraan, menumbuhkan kasih, memperkuat persatuan, serta menghadirkan damai sejahtera bagi sesama. Dari Manokwari, kota bersejarah yang dikenal sebagai kota Injil, akan lahir harmoni yang menginspirasi bangsa dan menguatkan kebersamaan dari Sabang sampai Merauke. Bersama maskot Pit Sang Konduktor, mari sukseskan Pesta Rawit Nasional 14 tahun 2026. Jadikan momentum ini sebagai wujud syukur, pelayanan, dan persatuan anak bangsa dalam semangat kasih Kristus. Dengan tema, Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, mari nyatakan pujian yang membawa damai, menghadirkan sukacita, dan mempererat persaudaraan di atas tanah Papua dan di seluruh Indonesia. Karena setiap nada yang dinyanyikan bukan sekedar lagu, melainkan doa yang dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan dan bagi Indonesia yang semakin rukun, damai,

Besparawi Nasional 14 tahun 2026, Manokwari, Papua Barat, bernyanyi dalam iman, bersatu dalam kasih, harmoni Nusantara dari tanah Papua. Manokwari menyambut Indonesia

Bersaudara Pisparawi yang terkasih, salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat mengikuti Pisparawi Nasional 14 tahun 2026. Momen iman dan persaudaraan ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memuliakan Tuhan melalui puji-pujian, sekaligus mempererat kebersamaan dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, mari bersama-sama menjaga suasana yang aman, nyaman, tertib, dan damai selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung. Jangan lupa untuk selalu menjaga barang-barang pribadi. Pastikan barang berharga tersimpan dengan baik dan tetap dalam pengawasan. Mari juga menjaga kebersihan lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya dan jadilah bagian dari Pisparawi yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Selama kegiatan berlangsung, marilah kita menjaga ketenangan, hormati setiap penampilan, hargai setiap peserta, dan ciptakan suasana yang khidmat bagi seluruh basudara yang hadir. Karena perbedaan daerah, budaya, dan bahasa adalah kekayaan yang mempersatukan kita. Suksesnya Pisparawi Nasional 14 tahun 2026 adalah tanggung

0: Kakak tahu gak tidak Pes Parawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pes Parawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Aziz Segimur, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Papua Barat, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Vesperawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 26 Juni 2026 di Manokwari. Vesperawi bukan sekedar ajang perlombaan paduan suara gerejawi, tapi juga menjadi wadah mempererat persaudaraan, memperkuat kerukunan umat beragama, serta menumbuhkan semangat persatuan dan keberagaman. Mari kita tunjukkan bahwa tanah Papua adalah tanah damai, tanah persaudaraan, dan tanah yang menjunjung tinggi nilai toleransi. Mari kita sukseskan Vesperawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kakak tahu ke tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

ya, pendengar dimanapun Anda dan secara khusus umat Kristiani yang ada di tanah Papua, kalau hari ini dan beberapa menit yang lalu Anda menyaksikan di sepanjang jalan protokol yang ada di Manokwari, rombongan konvoi yang membawa piala juara umum ya, piala presiden dalam penyelenggaraan pesta paduan suara nasional, dan ini menandakan bahwa Manokwari telah siap untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan dan sudah 100% dengan adanya konvoi pawai yang dilaksanakan dan juga arak-arakan bersama dengan piala presiden yang baru saja mungkin melintas di depan area Anda, terutama di jalan-jalan protokol, ini menjadi simbol bahwa masyarakat Manokwari sudah siap untuk menyambut perhelatan pesta paduan suara gerejawi 2026 yang akan terlaksana di Manokwari. Dan untuk itu, sebagai warga masyarakat yang baik, mari sama-sama terus kita bawa cerita bahwa Manokwari adalah daerah yang aman, ramah, dan penuh berkat. Dan kita memberikan kesan baik untuk Papua Barat, lebih khusus Manokwari menjadi tuan rumah perhelatan pesta paduan suara gerejawi yang menghadirkan tamu dari 38 provinsi. Kita bangga ya, Manokwari sebagai tuan rumah menyambut seluruh delegasi dengan pelayanan terbaik. Dan kedatangan peserta di Manokwari menandakan bahwa kita juga telah siap untuk menyambut pesta paduan suara. Dan arak-arakan bersama dengan piala presiden akan diarak sampai di RTP Borarsi. Dan juga akan ada beberapa agenda kegiatan, terutama geladi bersih jelang pelaksanaan dan pembukaan pesta paduan suara gerejawi. Itu informasi untuk Anda, dan terima kasih untuk menjadi warga masyarakat Manokwari yang baik, warga masyarakat Manokwari yang siap menyambut perhelatan pesta paduan suara gerejawi

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Basudara Pesparawi yang terkasih, salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat mengikuti Pesparawi Nasional 14 tahun 2026. Momen iman dan persaudaraan ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memuliakan Tuhan melalui puji-pujian, sekaligus mempererat kebersamaan dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, mari bersama-sama menjaga suasana yang aman, nyaman, tertib, dan damai selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung. Jangan lupa untuk selalu menjaga barang-barang pribadi, pastikan barang berharga tersimpan dengan baik dan tetap dalam pengawasan. Mari juga menjaga kebersihan lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya, dan jadilah bagian dari Pesparawi yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Selama kegiatan berlangsung, marilah kita menjaga ketenangan, hormati setiap penampilan, hargai setiap peserta, dan ciptakan suasana yang khidmat bagi seluruh basudara yang hadir. Karena perbedaan daerah, budaya, dan bahasa adalah kekayaan yang mempersatukan kita. Suksesnya Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 adalah tanggung jawab kita bersama.

mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026. Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya.

Anda di Lintas Manokwari malam dengan informasi buruan untuk Anda. Kami awali dengan sunrise jelang azan maghrib, nanti kami informasikan awal azan maghrib untuk petang hari ini di pukul 18 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Kita jelang dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

الله أكبر الله.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيع، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, azan maghrib sudah dikumandangkan dari Merdeka 68 Manokwari. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kiranya amal ibadah Anda diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami masih hadirkan beberapa rangkaian lagu-lagu Islami sekaligus dari Merdeka 68. Segenap kru kerabat kerja lintas Manokwari siang, kami pamit dari ruang dengar Anda.

Mendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu bernuansa islami kami cukupkan ke ruang dengar Anda. Kami akan menemani suasana malam Anda ya, sebelum kami bacakan warta berita daerah tepat pukul 19 dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia dengan berbagai penyanyi ke ruang dengar Anda. Lintas Menakore Malam untuk edisi Senin 15 Juni 2026 bersama saya Angel Boy Mau dan pendengar tentunya ditemani Bung Noah Kapitarau. Kebersamaan kita sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak

Mendengar Utopia dengan serpihan hati mengakhiri teman-teman pop Indonesia yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya, karena saat ini sudah pukul 19 waktu Indonesia Timur, saatnya kami sampaikan warta berita daerah.

0: Radio Republik Indonesia, sumber informasi terpercaya. Kini saatnya penyampaian berita daerah.
1: Selamat malam saudara, warta berita daerah selengkapnya bersama saya Angel Boymau. Papua Barat menjadi tuan rumah pelaksana Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan berlangsung pada 18 hingga 28 Juni 2026. Menjelang pelaksanaan kegiatan berskala nasional tersebut, panitia terus mematangkan berbagai persiapan terutama terkait akomodasi, transportasi lokal, penginapan, serta aspek teknis perlombaan. Ketua Harian Pesparawi Nasional 14, Yakob Fonatabe mengatakan, seluruh persiapan terus dikoordinasikan agar pelaksana kegiatan dapat berjalan lancar dan memberikan kenyamanan bagi seluruh peserta maupun tamu undangan yang hadir dari berbagai daerah di Indonesia. Pembukaan Pesparawi Nasional 14 dijadwalkan berlangsung pada 20 Juni 2026 di Ruang Terbuka Publik atau RTP Borarsi Manokwari. Sementara itu, pelaksanaan lomba akan diawali dengan tahap uji pentas pada 22 hingga 23 Juni 2026 dan akan dilanjutkan dengan babak final pada 26 sampai 27 Juni 2026. Kedatangan peserta dari seluruh provinsi dijadwalkan secara bertahap mulai 13 hingga 19 Juni 2026. Sedangkan tamu VVIP dan pimpinan pesta PIP dijadwalkan tiba pada 20 Juni 2026 bertepatan dengan pelaksanaan acara pembukaan. Panitia juga terus berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Papua Barat terkait kehadiran tamu-tamu kehormatan pada pembukaan Pesparawi termasuk Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia, serta sejumlah menteri terkait. Menteri Agama Republik Indonesia diketahui telah dijadwalkan hadir dalam agenda nasional tersebut.
2: Tanggal pelaksanaan itu 18 sampai 28 Juni 2026. Kemudian persiapan panitia untuk penyambutan duta-duta atau tamu Pesparawi itu sudah kami mantapkan, mulai dari akomodasi, transportasi lokal, nanti selama mereka di sini untuk masalah penginapan juga sudah, kemudian tempat penginapan juga kita sudah siapkan semua.

0: Melalui berbagai persiapan yang terus dimatangkan, Pesta Rally Nasional 14 diharapkan tidak hanya menjadi ajang pengembangan seni paduan suara Kerjawi, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi daerah Papua Barat kepada peserta dan tamu dari seluruh Indonesia. Panitia Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesta Rally Nasional 14 menggelar konvoi kendaraan di sejumlah ruas jalan di Manokwari sebagai bagian dari sosialisasi pelaksanaan ajang nasional tersebut. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Manokwari akan menjadi tuan rumah lomba Pesta Rally Nasional yang memperebutkan piala bergilir Presiden Republik Indonesia. Ketua Harian Pesta Rally Nasional 14, Yakob Funataba, mengatakan, konvoi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, sekaligus membangun dukungan terhadap pelaksanaan event keagamaan nasional yang akan diikuti ribuan peserta dari seluruh Indonesia. Menurutnya, tinggi jumlah peserta yang akan datang ke Manokwari menunjukkan besarnya antusiasme daerah-daerah dalam mengikuti Pesta Rally Nasional 14. Karena itu, Ketua Panitia, maksud kami Panitia bersama pemerintah Provinsi Papua Barat, terus melakukan berbagai persiapan guna memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan.
1: Kita lakukan konvoi untuk memberikan pemahaman atau juga pengertian kepada semua pihak masyarakat untuk tahu bahwa akan dilakukan lomba piala bergilir presiden di sini. Nah, karena ini piala bergilir, tadi saya sampaikan bahwa kita prediksi, bukan prediksi, punya data itu sudah ada peserta ikut lomba itu 6.000-an. Nah, sehingga karena 6.000 ini kita berharap pimpinan negara ini akan hadir di sini. Surat Gubernur Papua Barat untuk permintaan kehadiran Presiden ataupun Bapak Presiden berhalangan, kami berharap Pak Wapres bisa untuk datang membuka acara ini. Kalau Pak Menteri Agama sudah pasti datang.
0: Yakob menjelaskan pemerintah Provinsi Papua Barat telah menyampaikan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk mengundang kehadiran Kepala Negara pada pembukaan Pesta Rally Nasional 14. Apabila Presiden berhalangan hadir, panitia berharap Wakil Presiden dapat mewakili untuk membuka secara resmi kegiatan tersebut. Selain itu, panitia memastikan Menteri Agama Republik Indonesia dijadwalkan hadir dalam rangkaian kegiatan Pesta Rally Nasional 14 di Manokwari. Pesta Rally Nasional 14 menjadi salah satu agenda keagamaan terbesar yang akan digelar di Papua Barat tahun 2026. Selain menjadi ajang kompetisi paduan suara gerejawi, kegiatan ini juga diharapkan memberikan dampak positif bagi sektor ekonomi, pariwisata, serta promosi daerah di tingkat nasional. Sementara itu, saudara, panitia pelaksana Pesta Rally Nasional 14 tahun 2026 mulai menyambut kedatangan kontingen peserta di Manokwari. Kontingen pertama yang tiba berasal dari Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, dengan jumlah sekitar 69 orang dan telah dijemput oleh panitia untuk selanjutnya diarahkan ke lokasi yang telah disiapkan. Sekretaris Umum Panitia Pesta Rally Nasional 14 tahun 2026, Lukas Liatemia, mengatakan seluruh proses penjemputan berjalan lancar dan menjadi awal yang baik menjelang pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi tingkat nasional tersebut. Selain penyambutan kontingen, pada hari yang sama panitia juga menggelar konvoi Piala Presiden mengelilingi kota Manokwari yang diikuti seluruh panitia serta pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat dan pemerintah Kabupaten Manokwari. Menurut Lukas, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menyemarakan pelaksanaan Pesta Rally Nasional 14. Ia mengajak seluruh masyarakat Manokwari dan sekitarnya untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan selama pelaksanaan kegiatan. Lukas menjelaskan sejumlah agenda telah disiapkan menjelang pembukaan, dan juga akan digelar karnaval yang diikuti 38 kontingen peserta. Pemerintah Kabupaten Manokwari pun akan menggelar welcome party sekaligus pengukuhan Dewan Juri yang akan bertugas menilai perlombaan yang berlangsung pada 22 sampai 28 Juni 2026.
2: Kontingen pertama yang tiba adalah dari Provinsi Papua Barat, Kabupaten Kaimana, dengan jumlah 69 orang. Tiba pertama di Manokwari dan sudah dijemput oleh panitia dari seksi-seksi terkait, berjalan dengan baik dan lancar. Harapan kami kegiatan Pesparawi ini kita sama-sama menjaga ketertiban, keamanan, supaya event ini dapat membawa nama harum Kabupaten Manokwari juga Provinsi Papua Barat sebagai kota Injil di tanah Papua bahkan di Indonesia.
0: Sementara itu persiapan teknis terus dimatangkan melalui rangkaian gladi kotor hingga gladi bersih yang dimulai pada 15 Juni dan akan berakhir pada 17 Juni 2026. Setelah seluruh tahapan selesai, kawasan lapangan Borarsi akan disterilkan untuk pelaksanaan acara pembukaan serta berbagai agenda utama Pesparawi Nasional tahun 2026.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
0: Pemerintah Kabupaten Manokwari terus memantapkan persiapan menjelang pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 tahun 2026. Upaya tersebut ditunjukkan melalui apel gabungan ASN dan kerja bakti massal, pembersihan kawasan ruang terbuka publik RTP Borarsi pada 13 Juni 2026 yang dipimpin Wakil Bupati Manokwari Haji Mugiono. Kegiatan yang melibatkan seluruh perangkat daerah itu difokuskan pada pembersihan serta penataan kawasan RTP Borarsi yang akan menjadi venue utama opening ceremony Pesparawi Nasional 14. Kerja bakti tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan kota yang bersih, tertata, indah, dan nyaman bagi peserta maupun tamu yang akan datang ke Manokwari. Dalam arahannya, Mugiono mengatakan pemerintah Kabupaten Manokwari bersama seluruh elemen masyarakat, TNI, Polri, pelaku usaha, hingga lingkungan RT dan RW terus bergotong royong, menyambut dan menyukseskan perhelatan nasional tersebut. Menurutnya kerja bakti yang dilakukan saat ini merupakan kelanjutan dari berbagai kegiatan persiapan yang telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir. Selain menjaga kebersihan lingkungan, masyarakat juga diajak menjaga keamanan, ketertiban, serta tidak mudah terpengaruh informasi hoax yang dapat mengganggu suasana kondusif selama pelaksanaan Pesparawi. Pemerintah daerah menginginkan seluruh rangkaian kegiatan mulai dari persiapan hingga penutupan dapat berlangsung aman dan lancar.
4: Pemerintah Kabupaten Manokwari sungguh-sungguh serius dan bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat, TNI Polri dan juga seluruh pegawai menyambut dan juga memeriahkan puncak kegiatan Pesparawi Nasional 14 di Manokwari sebagai pusatnya dengan melakukan beberapa persiapan di antara yang hari ini juga ini bukan yang pertama tapi kelanjutan dari kegiatan sebelumnya kerja bakti hari ini khusus dengan pegawai tetapi di waktu-waktu yang lain kita juga melibatkan anak-anak sekolah, masyarakat, RT, RW dan seluruh pelaku usaha yang ada di Manokwari termasuk TNI Polri. Kita ajak bersama-sama untuk menjaga meningkatkan kebersihan. Kebersihan sudah ada, ditingkatkan.
0: Mugiono juga mengajak seluruh masyarakat Manokwari termasuk aparatur pemerintah TNI, Polri dan warga dari berbagai latar belakang untuk bersama-sama menyukseskan Pesparawi Nasional 14. Ia berharap semangat kebersamaan yang ditunjukkan melalui kerja bakti dan berbagai persiapan lainnya dapat menjadi modal penting dalam menyambut pembukaan Pesparawi yang akan dijadwalkan berlangsung pada 20 Juni 2026 di RTP Borarsi Manokwari. Kelompok Sadar Wisata Pok Darwis Amban Pantai, khususnya kawasan Tanjung Pepaya menyatakan kesiapan mendukung dan menyukseskan pelaksanaan PES Parawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sekretaris Pokdarwis Amban Pantai Audi Rizzi R mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai fasilitas wisata yang dapat dimanfaatkan peserta maupun tamu PES Parawi yang berkunjung ke kawasan tersebut. Menurutnya Tanjung Pepaya memiliki beragam fasilitas penunjang mulai dari 9 kafe, ruang UMKM, homestay hingga berbagai wahana wisata bahari. Ia menjelaskan saat ini tersedia sekitar 8 kamar homestay yang dapat digunakan wisatawan. Selain itu masyarakat setempat juga menyediakan area terbuka di sepanjang pesisir pantai yang dapat disewa untuk

0: notifikasi digital yang berisi informasi destinasi wisata unggulan di Manokwari kepada para peserta dan tamu yang hadir. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan buklet berisi direktori destinasi wisata yang dapat dikunjungi selama beberapa, maksud kami, berada di Manokwari. Dinas Pariwisata juga telah memberikan pembekalan kepada LO atau petugas penghubung yang ditugaskan mendampingi para tamu dan kontingen peserta Pesta Rawi. Para LO dibekali informasi mengenai destinasi wisata unggulan sehingga dapat membantu mempromosikan objek wisata kepada para tamu yang datang. Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan Biro Perjalanan Wisata untuk menyiapkan berbagai paket wisata yang memungkinkan peserta dan tamu Pesta Rawi mengunjungi sejumlah destinasi unggulan di Manokwari. Ia berharap pelaksanaan Pesta Rawi Nasional 14 tidak hanya sukses sebagai ajang keagamaan nasional, tetapi juga memberikan dampak positif bagi promosi pariwisata dan perekonomian masyarakat Kabupaten Manokwari.
1: Baik, kami di Pokdaris Amban Bante, khususnya Tanjung Pepaya,

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertu Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Basudara Pesparawi yang terkasih, salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat mengikuti Pesparawi Nasional 14 tahun 2026. Momen iman dan persaudaraan ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memuliakan Tuhan melalui puji-pujian, sekaligus mempererat kebersamaan dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, mari bersama-sama menjaga suasana yang aman,

warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Aziz Segimur, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Papua Barat, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Vesperawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 26 Juni 2026 di Manokwari. Vesperawi bukan sekedar ajang perlombaan paduan suara gerejawi, tapi juga menjadi wadah mempererat persaudaraan, memperkuat kerukunan umat beragama, serta menumbuhkan semangat persatuan dan keberagaman. Mari kita tunjukkan bahwa tanah Papua adalah tanah damai, tanah persaudaraan, dan tanah yang menjunjung tinggi nilai toleransi. Mari kita sukseskan Vesperawi Nasional ke-14 tahun 2026.

dari Papua Barat. Puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan

Yang dari Sukacita. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Base Parawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Pendengar setiap program atau dimanapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu pujian Kristen kami cukupkan ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti siaran Sandiwara Radio, Hilangnya Tanganku, Munculnya Prestasiku. Selamat malam dan selamat mendengar.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi Piala Dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun 1930. Tim Samba telah mengangkat trofi emas Piala Dunia sebanyak 5 kali, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil

Terbiasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

negeri sepak bola. Negara yang menghadirkan bukan hanya kemenangan, tetapi juga seni dalam bermain bola. Brasil, pemilik trofi emas terbanyak Piala Dunia, dan rumah bagi banyak legenda sepak bola dunia. From Favela, Chester Stadium roars. We break the lights, we open doors. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Kamu yakin mau menerima tawaran ini?
1: Yakin, Ibu.
0: Sudah dipikirkan masak-masak kan?
1: Sudah, Bu.
0: Walaupun gajinya nggak besar.
1: Doakan Aira aja ya, Bu. Supaya Aira tetap sehat, terus selamat dalam bertugas.
0: Ih, Ibu bakal kangen sama anak Ibu yang baik hati ini.
1: Aira juga bakal kangen banget sama Ibu.
0: Sebetulnya cuma 2 jam ya dari rumah. Tapi harus pakai kapal kecil ke sana.
1: Iya, Bu. Sayang ya, gak ada akses jalan darat. Kalau ada kan, 2 jam itu juga jadinya sebentar aja. Tiap akhir minggu, Aira juga bisa pulang.
0: Iya, Aira. Ibu juga bingung. Padahal masih terhitung dekat dengan desa kita.
1: Iya, Bu. Dan kapalnya juga berjadwal lagi.
0: Ya sudah, kalau memang kamu mau mulai, mulailah. Jangan sampai kalah sebelum berperang.

Drama Radio Produksi RRI Samarinda, Sepatu Untuk Wana. Dengan para pemeran, Aira diperankan Sulis, Wana diperankan Sakila, Ibu diperankan Rati, Ibu Wana diperankan Mayang Kurniawan, dan Dedi Purnama memerankan Kepala Sekolah.

0: Alhamdulillah udah bersih. Lumayan juga kamarnya. Biarpun jauh dari keramaian, ya yang penting tempat tinggalnya nyaman lah ya.
1: Hayo pulang, sudah senja ini, masih main terus.
2: Aku gak mau pulang.
1: Mbak?
0: Iya Bu.
1: Ayo pulang.
2: Aku masih mau main Bu.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Hari ini kita kedatangan ibu guru baru. Namanya Bu Aira. Silakan memperkenalkan diri, Bu.
2: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi, Bu Guru.
2: Mulai hari ini, ibu yang akan jadi wali kelas kalian ya.
0: Loh, kenapa kok senang betul kalian?
1: Iya, Pak.
0: Ya sudah, karena Ibu Aira baru sampai kemarin sore, besok pagi baru Bu Aira mulai tugas ya.
1: Iya, Pak.
2: Sampai ketemu besok anak-anak.

0: Ayo anak-anak, masuk. Eh, kamu siapa nama kamu?
1: Wana, Bu.
0: Wah, namanya bagus. Artinya hutan ya.
1: Aku nggak tahu artinya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Wana ke sekolah nggak pakai sepatu?
1: Sepatuku rusak, Bu. Kata ibu nanti kalau sudah ada uang dibelikan yang baru.
0: Oh gitu. Ibunya Wana yang kemarin lewat depan rumah kan?
1: Iya, Bu. Kemarin Wana juga lihat ibu.
0: Ya sudah, kalau gitu sekarang Wana masuk dulu ya.
1: Iya, Bu.

0: Biasanya malam-malam gini aku lagi ngobrol sama ibu. Telepon ibu ah. Ibu, Aira kangen.
1: Jadi gimana? Kamu mau pulang aja?
0: Yah, jangan dong bu, orang perang baru dimulai.
1: Loh, emangnya perang?
0: Enggak ibu, maksud Aira kan baru aja mulai berjuangnya.
1: Anak ibu ini semangatnya memang luar biasa.
0: Bu, ngomong-ngomong, aku ngerasa beruntung banget bu.
1: Beruntung gimana?
0: Iya beruntung, dulu aku sekolah kan deket rumah. Mau kemana-mana juga gampang, mau punya apa-apa juga asal punya uang bisa.
1: Alhamdulillah, tapi kenapa kamu ngomong kayak gini?
0: Sedih bu, masa ya ada yang ke sekolah tadi pakai sendal, terus sekolahnya juga banyak yang harus diperbaikin.
1: Itulah, berarti akses dan fasilitas pendidikan belum merata ya?
0: Iya bu, padahal 2 jam aja dari rumah. Tapi ya itu, perbedaannya lumayan juga loh bu.
1: Ya, tapi ibu yakin kok, setelah ini perhatian pemerintah akan jauh lebih baik.
0: Amin, semoga ya bu.
1: Kamu udah kangen masakan ibu belum?
0: Ya, lumayan kangen sih bu. Tapi aku kan bisa masak di sini.
1: Wah, gak sia-sia memang ibu ajarin kamu ya. Jadi perempuan tangguh.
0: Siapa dulu dong?
1: Ibunya kan?
0: Ya, bu, maaf ya. Kayaknya aku mulai ngantuk. Besok teleponan lagi ya.
1: Iya, istirahat yang cukup. Biar gak jadi ibu guru yang galak.
0: Ih, ibu, aku kan gak galak.
1: Iya, ibu percaya. Ibunya juga kan kayak gini.
0: Memang ibu ini terbaik. Ya udah, bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

죽고

0: Rumah Wana di mana ya? Kemarin waktu dijemput ibunya itu kan ke arah sana. Semoga gak jauh deh.
1: Kenapa baru pulang? Kamu ini, kalau gak dijemput gak pulang. Ibu capek tahu harus jemput kamu terus. Banyak kerjaan ibu yang lain. Kenapa diam?
2: Buru,

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI

76. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Gelaran Piala Dunia FIFA selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Mendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda. Saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat.
0: Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Menteri Keuangan menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Italia siap mengamankan Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis yang menguntungkan kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden Steinmeier.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menjadi pertanda akan penguatan hubungan kemitraan kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Dalam pernyataan bersama, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Jerman sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, perdagangan, hingga pendidikan dan ketenagakerjaan. Presiden Prabowo mencontohkan dalam penguatan kerjasama Indonesia untuk sektor ekonomi dan perdagangan dapat dilakukan melalui intervensi Jerman terhadap kesepakatan di Perjanjian Indonesia-Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement atau SEPA.
1: Transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Federal Republik Jerman, Frank-Walter Steinmeier, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan penguatan kerjasama dengan Indonesia, salah satunya yakni terkait dengan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Presiden Steinmeier menyatakan bahwa Jerman akan mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan ratifikasi perjanjian Indonesia di SEPA dapat segera terrealisasikan.
4: Indonesia dan Jerman juga memiliki keinginan bersama untuk mengadakan kerangka perdagangan dan ekonomi yang baik. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa atau SEPA yang perundingannya sudah selesai cukup lama, akhirnya dapat ditandatangani. Dan dengan itu kami meniadakan sampai 90% dari biaya cukai. Dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasi perjanjian ini.
5: Auch wir in Deutschland fühlen uns da in der Verantwortung schnellstmöglich zu ratifizieren.
3: Lebih lanjut dijelaskan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier bahwa dengan langkah strategis tersebut, sektor dunia usaha Indonesia dan Jerman akan dapat berkembang. Hal itu diyakininya juga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil di kedua negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland den Weg hier nach Indonesien eröffnen. Das bedeutet...
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dan penyerahan tersebut dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Indonesia hari ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Menyerahkan secara simbolis uang PNBP sebesar 1 triliun 20.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menghadiri Badan Pemulihan Aset BPA Fair 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI. Dalam acara tersebut, Menkyu Purbaya menerima secara simbolis penyerahan hasil pemulihan aset yang dilakukan Badan Pemulihan Aset Kejagung yang besarnya lebih dari 1 triliun rupiah. Hasil pemulihan aset diserahkan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Menkyu Purbaya mengatakan pemulihan aset merupakan bagian penting dalam menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan bagi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan masyarakat.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat. Ke depan, penegakan hukum harus semakin utuh, bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan manfaat kembali kepada negara, korban, dan masyarakat.
8: Pada kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, hasil pemulihan aset yang diserahkan hari ini berasal dari hasil lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, serta dari pengembalian aset kasus-kasus korupsi, termasuk perkara korupsi Edi Tansil.
9: Penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus, ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Masyarakat selalu mempertanyakan, apa benar telah dieksekusi? Apa benar uang yang telah disita itu sudah diserahkan pada negara? Dan ini adalah jawaban untuk mereka yang mempertanyakan ini.
8: Selain menyerahkan hasil pemulihan aset dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang kepada para korban yang besarnya 19,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Danantara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond dan melampaui target awal berkat tingginya minat investor internasional. Berikut laporan Afriani Respati.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu...
11: Lembaga Pengelola Investasi Danantara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond. Nilai tersebut meningkat dari target awal 1 miliar dolar Amerika Serikat karena tingginya minat investor internasional. Dalam keterangan pers yang digelar hari ini di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, permintaan investor atau book building mencapai sekitar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu lebih dari 4 kali lipat dibandingkan target awal yang telah ditetapkan.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion.
11: Rosan menjelaskan, respon positif tersebut diperoleh setelah Danantara melakukan rangkaian pertemuan dengan investor global. Dalam roadshow tersebut, Danantara bertemu sekitar 122 investor internasional. Dalam pertemuan itu, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Menurut Rosan, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan

di Indonesia sebanyak 85.000 lebih jamaah dan petugas atau sekitar 41,7% dari total jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Mendengar proses pemulangan jemaah haji terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh jemaah. Dan berdasarkan data sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86.000 lebih jamaah dan 886 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87.000 orang. Sementara itu, jumlah jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia

0: mencapai 217 kloter, pergi dari 84.000 lebih jemaah dan 865 petugas, sehingga total kedatangan mencapai 80.000 lebih orang. Adapun pergerakan jemaah gelombang 2 dan Makkah dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga kemarin berdasarkan data sebanyak 120 kloter dengan 46.000 lebih jemaah dan 460 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. Dari demikian pendengar dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana kepulangan jemaah haji memasuki gelombang kedua. Sebanyak 882 jemaah haji asal Provinsi Lampung telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatudarain. Ain.
2: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi

0: dari Provinsi Lampung. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Provinsi Lampung pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5460. Disusul 441 jemaah haji yang juga berasal dari Provinsi Lampung, yakni mendarat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5124. Salah satu jemaah haji asal Lampung, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat berjumpa kembali dengan sanak keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter. Dari 84 kloter tersebut, jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Ring 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Lombok, di mana jemaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke tanah air dan kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Berikut laporan Yunia Herawati.
2: Jadwal kepulangan jemaah haji kita itu terakhir sampai tanggal 21 April 2015.
3: Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mulai dipulangkan ke tanah air secara bertahap setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Lombok Timur, Haji Makinuddin mengatakan, secara umum kondisi jemaah haji asal Lombok Timur, baik yang telah tiba maupun yang masih berada di Arab Saudi dalam keadaan sehat. Dikatakannya, jemaah masih berada di kota Mekah sambil menunggu jadwal kepulangan. Selama berada di Tanah Suci, para jemaah memanfaatkan waktu untuk melaksanakan umroh dan berbagai ibadah sunnah lainnya. Hingga saat ini tercatat satu jemaah haji Lombok Timur meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan akibat sakit di Tanah Suci. Sementara itu, tidak ada jemaah lain yang menjalani perawatan di rumah sakit. Keluhan kesehatan yang dialami jemaah umumnya bersifat ringan, seperti flu dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
2: Kloter 6, 9, 12, dan 15 secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Juga pada saat ini, sementara untuk kloter yang lain menunggu jadwal 12 dan kloter 15. Dan mudah-mudahan itu yang terakhir, ada satu jemaah haji kita yang meninggal kemarin di itu berasal dari Keruak. Pembahan sih, cuma dia tinggalnya kayak di Keruak gitu, satu orang karena faktor sakit.
3: Haji Makinuddin menjelaskan terdapat satu calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini karena mengalami patah tulang. Jemaah tersebut akan diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji tahun depan. Selain itu, satu jamaah pada kloter pertama yang sebelumnya sempat menjalani perawatan sebelum keberangkatan juga dinyatakan sehat dan diberangkatkan bersama kloter 15. Sementara itu, salah satu jamaah haji yang telah tiba di tanah air, Munawar, mengaku menjalankan semua rangkaian haji termasuk umroh. Diharapkan ibadah yang dijalani dapat diterima dan menjadi haji mabrur, termasuk doa-doa yang dipanjatkan di tanah suci.
4: Tawaf, sa'i, dan doa-doa yang rukun wajibnya, alhamdulillah, hajat itu mungkin tidak bisa kita sebutkan, dia hanya sekedar mungkin kita doakan orang tua, sahabat, kerabat, saudara, mudah-mudahan kita mendapatkan haji yang mabrur, mungkin itu.
3: Untuk tahun ini jumlah jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.406 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang. Proses pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 21 Juni mendatang dengan kloter 15 menjadi rombongan terakhir yang kembali ke tanah air. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Henny Hamidah, mengungkapkan KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur saat ini memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh majikan mereka di Johor Bahru, Malaysia. Kasus ini terungkap setelah layanan Satria KJRI Johor Bahru pada 13 Juni menerima laporan dari seorang WNI berinisial YY. Henny mengatakan dalam laporannya, Yeye mengaku mengalami kekerasan fisik bersama 2 WNI lainnya, yakni YA dan SH yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah Johor. Berdasarkan keterangan para korban, tindakan kekerasan telah berulang kali terjadi selama mereka bekerja. Salah satu insiden pemukulan dilaporkan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026.
1: Dan setelah kejadian tersebut, para WNI korban ini ditinggalkan oleh majikan di wilayah Kampung Melayu Mejide Johor. Dan karena masih ingin tetap bekerja di Malaysia, ketiga WNI ini kemudian berpencar. YA menuju Kuala Lumpur, sedangkan YY dan SH tetap berada di Johor. Namun karena masih merasa keselamatannya terancam, YY kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus.
0: Henny menambahkan KJRI segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan membuat pengaduan resmi. Pada 13 Juni, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana pemerintah Italia menyatakan siap berkontribusi dalam kehadiran Angkatan Laut Internasional guna menjamin keselamatan navigasi dan pembukaan penuh Selat Hormuz, pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, negara-negara Eropa bersiap mencabut sanksi terhadap Iran dengan penandatangan nota kesepahaman perdamaian Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut laporan Nisfu Savitri.
2: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
3: Biar tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
2: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
4: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan. Semuanya pada seru ya.
2: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar setiap program Mas 1 dimanapun Anda berada, kita sudah bersama mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Saat ini sudah pukul 21 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu pilihan kami kembali hadirkan menemani suasana malam hari Anda. Selamat malam, selamat berapa jam untuk Anda di malam hari ini.

Hele land oranje. Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda. Piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda yang bisa menyerang, membantu pertahanan, bahkan

Saat timnas Belanda bermain di era gulit, dunia melihat tim yang tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gulit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, gulit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya ketika

terasa menarik dan penuh energi. Ruud Gullit, legenda dengan rambut gimbal ikonik yang menjadi pemain Belanda

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada Wifi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari Wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi Piala Dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun 1930. Tim Samba telah mengangkat trofi emas Piala Dunia sebanyak 5 kali, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

Negeri sepak bola, negara yang menghadirkan bukan hanya kemenangan, tetapi juga seni dalam bermain bola. Brasil, pemilik trofi emas terbanyak Piala Dunia, dan rumah bagi banyak legenda sepak bola dunia. From Favela, Chester Stadium roars. We break the lights, we open doors. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, ialah dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan mampu mencetak.

paling unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain

bola di depan gawang. Ia sering turun menjemput bola, membuka ruang untuk rekannya, lalu tiba-tiba muncul di posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh,

cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: 48 negara siap berlaga. Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi turnamen paling besar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang ini diikuti oleh 48 negara dari berbagai benua dan akan berlangsung di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen akbar ini akan dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan ratusan juta pasang mata dipastikan akan tertuju pada pesta sepak bola terbesar dunia tersebut. 48 negara peserta Piala Dunia 2026. Negara-negara yang dipastikan maupun diproyeksikan tampil di Piala Dunia 2026 berasal dari berbagai kawasan dunia, di antaranya zona Asia. Ada Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, Arab Saudi, dan Qatar. Zona Amerika Serikat, ada Brasil, Argentina, Uruguay, Kolombia, dan Ekuador. Dari zona Eropa, ada Prancis, Jerman, Spanyol, Inggris, Portugal, Belanda, Italia, dan Kroasia. Zona Afrika, ada Maroko, Senegal, Nigeria, Mesir, dan Kamerun. Zona CONCACAF, ada Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Costa Rica. Dengan format baru 48 peserta, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan lebih banyak kejutan, pertandingan seru, serta peluang bagi negara-negara baru untuk mencetak sejarah di panggung sepak bola dunia.
1: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman Perang Sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan. Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara, membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Beberapa negara besar dipastikan kembali tampil setelah berhasil melewati babak kualifikasi maupun otomatis lolos sebagai tuan rumah. Negara-negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Inggris diprediksi kembali menjadi favorit juara. Sementara itu, beberapa negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Tengah juga berpeluang mencetak sejarah dengan tampil lebih kompetitif berkat penambahan slot peserta. Penambahan kuota membuat wakil Asia mendapat peluang lebih besar tampil di Piala Dunia. Hal ini menjadi kabar baik bagi negara-negara berkembang sepak bola yang sebelumnya sulit menembus putaran final. Persaingan di kawasan Asia dipastikan semakin ketat karena banyak tim mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih banyak negara peserta, atmosfer Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan menjadi perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini menantikan siapa yang akan

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Mencetak gol di Piala Dunia FIFA adalah impian setiap pemain. Tapi ketika satu pemain mencetak 3 gol dalam pertandingan, itulah yang disebut hat-trick. Dan itu adalah sejarah. Kita mulai dari sosok legendaris Geoff Hurst. Di final 1966, ia mencetak hat-trick dengan membawa Inggris menjadi juara. Hingga kini, ia satu-satunya pemain yang melakukannya di partai final. Kemudian ada Cristiano Ronaldo di tahun 2018. Hat-trick ke gawang Spanyol termasuk gol tendangan bebas dramatis di injury time. Menjadi salah satu pertandingan yang paling ikonik. Tak ketinggalan Kylian Mbappe di final 2022. Meski Prancis kalah, hat-trick Mbappe membuat dunia terpukau dan langsung tercatat sebagai salah satu performa terbaik sepanjang sejarah. Hat-trick bukan sekedar 3 gol, tetapi simbol dominasi, keberanian, dan momen tak terlupakan. Dan di Piala Dunia FIFA, setiap hat-trick adalah cerita yang akan terus hidup dalam ingatan dunia. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya, menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris ke-6. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

Saudara sebangsa dan senusantara dimanapun Anda berada dapat menangkap siaran kami. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran untuk Anda. Pada hari ini, Senin 15 Juni 2026. Kita sudah bersama dan saatnya berpisah untuk bersua kembali. Esok pagi. Dan pendengar, mengakhiri seluruh rangkaian acara siaran kami di Lintas Manokwari Malam, kami ucapkan selamat malam dan terimalah salam nasional kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari dalam negeri, di mana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia yang menyiapkan kompor listrik dengan daya di bawah 900 kilovolt ampere untuk rumah tangga sebagai langkah konversi kompor LPG menjadi kompor listrik. Akan tetapi ia mengatakan belum menentukan berapa unit kompor listrik yang akan disiapkan. Ia memperkirakan kepastian jumlah unit kompor listrik baru bisa diumumkan pada Agustus mendatang. Ia menjelaskan bahwa saat ini Indonesia mengimpor 80% dari kebutuhan LPG-nya setiap tahun. Devisa negara yang dikeluarkan untuk keperluan mengimpor LPG sebesar Rp120 triliun dengan harga minyak dunia yang seperti saat ini. Ia mengatakan devisa yang dikeluarkan untuk mengimpor LPG mencapai Rp130 triliun. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Menduk Bangga atau juga Kepala BKKBN, Wi Haji, mengemukakan ketahanan mental atau resilience menjadi kunci bagi generasi muda Indonesia dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi yang semakin cepat pada era akal imitasi atau AI. Dalam pembukaan peringatan hari ulang tahun generasi berencana ke-16, Wi Haji mengatakan bahwa generasi muda saat ini hidup di tengah peradaban baru yang ditandai oleh derasnya arus informasi cara berpikir masyarakat. Menurutnya tantangan yang dihadapi remaja saat ini jauh berbeda dibandingkan 16 tahun lalu. Jika sebelumnya kreativitas dan inovasi menjadi fokus utama, kini generasi muda juga dituntut memiliki kemampuan menyaring informasi dan ketahanan mental yang kuat agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai konten digital. Kita beralih ke informasi mancanegara. Para pemimpin Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia menyambut baik kesepakatan perdamaian Amerika Serikat-Iran yang diumumkan dalam sebuah pernyataan bersama. Meski menyatakan Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir, negara-negara besar Eropa tersebut mengatakan mereka bersiap mencabut sanksi-sanksi terkait sebagai respon atas langkah jelas dan dapat diverifikasi yang diambil Iran terkait dengan program nuklirnya. Para pemimpin Eropa tersebut mendesak kesepakatan Amerika Serikat-Iran diterapkan secara cepat di menyeluruh, seraya mengatakan pembukaan kembali secepatnya Selat Hormuz dengan kebebasan navigasi tanpa syarat dan tanpa hambatan merupakan hal yang sangat penting.

Kita beralih ke informasi olahraga. Emas yang diraih Emilia Nova pada The ICTSI Philippine Athletic Championship 2026 menjaga tren positif atletik Indonesia dalam rangkaian tur kompetisi Asia sejak Mei. Emilia merebut medali emas nomor Saptalomba atau Heptathlon setelah mengumpulkan total 5.110 poin pada kejuaraan yang berlangsung di New Clark City Athletic Stadium Kapal Starlak Filipina 10 hingga 14 Juni. Selain emas dari Emilia, Indonesia meraih 2 medali perak melalui Dina Aulia pada nomor lari gawang 100 meter putri dengan catatan waktu 13,63 detik, serta Hafiz pada nomor lempar lembing putra dengan lemparan sejauh 68,49 meter.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Waduh, jalan-jalan ke Cikini, sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya, ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.
2: Indonesia Menyapa Malam.
3: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini, nanti selepas atau sebelum ya, nanti kita akan hadirkan laporan pandangan mata. Bagaimana pertandingan antara Spanyol versus Tanjung Verde. Dan kami hadirkan dulu sebelumnya ke ruang dengar Anda, bagaimana antusiasme nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah. Di mana Piala Dunia 2026 ini bukan hanya menjadi ajang olahraga terbesar yang dinantikan para pencinta sepak bola, tetapi juga menjadi momen yang mampu menyatukan masyarakat dari berbagai kalangan. Di sejumlah daerah, antusiasme warga ini terlihat melalui penyelenggaraan nonton bareng atau nobar yang ramai diikuti masyarakat. Mulai dari lapangan terbuka, balai desa, hingga pusat-pusat keramaian. Di mana suasana penuh semangat, kebersamaan, dan dukungan terhadap tim favorit ini juga menciptakan pengalaman tersendiri bagi para penggemar sepak bola. Fenomena nobar ini tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan Chief Editor Siaran Piala Dunia 2026 TVRI, Pak Usman Kansong.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pak Usman, selamat malam.
4: Selamat malam, Pak ya. Usman.
3: Ini begitu meriah ya, bagaimana TVRI mengemas nobar gitu ya di berbagai wilayah dan juga menggandeng berbagai institusi ya. Bagaimana Pak Usman melihatnya?
4: Iya, memang salah satu atau mungkin ini tujuan utama penyelenggaraan Piala Dunia yang tayangannya bisa disaksikan di TVRI itu adalah untuk menghadirkan kegembiraan bagi masyarakat.
3: Yeah.
4: Karena itu kita memang mendorong masyarakat ya melakukan nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline-nya TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya. Saya kira itu yang perlu digarisbawahi, selain kita juga ingin menghadirkan efek domino berupa perputaran ekonomi. Ya, ada UMKM misalnya, ini kan misalnya warung-warung kopi ya di Banda Aceh itu kan banyak.
3: Yeah.
4: Itu dengan mereka hampir semua itu nobar.
3: Yeah.
4: Nobar dengan begitu pengunjungnya kan akan ramai.
3: Yeah.
4: Akan ramai, maka pendapatannya kita harapkan akan meningkat, dan itu juga menghasilkan efek domino buat petani. Nah, kita memang menggandeng banyak instansi, banyak komunitas untuk menyelenggarakan nobar. Terutama dilakukan oleh stasiun TV daerah, TVRI daerah. Ya, mereka bikin nobar di halaman stasiun TVRI daerah, kemudian menggandeng aparat atau menggandeng instansi setempat, pemerintah daerah misalnya dengan Polri, dengan Polsek, dan nanti Polri ini tanggal 1 Juli ya, ya, itu akan menyelenggarakan nobar dari tingkat Polsek sampai Mabes Polri itu sesuai dengan itu hari Bayangkara tanggal 1 Juli ya, misalnya seperti itu. Tadi Direktur Utama TVRI juga sudah bertemu dengan Mendagri, Pak Tito Karnavian. Ini juga kita mau menggalang nobar di daerah-daerah, pemerintah daerah. Nanti juga rencana kita akan bertemu dengan Kementerian Desa. Ya, bagaimana desa-desa juga bisa menyelenggarakan nonton bareng. Nah, kira-kira seperti itu.
3: Terus diperluas ya, Pak Usman ya?
4: Iya, betul. Terus meluas ya. Kafe, kemudian bahkan mart-mart itu ya, ada juga nobar tuh.
3: Yeah.
4: Saya perhatikan. Cuma mereka pakainya nonton bersama, bukan nonton bareng, tapi apapun itu silahkanlah beri nama yang kreatif mungkin.
3: Nah, di menariknya selain dapat apresiasi dari masyarakat yang menikmati siaran Piala Dunia 2026 ini, ternyata TVRI juga mendapat apresiasi dari awak media lainnya nih, memberikan informasi, mengoperasikan media center ini. Bagaimana? Memang itu sudah dikemas dari awal?
4: Iya, memang kita kemas dari awal. Ini kan saya ini menduplikasi ya pengalaman ketika di Kominfo. Saya menyelenggarakan media center untuk event-event internasional seperti G20, kemudian ASEAN Summit, World Water Forum, PON di Papua, kemudian PON di Sumut dan Aceh. Nah, kita duplikasi itu media center sebagai pusat ataupun tempat bagi kawan-kawan media untuk mendapatkan informasi dalam hal ini tentang Piala Dunia, termasuk untuk mendapatkan gambar, karena kami kan memberikan gambar secara gratis kepada teman-teman televisi, terutama untuk ditayangkan. Jadi mereka bisa ambil di media center, itu gambar sudah kita edit, ya golnya pasti masuk di dalam gambar itu. Ya, jadi teman-teman tinggal menayangkan atau ya kalau mau diolah-olah silakan saja begitu. Kita memberikan keleluasan, bahkan sekarang kita memberikan juga pilihan kepada teman-teman untuk mengambil gambar itu dari mana saja. Kita siapkan Google Drive ya begitu. Jadi boleh datang, nanti kita akan bikin event-event, aktivasi-aktivasi di media center yang mudah-mudahan bisa menarik teman-teman media untuk datang ke media center.
3: Iya, luar biasa ini karena banyak media yang mengapresiasi bagaimana kemudahan dalam mendapatkan informasi terkait Piala Dunia ini melalui media center. Nah, mungkin sedikit Pak Usman, ada bocoran tidak nih yang nobar akbarnya nanti mungkin di perempat ataupun semifinal ataupun finalnya?
4: Iya, jadi kita memang berharap ya, dan kita sudah berkomunikasi dengan Bakom, dengan Setnek, bagaimana ada satu waktu Presiden nobar.
3: Wah.
4: Ya, Presiden nobar, apakah nanti tempatnya ya pasti Presiden yang akan menentukan ya, apakah di Hambalang apa di mana. Ya, kami sudah bicara, mudah-mudahan Presiden bisa menyiapkan waktu ya untuk nobar dengan mengundang masyarakat.

0: Indonesia yang menjadikan sepak bola sebagai olahraga paling populer
1: Ya.
0: gitu.
1: Baik. Ini kita nampaknya udah bersiap untuk Spanyol dan Tanjung Verde ini. Nanti kita juga
0: Iya,
1: hadirkan
0: kita sudah
1: kemeriahannya ya,
0: siapkan
1: Pak
0: semua.
1: Usman.
0: Iya, kita siapkan semua. Ya, terima kasih juga ini dukungan RRI
1: Ya.
0: untuk TVRI ya, menyiarkan laporan pandangan mata
1: Ya.
0: setiap hari, setiap pertandingan.
1: Baik. Pak Usman Kansong, terima kasih waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Mas Lukman dan pendengar di seluruh Indonesia.
1: Progresif editor siaran Piala Dunia 2026 TVRI Pak Usman Kansong ya, bagaimana kami berbincang ini terkait dengan antusiasme nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah.

0: Nanti kami akan hadirkan laporan pandangan mata bagaimana berjalannya pertandingan Spanyol versus Tanjung Verde ya. Dan Anda juga bisa memberikan prediksi jalannya pertandingan nanti melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan sebelum kita menuju ke pantauan ini, laporan pandangan mata Piala Dunia untuk Spanyol versus Tanjung Verde, kami hadirkan bagaimana program haji menuju Baitullah ya, di mana rombongan jemaah haji asal Kalimantan Barat dijadwalkan tiba di kota Pontianak pada Rabu 17 Juni 2026. Dan panitia penyelenggara ibadah haji daerah bersama kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat mulai mematangkan berbagai persiapan penyambutan untuk para jemaah haji. Kami hadirkan feature haji menuju Baitullah bersama dengan reporter Viko Al-Hadi, produksi dari RRI Pontianak.
1: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.
2: Suasana asrama haji di Pontianak mulai berubah. Setelah berminggu-minggu menjadi titik keberangkatan menuju Tanah Suci, kini tempat itu bersiap untuk menyambut kepulangan ribuan jemaah haji asal Kalimantan Barat yang akan kembali berkumpul dengan keluarga dan kerabat tercinta. Hari Rabu 17 Juni 2026 menjadi hari yang dinanti. Di balik jadwal kedatangan yang telah disusun rapi, berbagai persiapan terus dimatangkan oleh panitia penyelenggara. Mulai dari penyambutan jemaah, distribusi koper, hingga seremoni pelepasan bagi para jemaah yang akan melanjutkan perjalanan menuju kabupaten dan kota masing-masing di Kalimantan Barat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat, Kamaludin, memastikan seluruh proses kepulangan telah dipersiapkan agar berjalan dengan lancar. Tidak hanya mengatur alur kedatangan, panitia juga menyiapkan skema distribusi barang bawaan jemaah hingga proses pengambilan koper dapat berlangsung tertib. Perhatian juga diberikan kepada jemaah yang berasal dari daerah-daerah yang jauh dari Pontianak. Bagi mereka yang belum dapat langsung melanjutkan perjalanan ke kampung halaman, kamar-kamar di asrama haji Pontianak telah disiapkan sebagai tempat beristirahat sementara sebelum melanjutkan perjalanan darat maupun sungai menuju daerah masing-masing. Di sudut lain kompleks asrama, tumpukan galon air zam-zam menjadi simbol perjalanan spiritual yang baru saja dituntaskan para tamu Allah. Hingga saat ini, sebanyak 1.599 galon air zam-zam telah diterima dan tersimpan di gudang asrama haji Pontianak.
3: Terkait dengan koper jemaah,

0: Kemudian seremoni penyambutan dan pelepasan jemaah haji yang akan berangkat ke kabupaten kota masing-masing, kemudian bagaimana distribusi koper yang akan dilaksanakan panitia kepada jemaah nanti ketika jemaah akan pulang ke rumah masing-masing. Dan di tanggal 9 itu juga nanti kita memaksimalkan seluruh rangkaian penyambutan akan dilaksanakan oleh panitia daerah itu sendiri.
1: Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian Haji Kalbar, Muhammad Yusuf, menjelaskan bahwa distribusi air zam-zam dilakukan secara bertahap. Pengiriman pertama sebanyak 999 galon.

0: dan layanan kejemaah itu contohnya koper, Pak, koper bagasi.
1: Kini hitungan hari menuju kepulangan semakin dekat. Di bandara, di asrama haji, hingga di rumah-rumah yang tersebar dari pesisir hingga pedalaman Kalimantan Barat, satu perasaan yang sama tengah tumbuh. Kerinduan menyambut pulangnya para tamu Allah setelah menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Viko Al-Hadi dan Gulista Kisra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.
3: Info Haji.
4: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
5: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
3: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
6: Memastikan ya bahwa semua layanan
7: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
3: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

Ya, pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan bagaimana pandangan mata berjalannya pertandingan Spanyol versus Tanjung Verde atau Cabo Verde di Stadion Atlanta. Dan nanti kami hadirkan bagaimana pandangan mata bersama dengan Bung Yanto Prawiro dan juga Rosian Anwar. Dan tentunya ada juga komentator Bung Estu. Lalu bagaimana untuk Anda yang memang prediksi jalannya pertandingan untuk Spanyol versus Tanjung Verde ini? Akankah setragis antara Jerman dan juga Curaçao malam ya? Silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Saya langsung menuju ke Boyolali, Pak Udin. Selamat malam, salam olahraga.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Jaya. Jaya. Gimana, Pak Udin? Spanyol tanjung Verde.
1: Apa piala dunia ini?
0: Iya.
1: Ini piala dunia akhirat atau piala dunia?
0: Berapa, Pak Udin?
1: Apanya? Prediksi nggak?
0: Ya.
1: Ya.
0: Jagokan siapa ini?
1: Apa ntar malam?
0: Udah pasti Spanyol ya. Ntar pukul 23 nih, sedat lagi.
1: Oh, 23. Apa lawan apa ini?
0: Spanyol versus Tanjung Verde.
1: Oh. Saya bila yang menang.
0: Oh, bila yang Spanyol kayaknya yang Spanyol ya. Iya. Baik, itu saja Pak Udin ya. Terima kasih. Ya, selamat malam.

0: Saya menuju ke Bengkulu Utara. Ini biasanya Pak Andi, tapi maunya dipanggil Bang Andi. Bang Andi di Bengkulu Utara. Bang Andi.
1: Iya.
0: Mau dipanggil. Predisinya gimana? Biasanya agak akurat nih, tapi kemarin agak meleset kayaknya ya, kalau iya, Jerman Curaçao ya.
1: Kalau Jerman Curaçao, ya kan saya prediksi bahwa bisa mengatasi gitu Curaçao gitu. Yang ini agak meleset ini yang waktu partai keduanya itu Belanda versus Jepang itu.
0: Oh, Belanda Jepang.
1: Ya saya menjagokan Jepang gitu ya. Tapi hasilnya imbang gitu.
0: Imbang.
1: Ya kalau nanti ini sesaat lagi gitu jam tayangnya ini Bung Lukman ya pasti kita menjagokan Spanyol gitu. Ya.
0: Berapa?
1: Dan saya kira Lamine Yamal ini bisa mencatatkan dirinya di papan skor gitu ya. Mungkin di atas dari 3 gol gitu ya.
0: Ya. 3 gol luar biasa.
1: Ya, di atas itu Bung Lukman.
0: Oh, di atas.
1: 4-0 bisa 4-0 atau
0: ini. Kita tunggu ya saat lagi ya apakah okay, akurat. Terima kasih.
1: Salam olahraga.
0: Salam jaya Bang Andi di Bengkulu Utara. Nanti ya, udah masuk ke studio ada rekan saya. Siapa namanya ya? Ada Bung Fajar.
2: Halo.
0: Iya, masuk ya.
2: Masuk kan nih?
0: Masuk dong gitu.
2: Kedengeran suara saya.
0: Kedengeran dong. Apa yang enggak kedengeran?
2: Selamat malam Bung Lukman.
0: Iya, nanti Bung Fajar ini juga menemani pendengar semuanya ya untuk bisa mengawal jalannya pertandingan apa ini? Spanyol Tanjung Verde dan juga nanti pukul 2.
2: Oh iya, nanti akan ada ini salah satu laga yang cukup menarik karena diisi dengan nama-nama besar yaitu dari Belgia melawan Mesir. Mesir ada kita tahu Mohamed Salah.
0: Yeah.
2: Di Belgia juga ada De Bruyne. Kevin De Bruyne. Nah, ini dua nama yang mungkin bintang ya utama. Walaupun tidak hanya itu. Belgia punya banyak bintang termasuk juga selain Mohamed Salah di Mesir juga banyak bertabur bintang.
0: Iya, dan di Spanyol juga banyak ini ya. Nanti pukul 23 ada Rodri, Pedri, Lamine Yamal.
2: Nico Williams. Ya. Salahnya nih Tanjung Verde atau Cape Verde ini akan melawan sepak bola dari dimensi lain. Ya. Ini baru pertama kali bagi Cape Verde.
0: Iya.
2: Masuk ke Piala Dunia, sementara Spanyol sudah berkali-kali dan dalam pertandingan 20 hingga 30 pertandingan terakhir Spanyol tidak pernah kalah di beberapa laga uji coba, lalu laga penyisihan masuk kualifikasi Piala Dunia dan seterusnya 30 kali tanpa kekalahan.
0: Ini debutnya ya, sama dengan Curaçao kemarin ya, debutnya, perdana.
2: Kemarin Curaçao lawan Jerman ya.
0: 7-1.
2: Ya, 7-1.
0: Apakah ini akan setragis seperti itu? Tapi ini banyak pendengar ya yang ini ya yang ingin bergabung. Kita ke Lombok ada Pak Saturi. Salam olahraga Pak Saturi.
3: Olahraga Mas.
0: Iya.
3: Saya Gang Tanjung Verde.
0: Jago kan Tanjung Verde?
3: Iya.
0: Wah luar biasa out of the box ini. Ketika semuanya menjagokan Spanyol, kenapa Pak?
3: Tentunya saya harapkan ya.
0: Hah?
3: Tenaga barunya harapkan ya. Iya sama taktik barunya. Oke lah yuk.
0: Baik. Ya dari Lombok saya menuju ke Toli-Toli ada Mbak Yanti nih yang setia. Biasanya agak akurat juga sih ya kalau Mbak Yanti. Mbak Yanti, salam olahraga.
4: Salam olahraga Mas Lukman. Semangat pasti.
0: Gimana kalau Mbak Yanti
4: bisa,
0: nih?
4: Bisa-bisa nggak tidur sampai pagi ini ya?
0: Iya, bagus-bagus ya, keren-keren ya.
4: Benar. Aduh, favorit semua lagi. Aku tim itu ya, Liburia Roja, Spanyol. Tapi yang tadi lewat itu Bapak pendukung itu Tanjung Verde ya. Nah, kita nggak boleh ini juga, hati-hati juga karena Tanjung Verde itu tim-timnya mereka tuh mempunyai mentalitas yang kuat, Bung Lukman. Itu sih setahunya sih. Tapi Spanyol menariknya ada pemain-pemain mudanya juga. Jadi ya generasi mudanya itulah yang bisa mereka buat apa ya, buat mereka makin ini ya, makin pokoknya nanti akan menang. Itu aja sih untuk Spanyol ya. Yang pasti mainnya kompetitif ya, karena yang dihadapi juga nggak main-main ini. Itu Tanjung Verde nggak boleh dianggap remeh, itu pasti. Baik.
0: Terima kasih. Dari tali-tali saya menuju ke Jakarta, Pak Nano. Oh, terputus Pak Nano, sama di line 4 ya. Mungkin salah ini line-nya. Pak Nano di Jakarta. Halo Pak Nano.
5: Ya, selamat malam Mas.
0: Ya. ya, gimana Pak Nano? Ya.
5: Untuk yang pertama Spanyol itu 6-1 dia mah kalau saya.
0: Oh, luar biasa.
5: Tapi keluhannya kenapa mainnya di jam 11 siang gitu loh Mas? Kan Spanyol kan dengan panas terik itu mungkin bertolak belakang kali ya Mas ya.
0: Dan Tanjung Verde itu bisa dimanfaatkan Tanjung Verde kelemahan ini gitu.
5: Iya, kalau cuaca panas itu kendalanya. Dan untuk yang kedua, Mesir Belgia kalau menurut saya sih apa ya, 0-0 aja deh. Soalnya di situ aja Kevin De Bruyne sama Mohamed Salah itu sebenarnya bagus semua Mas gitu. Tapi ya mudah-mudahan di 0-0 karena dari kick off pertama Piala Dunia 2026 ini diselenggarakan 0-0 itu belum pernah ada Mas.
0: Iya.
5: Lagi 0-0 pertanyaan yang kaya yang ketiga yaitu Iran Selandia Baru nanti jam berapa ya Mas ya?
0: Iran Selandia Baru. Sebentar saya buka datanya ya. Kalau pukul 8 pagi.
5: Nah, 8 pagi ya?
0: Ya.
5: Ya, siap ya Bung Lukmandara, Pak Pajak,
0: Pak Marasa. Ya, terima kasih Jaya.

0: Ya, pendengar di studio kami juga sudah hadir bersama kami di malam hari ini. Ada Bung Estu. Bagaimana Bung Estu, banyak juga tadi ya yang memprediksi Spanyol versus Tanjung Verde. Tentunya banyak yang mendominasi Spanyol, namun tidak menutup kemungkinan kata Tanjung Verde ini akan memberikan perlawanan. Apakah ada perlawanan atau nasibnya akan sama dengan Curaçao semalam dengan Jerman? Karena ini kan debutnya.
1: Iya. Iya, kalau saya melihat justru akan sedikit berbeda ya. Walaupun memang sama dengan opta analis 4-0, 5-0. Wow. Mereka ya, analisa mereka ya, prediksi mereka. Dan itu terjadi memang kemarin bahkan melebihi prediksi kalau Jerman kemarin. Cuma kalau dilihat dari kayak Verde sendiri, ada beberapa pemain yang bermain. Ada satu pemain yang bermain di La Liga juga gitu. Jadi artinya mereka pasti akan sedikit berbeda lah dengan Tanjung Verde. Pertanyaannya apa? Kenyataannya apakah kayak kemarin? Mungkin kalah, tapi bisa cetak gol nggak? Kemarin kan gitu. Jadi Curaçao kemarin. Dan Curaçao kemarin gol mahal loh, gol penyakit mas ya, bukan ketika ketinggalan 7-0 berapa ngegolin, tapi 1-1. Jadi artinya apakah hal itu bisa diulangi oleh Keverde, mencetak gol, minimal mencetak gol udah gitu. Dan ini debut mereka bisa cetak gol, itu menurut saya sesuatu yang akan bagus gitu. Dan kalau dilihat dari Keverde sendiri kan 100% pemainnya kan bermain di luar negeri, even itu memang ada yang lahir di Portugal segala macam, tapi rata-rata semua mayoritas pemain di luar negeri seperti itu.
0: Iya, tapi ya, untuk Spanyol juga kan banyak pemain bintang, ada Rodri, ada Lamine Yamal dan lain-lain.
1: Iya.
0: Ini yang mungkin yang tadi banyak pendengar juga menantikan, ini gapnya atau selisih golnya cukup besar ini, Bung Estu.
1: Oh iya, kalau kita lihat ini dulu ya, kita lihat biasa saya ngomongin soal average usia. Average usia kalau di Spanyol ini salah satu tim yang usianya cukup muda ya, walaupun tidak paling muda, tapi di antara squad ya mereka adalah paling muda. Di antara squad yang muda. Rataan usianya itu 26,7 tahun. Dan banyak pemain yang usianya di bawah 23, bahkan ada Pau Kubasi yang itu usianya 19 tahun, belum lagi Yamal 18 tahun, tapi paling tua adalah penyerang Borja Iglesias 33 tahun. Jadi 33 tahun itu paling tua. Ini menurut saya ya tim ini layak disebut tim muda gitu, karena yang lain kan ada 40 tahun. Dan ini berbeda dengan average-nya Keverde itu average-nya 29,7. Jadi sisinya 3 tahun gitu. Dengan pemain paling tua kiper mereka Fonsiha ini kiper dari yang main di Liga Turki ini 40 tahun. Lalu ada kapten mereka Rian Mendes yang umurnya di atas 30 tahun gitu. Artinya secara kematangan pemain kalau ngomong usia cukup matang kayak Verde. Tapi kan ini soal Piala Dunia kan soal sejarah, soal mentalitas, dan kemarin menunjukkan bahwa Jerman sempat kebobolan gitu, tapi akhirnya bisa unggul 4-1 ya di babak pertama, cetak gol 3 gol lagi di babak kedua. Artinya mentalitas sejarah itu tidak bisa pernah bohong. Walaupun semua tim yang ke Piala Dunia itu tim terbaik dan pemainnya pasti pemain terbaik gitu.
0: Baik, kita sapa pendengar ya, Bung Estu, ada Pak Li di Manado. Pak Li, salam olahraga.
2: Jaya. Selamat malam Pro 3.
0: Iya, Pak Li, malam. Silakan.
2: Salam olahraga. Spanyol kah?
0: Iya.
2: Spanyol sama lawan siapa ya?
0: Cape Verde atau Tanjung Verde?
1: Verde.
2: Ya, saya jagokan Spanyol. Dengan skornya 3-1 untuk Spanyol.
0: 3-1 untuk Spanyol. Baik.
2: Ya.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih Pro 3. Selamat malam.
0: Selamat malam.

0: Tadi ada pendengar juga, Bung Estu yang menyinggung masalah bermainnya ini siang hari. Ini tentunya menjadi keuntungan bagi Cape Verde melawan Spanyol. Ini bagaimana Bung Estu melihatnya?
1: Kalau saya melihat justru ya memang mungkin keuntungan secara geografis negara ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau melihat dari komposisi pemain, pemain-pemain Cape Verde ini banyak yang bermain di Eropa, ada yang bermain di Spanyol, ada yang bermain di Turki. Artinya tidak beda dengan Spanyol sendiri gitu. Dan mereka ada beberapa pemain yang main di negara-negara yang lebih dingin gitu ya, misalnya kayak di Siprus, di Malta seperti itu, ada di Bulgaria gitu. Artinya ini masalah panas ini masalah semuanya menurut saya. Bukan masalah negara, kecuali yang main memang negara kayak Islandia gitu. Itu akan berpengaruh berpengaruh sekali. Tapi kalau ngomongin Spanyol ya, Spanyol kan enggak terlalu dingin-dingin amat ya. Di menuju ke Piala Dunia ini kan kondisi negaranya juga belum dingin gitu ya. Maksudnya belum akhir tahun gitu. Jadi tengah tahun masih summer gitu. Jadi menurut saya
0: tidak terlalu berpengaruh ya.
1: Berpengaruh berpengaruh pun kedua tim akan berpengaruh gitu.
0: Okay.
1: Jadi kedua tim akan masih berpengaruh. Makanya ada hydration break itu kan fungsinya untuk ini gitu. Dan terakhir kemarin kan sempat ada yang 22 gitu, masih oke lah gitu, 22 walaupun memang cukup panas ya, tapi masih oke lah gitu.
0: Baik, kita ke pendengar lagi, ada Pak Rahman di Lampung. Salam olahraga Pak Rahman.
2: Saya Mas Rukman.
0: Ada Bung Estu juga nih, pengamat sepak bola di studio.
2: Selamat malam Bung Estu.
1: Selamat malam Pak.
2: Ya, saya Abdul Rahman dari Malang, Jawa Timur.
1: Aremania ya Pak ya?
2: Iya. Prediksi saya Spanyol akan menang besar ini untuk itu ya. Karena kalau walaupun tempatnya panas, tapi dilihat dari pengalamannya kan masih banyak pengalaman Spanyol kan gitu ya. Karena Spanyol itu berkali-kali untuk masuk Piala Dunia, tapi kan ini Tanjung FC ini kan masih satu kali ini kalau nggak salah bisa dengar itu.
1: Iya, debutan Pak.
2: Iya, debutan lah. Kira-kira 5-0 kalau Spanyol ya.
1: Wah. Mantap.
0: Itu saja Pak Rahman.
2: Ya, terima kasih Mas Rukman.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, mungkin saya ditangkapi Bung Estu tadi.
1: Iya, seperti analisisnya Opta ya, 4-0, 5-0 yang terjadi. Tapi memang kalau dilihat dari kualitas tim ini, memang di regional saja Spanyol lebih secara prestasi berbeda dengan Tanjung Verde. Ini hampir sama. Ketika kita berkomentar pertandingan ini, nggak beda jauh dengan Jerman lawan Curaçao sebenarnya.
0: Iya.
1: Tetapi itu tadi, apakah kejutan-kejutan yang bisa ditampilkan oleh para pemain dari Tanjung Verde, karena mereka sebenarnya punya salah satu pemain yang menurut saya cukup berpengalaman. Dia pemain cukup senior, kapten mereka Rian. Saya agak takut salah, soalnya memang harus beda dengan pemain Spanyol, nyebutnya lebih gampang karena memang udah terbiasa. Ada Rian Mendes ini kapten mereka, pemain sayap veteran yang kecepatannya bagus. Terus mereka punya kiper walaupun pemain cukup tua, 40 tahun, tapi beberapa kali itu dia melakukan penyelamatan krusial dengan timnya gitu di uji coba ya, walaupun secara uji coba hasilnya juga beda ya. Kalau Spanyol kan selalu menang, beda dengan Curaçao gitu. Lalu mereka punya pemain belakang, ini pemain yang menurut saya akan bisa menjadi salah satu kunci lah, pemain kunci dari Tanjung Verde, namanya Logan Costa. Ini main di Villarreal. Dia terbiasa berhadapan dengan penyerang-penyerang elit di La Liga, artinya bisa berhadapan dengan pemain yang dimainkan oleh La Fuente di pertandingan ini. Ada satu pemain yang menurut saya akan kesulitan, yaitu Oyarzabal. Ini Oyarzabal ini adalah striker yang ada di La Liga, dan ini pasti bertemu dengan Logan, pernah bertemu dengan Logan. Jadi udah terbiasa, tetapi sepak bola bukan satu dua orang. Bagaimana seperti Curaçao ketika di babak pertama kemarin, pertahanannya berlapis gitu. Lini belakangnya cukup bagus, intercept blocking cukup bagus, tetapi di cover oleh pemain tengahnya. Ini kan Tanjung Verde, kita tunggu, karena kalau dilihat dari Tanjung Verde sendiri dikenal dengan permainan yang taktis gitu, mengandalkan fisik gitu. Struktur pertahanan itu solid banget, dan perpaduan antara fullback mereka itu yang cepat dan dinamis. Itu menurut saya yang akan jadi salah satu mungkin kunci dari Tanjung Verde, karena sejauh ini permainan sayap mereka itu cepat, taktis, dan ini bisa menjadi kolaborasi bagus ketika build up itu dari lini belakang.
0: Iya.

Ya, mendengar sesaat lagi kita akan hadirkan bagaimana pantauan pandangan mata pertandingan Spanyol versus Tanjung Verde di Stadion Atlanta, dan bersama dengan

0: Ada juga nanti second striker Jamiro Montero nomor punggung 10 dan juga pemain sayap Jovan Cabral. Sementara ada duet striker yang dipercayakan Timnas Tanjung Verde pada kesempatan malam hari ini, yaitu ada nomor punggung 19 Daylon Livramento dan juga nomor punggung 20 yaitu Rian Mendes. Sementara untuk di bangku cadangan, skuad La Furia Roja Spanyol memiliki beberapa alternatif pemain yang bisa dimainkan pada malam hari ini. Ada sosok David Raya, kemudian ada Juan Garcia yang keduanya berposisi sebagai kiper. Masih ada Mark Pubil, Alex Grimaldo, Eric Gracia, Pedro Porro, Mikel Merino, dan Alex Baena yang berposisi sebagai pemain belakang ataupun pemain bertahan. Kemudian untuk gelandang, ada beberapa alternatif yang bisa disiapkan oleh timnas Spanyol. Ada Martin Zubimendi, Dani Olmo, Jeremy Pino, dan untuk di lini serang ada Nico Williams, Lamine Yamal, Victor Muñoz, dan Borja Iglesias. Sementara itu pendengar, untuk timnas Tanjung Verde pada kesempatan malam hari ini ada beberapa pemain cadangan yang bisa disiapkan. Yang pertama ada Marcio Roja, kemudian Dos Santos yang berposisi sebagai kiper, kemudian ada Stopira, Logan Costa, Wagner Pina, Kelvin Pires, Joao Paulo, dan juga Gary Rodriguez yang merupakan pemain belakang. Kemudian ada De Roy Duarte, kakak beradik Yannick Semedo dan Willy Semedo. Kemudian untuk satu lagi pemain gelandang adalah Telmo Arenzao. Dan untuk lini serang masih ada Nuno Da Costa, Helo Varela, dan juga Gilson Benchimol.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Tanjung Verde.

0: Ya, pendengar, pada kesempatan kali ini Timnas Tanjung Verde dan juga Timnas Spanyol sudah bersiap untuk memasuki lapangan pertandingan. Dan Bung Estu, sangat menarik pada pertandingan malam hari ini jika kita berbicara tentang Timnas Spanyol. Timnas Spanyol bisa saya katakan sebagai FC Barcelona mini ini ya, Bung, ya. Karena tidak ada satupun pemain Real Madrid dan ada hampir 7 pemain Barcelona, belum menghitung beberapa alumni Barcelona yang saat ini bertebaran di beberapa klub dan juga membela timnas Spanyol. Menurut Anda seperti apa ini, Bang?
1: Ya, memang agak ironi, tapi ini sebenarnya nggak beda-beda jauh dengan 2010 ya.
0: Yeah.
1: 2010 juga core utama dari ketika mereka juara, pemain Barcelona juga banyak. Tapi memang kalau dilihat dari yang sekarang, Barcelona sendiri wajar banyak pemain yang dimainkan. Dan orang-orang selalu bertanya kenapa Real Madrid nggak ada. Tapi kalau dilihat dari Real Madrid, siapa pemain lokal Real Madrid yang bermain secara reguler baik di kompetisi lokal maupun di Liga Champions di Eropa musim lalu, hanya pemain keturunan Belanda ya, Dance itu doang, yang satu itu aja. Yeah. Itu pun masih terlalu muda ataupun jam terbang masih dibandingkan pemain-pemain yang lain. Misalnya Pau Cubarsí ini kan baru 19 tahun, tetapi kan jam terbang dia di klub kan cukup bagus gitulah. Dan yeah, ini berbeda dengan pilihan yang lain gitu. Jadi menurut saya bukan hal yang aneh, walaupun yeah, banyak dipertanyakan gitu.
0: Menariknya Pau Cubarsí walaupun berusia 19 tahun, tapi jika boleh Bung Estu saya membandingkan, tidak seperti kebanyakan bek Spanyol, tapi malah lebih mirip ya permainannya dengan bek-bek Italia ya. Jadi lugas dalam bertahan dan tidak kompromi, serta

0: banyak tackle bersih ini Bung yang sering diciptakan oleh Paugo Barsi di umur yang masih 19 tahun ini Bung.
1: Iya, dan 19 tahun dia bersama tim nasionalnya bahkan kartu kuning pun dia belum pernah mendapatkan. Yeah. Artinya ini pemain ini pemain yang cukup ya sebagai bek tengah memang cukup cukup disiplin penampilannya. Dan ini yang menarik sekali ada Laporte di sana, duet. Ini duet dua pemain yang beda generasi ya. Satu 32 tahun, satu 19 tahun. Yeah. Jadi Paugo Barsi ini bukan di leading tapi menjadi rekan duet gitu. Jadi ini menurut saya duet yang bagus, dan kalau dilihat dari satu musim terakhir lah di kompetisi, terutama di kompetisi domestik mereka, Paugo Barsi ini salah satu pemain yang sulit tergantikan perannya di Barcelona, dan itu menurut saya sangat wajar. Even dia 19 tahun, gaya mainnya seperti itu, jadi keistimewaan dia seperti itu. Jadi ada hal, menurut saya ada hal pemain yang punya sesuatu atau style sendiri, dan itu yang mungkin jadi style istimewa dari seorang Paugo Barsi ini.
0: Iya, mendengar untuk timnas Tanjung Verde menggunakan kostum berwarna putih dengan celana putih dan kaos kaki berwarna putih, sementara timnas Spanyol menggunakan kostum berwarna merah, kombinasi hitam dengan celana berwarna hitam dan kaos kaki hitam. Dan selanjutnya akan

Torres, namun nampaknya bukan pelanggaran, ataukah walaupun tadi dua pemain kesebelasan Tanjung Verde mencoba menghalau, menjaga ketat pertahanan belakang Tanjung Verde, namun sampai saat ini kami belum melihat apakah ya ternyata hanya menghasilkan out gawang ataupun tendangan gawang untuk kesebelasan Tanjung Verde. Saudara-saudara pendengar, kita nantikan bagi Tanjung Verde penampilan perdananya di arena kejuaraan sepak bola Piala Dunia ini tentu saja merupakan kesempatan emas untuk menunjukkan kualitas permainan sepak bola, meskipun banyak pengamat ataupun para pecinta sepak bola yang menjagokan Spanyol, namun bukan berarti peluang Tanjung Verde untuk bisa memenangkan pertandingan ataupun paling tidak bermain imbang masih sangat terbuka. Kita nantikan, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kini Verde dengan kostum merah emas putih-putih mencoba mengirim bola, namun karena sekipan Spanyol kuasa sepenuhnya, ada Amerik Laporte di sana kerjasama dengan Fabian Ruiz ataupun Marco Cucurella, tarik ke belakang lagi, kembalikan lagi pendek, masih bermain di lingkaran tengah dia sambil mencari kawan yang berdiri bebas, kirimkan bola pendek lagi nomor 22 ataupun Marco Cucurella di sana mencoba umpan ke dalam kotak penalti, tidak ada kawan di sana, sabu saja bola keluar kotak penalti oleh pemain Pico Lopez, pemain belakang Tanjung Verde ini, namun lagi-lagi salah umpannya saudara, kiri kanan sedikit pemain-pemain Spanyol, sodorkan bola ke depan, Marcos Llorente tarik ke belakang, oh tarik saja jauh kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon berikan pendek kepada bek kiri Rodri ataupun Amerin Laporte, tenang-tenang saja dia umpan ke belakang. Untuk mengira kotak penalti yang dituju adalah Ferran Torres, tarik ke belakang dia, terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Tanjung Verde ini, namun akhirnya kandas lagi di kaki pemain Verde. Kini Tanjung Verde membangun serangan dengan cepatnya mengirim bola, kirimkan kepada Laros Duarte, tetapi patah di tengah jalan. Wasit sepenuhnya pemain-pemain Spanyol, umpan ke depan dia, melewati garis tengah sudah, mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah, kirim ke bola pendek saja cepat dia, lalu melewati garis tengah sudah, mendekati dalam kotak penalti lawan, dibayang-bayangin dua pemain dari Tanjung Verde, masih berkasih dia umpan kepada Ferran Torres, pemain depan yang berbahaya ini, kirimkan lagi pendek cepat mengiring bola, yang dituju adalah pemain nomor 8 Fabian Ruiz, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Verde dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 5 menit 26 detik dan kini terjadi lemparan ke dalam. Ya, akan dilakukan pemain belakang Tanjung Verde yang berpunggung 13 yaitu Sidney Lopez Cabral, yang ambil ancang-ancang sudah dilakukan melambung tinggi lemparannya, yang dituju adalah pemain depan, ada Delon di sana, terjadi perebutan, kali ini disambut saja bola tadi keluar lapangan oleh pemain depan Spanyol, maksudnya kirimkan umpan, tetapi sayang bola tadi meluncur keluar lapangan pertandingan, lemparnya ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Verde, kini umpan, satu umpan tarik yang dilepaskan pemain Spanyol tadi, sayang sekali dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Fosinha dan tentu saja tidak menjadikan gol, hanya langsung saja kirimkan ke depan. Kini kuasa sebenarnya pemain-pemain Tanjung Verde di sektor bek kanan direkte sendiri, bayang-bayang dari belakang oleh pemain-pemain depan Spanyol dan akhirnya bola lepas dan kandas meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk Tanjung Verde. Kita nantikan segera lokasi sudah, oh ternyata masukkan Spanyol sudah pendek saja, salah umpannya. Kandas di kaki pemain Tanjung Verde, kini membangun serangan Sidney Lopez tarik ke belakang jauh setipus kepada penjaga gawang Fosinha, umpan pendek saja yang dituju adalah pemain sek sebelah kiri, ada di sana Giovanna Cabral, terjadi perebutan dan balik kembali kepada penjaga gawang Fosinha, dengan demikian tidak menghasilkan peluang emas bagi Spanyol. Dan kini tekanan kembali dibangun Verde, membangun serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan lawan, kutak kedik sebentar dia, tetapi memang sulit untuk menembus pertahanan Spanyol yang cukup rapi saudara-saudara, mantan juara dunia tahun 2010 saudara-saudara, memang agak sulit tampaknya ditembus oleh pemain-pemain Tanjung Verde yang baru kali ini bertemu dalam pertandingan Piala Dunia dengan salah satu sepak bola negara raksasa sepak bola dunia yaitu Spanyol, yang tentu saja sudah memiliki prestasi sebagai

0: juara Piala Dunia pada tahun 2010 di Afrika Selatan. Kita lihatkan kini satu serangan dibangun cepat yang menggiring bola, lepas tembakan itu tidak jadi, dihalau dari belakang saudara-saudara, ada Kevin di situ mencoba kutak-atik sebentar dia. Ah, kali ini salah umpannya Kevin dan bola lepas dari jangkauannya, untung saja tidak membahayakan gawangnya karena bola tadi langsung diselamatkan keluar lapangan pertandingan oleh pemain-pemain belakang Tanjung Verde. Hanya menggesekkan lempar ke dalam. Spanyol kini membangun serangan cepat yang menggiring bola. Mundur ke belakang sejak pada Gavi. Ataupun rekannya saudara-saudara. Gavi kirimkan pendek saja kepada Marcos Llorente. Bek kanan dia maju ke depan ini. Kirimkan pada Tern Torres. Torres tarik ke belakang lagi. Kepada Gavi lagi. Ataupun rekannya saudara-saudara. Pemain nomor 16 yaitu Rodri. Rodri kemudian pendek cepat menggiring bola kini. Ada Amerik di sana mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Tanjung Verde, umpan ke dalam kotak penalti, dibuang saja bola tadi keluar kotak penalti oleh pemain belakang dari kesebelasan Tanjung Verde nomor punggung 4 menghalau bola, namun kali ini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Spanyol. Ada di situ kami lihat Marcos Llorente. Llorente teruskan ke tengah pada Rodri. Rodri melebar ke sektor kiri yang dituju adalah rekannya, ada Gavi di sana menggiring bola, dia mendekati dalam kotak penalti lawan dari sektor sebelah kanan pertahanan Verde. Verde umpan ke pos kami, dihalangi belakang, masih berhasil mengurung pertahanan Tanjung Verde nampaknya Spanyol. Umpan ke sektor ini berbahaya, ada di situ kami lihat Ferran Torres angkat ke bulu gawang, berbahaya, oh, disapu saya kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang Tanjung Verde. Umpan terobosan, ada satu pemain di situ tetapi dua pemain Spanyol menghadang, menghalau bola dan langsung saja memberikan ke depan kepada rekan yaitu Marcos Llorente. Llorente kini kuasa sebelumnya dia kutak-atik sementara masih menggiring bola melalui garis tengah, sudah melebar ke sektor kanan yang dituju adalah pemain depan di sana, ada Gavi. Gavi mencoba ketekan ataupun kepada pemain nomor 24 Marcos Llorente, tetapi kali terjadi perebutan, oh, terjatuh kami lihat pemain Tanjung Verde, namun bukan sebuah pelanggaran saudara-saudara. Bola terus bermain, kita nantikan, ada Rodri. Rodri kirimkan ke depan dia kepada pemain nomor 22 yaitu Pau Gubarsi. Gubarsi angkat lagi ke depan, mencoba melakukan umpan melebar ke sektor kanan, ada Torres. Torres mencoba melakukan terobosan, dia pendek lagi pada Marco. Ah, kali ini Marcos terlambat dan akhirnya bola tadi meninggalkan lapangan pertandingan. Apakah terjadi tendangan penjuru atau hanya out gawang saudara-saudara, karena memang tadi sempat terjadi body shot yang agak keras ataupun mencoba menghadang bola kami lihat pemain belakang Tanjung Verde ini, namun sayang bolanya keluar dan kami lihat terjadi tendangan penjuru karena memang bola sempat menyentuh kaki pemain belakang Tanjung Verde. Dengan demikian tendangan penjuru yang pertama untuk Spanyol dari sebelah kiri tiang gawang Fozinha. Ambil ancang-ancang, sudah lakukan melambung tinggi, terjadi close top duel terjadi di sana. Ah, tidak ada pemain-pemain Spanyol. Ah, datang lagi serangan dari belakang. Kini Tanjung Verde mencoba serangan, tetapi sayang langkah kaki pemain-pemain depan Tanjung Verde tidak mampu menghadang bola yang begitu cepat saudara-saudara, sehingga dengan demikian dapat dipatahkan oleh pemain-pemain dari tim nasional Spanyol ini. Kini Spanyol mencoba membangun serangan melalui Gavi. Gavi kirimkan ke depan kepada Rodri. Rodri di kanan tengah masih bermainkan bola, coba dikejar oleh Jamiro Mote Morera, tetapi kali ini bolanya kandas lagi di kaki pemain-pemain Spanyol. Dengan bermain bola-bola pendek kini, kirimkan melebar ke sektor kanan, ada Marcos Llorente. Llorente umpan ke depan dia kepada Torres, angkat ke bulu gawang, berbahaya, kop, ah, hampir saudara-saudara. Untung saja ada pemain belakang Llorente, maksudnya pemain belakang Tanjung Verde yang mencoba menghadang bola tadi, sehingga selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Verde. Dan baru saja satu tendangan keras dilepaskan dari jarak yang cukup jauh, dengan mudah diselamatkan penjaga gawang dari Tanjung Verde, Fozinha. Dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0 pertandingan babak yang pertama antara kesebelasan Spanyol melawan Tanjung Verde di babak yang pertama ini yang berlangsung di Stadion Atlanta Amerika Serikat. Kita nantikan stadion yang berkapasitas 71 sampai 83 ribu penonton. Saudara sekalian, hampir tidak ada tempat duduk yang kosong karena memang seluruh pencinta sepak bola khususnya para pendukung fanatik dari Spanyol memadati stadion ini untuk menyaksikan secara langsung pertandingan yang sangat menarik di pertandingan Piala Dunia 2026 yang saat ini sedang berlangsung di Amerika Serikat. Kita nantikan, kini serangan dibangun lagi oleh pemain-pemain Spanyol, namun kali ini patah di tengah jalan, dikuasai sepenuhnya oleh pemain belakang Tanjung Pada, langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Posinha. Posinha teruskan ke depan, dia mengirim bola, umpan masuknya kepada Jamiro Monteiro, namun salah umpannya, kini dibantu dari belakang, umpan terobosan, kali ini yang dituju adalah pemain depan, nomor punggung 19 di sana, Dailon Livramento, tetapi apa daya memang gerak dari Dailon ini sudah terbaca oleh pemain belakang dari Spanyol yaitu Aymeric Laporte, bek kiri yang cukup handal ini sehingga sulit bergerak dan akhirnya selamatlah gawang kesebelasan Spanyol dari serangan pemain-pemain Tanjung Verde. Dan kini hanya terjadi lemparan ke dalam, ya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, sudah dilakukan lemparan ke dalam oleh Marcos, langsung kirimkan kepada Rodri. Rodri teruskan bola pada ke depan kepada Fabian Rus, Fabian Rus kepada Gavi, Gavi tarik lagi ke belakang, dia kerjasama lagi dengan Rodri lagi ataupun rekannya. Di sana kami lihat ada Marco Cucurella mencoba melakukan Cucurella kutak ketik sebenarnya melebar kepada Marcos, mencoba menggurung pertahanan Tanjung Pada ini. Memang sedikit tidak seimbang pertandingan pada malam hari ini waktu Indonesia Barat. Namun meskipun demikian kami lihat sampai saat ini Spanyol pun masih mengalami kesulitan untuk menembus pertahanan Tanjung Pada, yang karena memang hampir seluruh pemain Tanjung Pada berada di daerahnya. Sebaliknya kubu pemain-pemain Spanyol untuk terus mendesak, merangsek, dan seluruh pemain Spanyol saat ini berada di daerah lawan. Kita nantikan umpan ke depan yang dituju adalah pemain, ada Torres di sana ataupun rekannya, tapi kali ini kami lihat Gavi, ternyata Gavi melakukan kesalahan atau handsball saudara. Kita nantikan dikedepikan tendangan bebas untuk kesebelasan Tanjung Verde. Kita nantikan hingga saat ini pertandingan sudah berlangsung hingga 14 menit 17 detik, namun gerakan ataupun kedua kesebelasan saat ini memang masih seakan-akan mencari peluang-peluang ataupun mencari strategi melihat kemampuan lawan, sehingga kelihatannya memang belum terlihat untuk melakukan tekanan-tekanan yang lebih keras lagi, hanya masih membaca bagaimana kekuatan pertahanan khususnya Spanyol, membaca ketahanan dari kesebelasan Tanjung Pada ini. Kita nantikan kini Spanyol bagus serangan dengan cepatnya kepada Rodri di dekat di kotak penalti. Kotak penalti sebenarnya ada di situ, kami lihat pemain bola dapat tembakan menyusur tanah. Menyusur tanah tembakan yang dilepaskan oleh Marc Cucurella, namun pemain dengan nomor punggung 24 tadi dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Posinha. Jika demikian belum merubah kedudukan hingga saat ini masih tetap 0-0. Bung Restu, hampir 15 menit pertandingan sudah berlangsung hingga saat ini kedudukan masih tetap 0-0. Bagaimana menurut Anda jalannya pertandingan hingga 15 menit awal ini?
1: Yang pasti disiplin dari empat pemain bertahan dari Tanjung Verde cukup bagus ya. Termasuk ketika dua gelandang mereka, ada Giovanni Cabral, dan dia membantu Sidney Cabral menutup Ferran Torres di sisi kanan pertahanan penyerangan dari Spanyol. Lalu ada juga cara mereka menutup ruang tembak cukup bagus. 14 menit, baru menit ke-14 Spanyol baru bisa melakukan shooting ya, bahkan meskipun shooting dari Pedri tadi shoot on goal memenuhi sasaran, tapi 14 menit itu waktu yang tidak cepat ya, cukup lama ya, hampir 15 sampai seperempat jam baru bisa melakukan shooting. Artinya sejauh ini apa yang banyak dikatakan di analisis para pandit atau para analis bahwa pertahanan dinamis dan kuat milik Tanjung Verde adalah kekuatan mereka dan dipadu dengan sayap-sayap mereka. Tetapi memang dari saya belum ada. Tetapi sejauh ini cukup berbahaya memang, cukup disiplin memang pertahanan mereka. Blocking mereka bagus.

0: membangun serangan, ada sang Kapten Rodri, diberikan kepada siapa? Berikan kepada Marco Kurela. Marco Kurela menyisir dari sisi kiri pertahanan. Ya, serangan diberikan langsung. Ada Ferran Torres. Ah, sayang sekali pendengar. Umpan-umpan dari Ferran Torres tadi. Masih ada peluang dari Fabian Ruiz. Fabian Ruiz utak-atik dia. Berikan kepada Pedri. Pedri berikan kepada Marco Kurela. Marco Kurela kembali ke Pedri. Mencari rekannya. Siapakah yang akan diumpan? Ternyata masih belum bisa tadi. Sebuah umpan matang dari Ferran Torres tidak berhasil disundul satupun. Tendangan keras dilepas oleh Fabian Ruiz. Sayang sekali. Masih menyusur tanah dan melenceng dari sasaran. Dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Tadi Pau Kubarsi ternyata. Dan tendangan dari Pau Kubarsi menyentuh kaki dari Fabian Ruiz. Sehingga berbelok arah tidak menuju shot on goal ke gawang dari Tanjung Verde. Saat ini Tanjung Verde menginisiasi serangan. Serangan berhasil dipatahkan oleh timnas Spanyol. Ada pelanggaran tampaknya. Ya, wasit tadi menunjuk ada terjadi offset ternyata. Dan kali ini mendengar tendangan bebas akan dilakukan oleh para pemain timnas Spanyol. Sudah dilakukan Pau Kubarsi. Pau Kubarsi berikan kepada Emerick Laporte. Dua back yang mengisi jantung pertahanan dari timnas Spanyol. Masih utak-atik. Pau Kubarsi akan diberikan kepada siapa bola? Ada 7, 8, 9 pemain dari Spanyol yang saat ini memasuki area pertahanan dari Tanjung Verde. Ferran Torres lepas. Ah, sayang sekali pendengar. Umpan dari Ferran Torres dari sisi kanan penyerangan Spanyol berhasil diblok oleh pemain-pemain Tanjung Verde. Kali ini Sidney Lopez Cabral maksudnya memberikan umpan kepada rekannya sendiri. Dan tadi dibuang ataupun disapu oleh Pedri. Dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini mulai kembali pemain-pemain Tanjung Verde menginisiasi serangan. Kiper Fosinha memberikan kepada pemain Dine Borges. Ya, Pico Lopez berikan lagi kepada Dine Borges. Ya, ada Kevin Pinya sekarang. Kevin Pinya menginisiasi serangan diberikan kepada siapa? Dari sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Pemain-pemain Tanjung Verde menyerang. Saat ini ada lagi. Ya, dari nomor 7, Jovan Cabral mengusak-ngasik dia dari sebelah kanan pertahanan Spanyol. Masih berusaha pemain-pemain dari Tanjung Verde untuk membongkar pertahanan Spanyol yang begitu rapat. Sayang sekali, kembali gagal. Dan tadi bola disapu oleh Emerick Laporte. Dan sempat terjadi pelanggaran ataupun insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Rian Mendes nomor punggung 20 terhadap Emerick Laporte sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Ya, saat ini Fabian Ruiz memegang bola. Utak-atik dia melihat rekan-rekannya kepada siapa bola diberikan. Back pass sebentar ke belakang ada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi bermain bola dia berikan kepada Marcos Llorente, kemudian Fabian Ruiz. Fabian Ruiz umpan jauh ke depan ada Marco Kurela. Marco Kurela kembali lagi back pass ke belakang, masih mendominasi permainan pada malam hari ini timnas Spanyol. Dan kali ini Fabian Torres, bola dipindah Fabian Torres maksud kami. Ya, dikejar oleh Gavi. Ah, sayang sekali. Dan bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan ya, tendangan gawang. Dan saat ini ada hydration break. Dan Bung Estu, jika kita melihat sampai menit ke-22 ini, meskipun beberapa kali ataupun dalam artian timnas Spanyol berhasil mendominasi jalannya pertandingan dan pertandingan terasa hanya monoton satu arah, namun masih kesulitan para jugador ataupun penyerang dari timnas Spanyol ini menembus tangguhnya benteng yang dikawal oleh Fosinha di bawah mister gawang. Apa yang menjadi pemicunya ini, Bu?
1: Iya, saya menurut saya satu komando seorang Logan Costa di belakang sebagai center back dan dia bermain di La Liga bersama Villarreal sepertinya menjadi hal yang menjadi hal yang penting atau menjadi hal yang bisa dikatakan hal yang krusial bagi pertahanan mereka. Dan saya cukup acung jempol permainan dari Dine Borges Logan Costa, Steven Moreira maupun

0: Sydney Lopez Cabral ya di 4 bertahan, tetapi saya juga memberikan kredit lebih kepada Jovan Cabral yang bermain sering ke belakang, tetapi di menit ke-22 tadi dia mendapatkan satu kesempatan untuk menyisir di sisi kanan pertahanan Spanyol dan ternyata dia mampu. Sebenarnya itu salah satu senjata yang dimiliki Tanjung Verde dan itu sudah mulai dilakukan. Nah, ini pertanyaan kedepannya adalah apakah bisa konsisten seperti ini ataukah Spanyol nanti ada potensi untuk lengah karena mereka ini belajar dari kemarin ketika Curaçao mencetak gol ke gawang Jerman ya, dengan mereka mengurung hampir setengah lapangan tetapi tiba-tiba lawan mendapatkan bola yang cukup bagus melakukan shooting dari luar kotak penalti dan menjadi gol. Nah, ini juga bisa menjadi senjata makan tuan bagi Spanyol ketika mereka seolah-olah bisa menyerang tetapi mereka lupa akan fokus. Walaupun memang itu kemungkinan sangat kecil karena Kubarsi sejauh ini cukup disiplin. Tetapi kita lihat juga bahwa Tanjung Verde pemain sayap kanan dan kirinya, flanknya mereka cukup bagus, walaupun di sayap kanannya belum maksimal ya, yang terlihat baru Jovan Cabral, tetapi mereka sebenarnya potensinya di situ. Terus lagi di lini pertahanan, sekelas Rian Mendes yang sebenarnya pemain yang lebih sebagai gelandang serang, ternyata juga mau bertahan dengan baik. Baru saja di menit ke-21 tadi ketika ada sundulan, dia bisa mengcover. Artinya pemain dari Tanjung Verde ini bisa saling menutup menjadi pelapis-pelapis pertahanan. Dan ini menurut saya salah satu yang akan menyulitkan Spanyol. Meskipun mereka mengurung hampir ya, berapa ya?
1: 70%.
0: 70% ya, ya. Sepanjang 25 menit mereka bermain di pertahanan dari Tanjung Verde.
1: Ya, timnas Spanyol beberapa kali melepaskan tembakan. Namun belum ada yang benar-benar benar-benar membahayakan ya dari gawang Tanjung Verde. Dan pendengar, untuk kesempatan malam hari ini, sementara ini Tanjung Verde masih belum mampu melepaskan satu tembakan pun ke arah gawang dari Spanyol. Ya, saat ini pertandingan kembali dimulai. Fodinya memberikan umpan jauh ke bawah depan dan terima oleh pemain dari timnas Tanjung Verde. Ya, timnas Manusia itu membangun serangan saat ini dari sisi kanan penyerangan mereka. Masih belum dapat menembus dari pertahanan dari timnas Spanyol. Mulai Sidney Borges, kepada siapa bola akan diberikan? Utak-atik dia, berikan kepada pemain nomor punggung 13 ya, dari yaitu Sidney Cabral. Sidney Cabral umpan jauh ke depan, memindah serangan ke sisi kanan penyerangan dari Tanjung Verde. Ah, sayang sekali, sudah dilakukan sebuah tembakan dari Dailon Livramento tadi, pendengar, berhasil diblok tadi oleh Mark Cucurella. Ya, nomor punggung 22 maksud kami. Berhasil, Stefan Moreira berhasil diblok oleh Mark Cucurella. Sayang sekali tidak berhasil menembus pertahanan dari timnas Spanyol. Ya, kali ini bola umpan lambung ke depan di mulut gawang. Tidak ada yang menyambut dari pemain timnas Tanjung Verde, akhirnya jatuh ke Ferran Torres. Ferran Torres saat ini menggiring bola, berikan ke depan. Ada Gavi di depan. Maksudnya umpan lambung kepada pemain depan dari Spanyol. Namun sayang sekali bola berhasil disapu oleh timnas Tanjung Verde. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Spanyol. Sekarang sang kapten Rodri. Rodri dia utak-atik sebentar dia. Berikan kepada Pedri. Pedri berikan kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz saat ini kepada Ferran Torres yang menyisir dari sebelah kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Ferran Torres berikan kepada siapa? Sayang sekali bola berhasil dipotong oleh pemain dari Tanjung Verde. Membangun serangan Tanjung Verde kini. Ya, saat ini mulai Tanjung Verde lewat Dini Borges kepada Fosinha kembali lagi. Kemudian ada Pico Lopez. Langsung Fosinha tendangan jauh ke depan dan berhasil bola direbut tadi oleh para pemain Spanyol. Permainan masih kembali didominasi oleh Spanyol. Ya, saat ini Aymeric Laporte, bek tengah dari timnas Spanyol, maju dia memberikan bola kepada rekannya. Ada Mark Cucurella yang memberikan umpan langsung tendang dari Fabian Ruiz. Sayang sekali gagal Fabian Ruiz. Tadi diblok tadi tendangan kuat dari Fabian Ruiz oleh barisan pertahanan Tanjung Verde. Namun bola berhasil kembali berada di kaki-kaki para pemain Spanyol. Ya, kali ini Gavi. Gavi berikan kepada Pedri. Pedri utak-atik sebentar. Kepada siapa bola akan diberikan? Ya, berikan kepada Mark Cucurella. Mark Cucurella maksudnya umpan langsung. Ah, sayang sekali Mark Cucurella. Tendangan jauh di atas Mister Gawang. Tadi sempat Mark Cucurella hendak melakukan umpan, namun membentur kaki dari pemain Tanjung Verde. Sayangnya bola rebound yang berhasil kembali di kaki Mark Cucurella. Tadi ditendang oleh Mark Cucurella. Dan Mark Cucurella melakukan tendangan yang cukup keras, namun masih belum mengarah ke gawang dari Tanjung Verde. Ya, kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Spanyol. Marcos Llorente tampaknya akan bersiap. Sudah dilakukan, berikan kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí umpan diagonal saja dia. Ringan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte berikan kepada sang kapten Rodri. Rodri kembali lagi, back pass berikan kepada Marcos Llorente. Marcos Llorente kepada rekannya Pau Cubarsí. Pau Cubarsí saat ini berikan kepada Pedri. Pedri umpan langsung ke depan. Ah, sayang sekali berhasil ditangkap tadi masuknya umpan membelah dari barisan pertahanan Tanjung Verde. Namun bisa dibaca oleh back-back dari Tanjung Verde yaitu Dine Borges dan Pico Lopez. Saat ini Pico Lopez mengawali serangan dari Tanjung Verde. Kembali back pass kepada Fozinha, berikan kepada Steven Moreira. Kemudian ada Pico Lopez. Ya, Pico Lopez saat ini memegang bola. Ya, berikan kepada Steven Moreira, nomor punggung 22. Kembali lagi ke belakang, ada Fozinha sekarang, berikan kepada sang kiper. Kemanakah sang kiper memberi umpan? Ya, kepada nomor punggung 3, Dine Borges. Dine Borges, umpan lambung jauh, memindahkan serangan ke arah sisi kanan penyerangan. Ya, sayang sekali pendengar, jatuh ke kaki pertahanan, kaki pemain Spanyol maksud kami, Ferran Torres. Ferran Torres berikan kepada nomor 21. Ya, ah. Saat ini utak-atik dia nomor 21, pemain dari Spanyol, yaitu David Pedri tampaknya ya, yang tadi sempat sudah menembus pertahanan dari para pemain, pertahanan dari pemain Tanjung Verde, sayang sekali tidak mampu. Mikel Oyarzabal maksud kami. Ya, saat ini Mark Cucurella. Mark Cucurella memberikan kepada sang kapten Rodri. Rodri dibayang-bayangi 1-2-3 pemain berhasil dipotong tadi umpan yang dilakukan oleh Rodri. Saat ini kembali jatuh ke kaki pemain Tanjung Verde. Serangan kembali Tanjung Verde dari sisi kanan penyerangan mereka. Dan kembali bola patah tadi dicuri saja oleh Fabian Ruiz. Kali ini Marcos Llorente, bek kanan dari Spanyol, akan memulai serangan. Berikan pendek dia kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz melihat rekannya, siapa yang akan diberikan? Berikan kepada sang kapten. Kemudian kembali lagi ke belakang, ada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí, umpan dorong saja ke depan. Ada Marcos Llorente. Marcos Llorente, tiki-taka dia dengan Ferran Torres. Berhasil bola direbut oleh para pemain Tanjung Verde. Kali ini Tanjung Verde menguasai bola, memulai serangan lagi. Tanjung Verde, ada Sidney Borges. Sidney Borges, berikan kepada pemain nomor punggung 22, Moreira. Moreira kembali lagi kepada Lopez. Ya. Dan kali ini Moreira umpan jauh berikan kepada Fozinha untuk menghindari kejaran dari para pemain Spanyol. Mulai mendelay bola saat ini para pemain Tanjung Verde, tidak terburu-buru untuk membangun serangan. Umpan jauh sekarang dilepaskan oleh Kevin Pinya. Dan ada nomor punggung 22, Steven Moreira. Ah, sayang sekali offside. Offside pendengar. Rian Mendes tadi sudah terjebak offside. Dan gagal akhirnya serangan yang dibangun oleh skuad Tanjung Verde. Umpan jauh tadi dari Pico Lopez kepada nomor punggung 20 Rian Mendes. Sayang sekali Rian Mendes terjebak offset sehingga kembali saat ini Spanyol membangun serangan. Ada Marcos Llorente. Marcos Llorente dengan tenang berikan kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí tidak terburu-buru. Kembali lagi dia ke belakang kepada Unai Simon. Unai Simon berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte saat ini maju untuk membangun serangan. Berikan kepada sang kapten. Ya, ada Mark Cucurella. Ferran Torres sekarat ini, ya, mengontrol bola dia umpan dari ini. Maksudnya diberikan kepada Marcos Llorente. Sayang sekali tadi bola berhasil dipotong oleh pemain dari Tanjung Verde, yaitu nomor punggung 13 dan Sydney Lopez Cabral. Dan Lopez Cabral akhirnya malah dilanggar oleh Ferran Torres yang tadi sempat kehilangan bola. Ya, kali ini pendengar, tendangan bebas akan diberikan kepada Tanjung Verde. Tanjung Verde sudah memulai. Ya, ada Sydney Lopez Cabral yang tadi dijatuhkan. Kembali lagi ada insiden antara Ferran Torres beberapa kali dengan Sydney Lopez Cabral. Lopez Cabral yang sudah mendapatkan kartu kuning pada pertandingan kali ini harus berhati-hati karena beberapa kali terlibat kontak ataupun insiden fisik dengan Ferran Torres yang menyerang dari sisi kanan penyerangan Spanyol. Iya, kali ini timnas Spanyol lewat Marcos Llorente. Marcos Llorente berikan kepada Rodri. Rodri berikan kepada Fabian Luis. Pedri sekarang. Pedri dia utak-atik sendiri. Melewati beberapa pemain lawan. Berikan kepada Gavi. Gavi berikan kepada Mikel Oyarzabal. Jatuh di kaki Rodri. Ah, sayang sekali. Tendangan langsung dari jarak yang begitu jauh. Sekitar 45 meter. Yang dilakukan oleh Rian Mendes nomor punggung 20 setelah mencuri bola tadi dari sang kapten, yaitu kapten Spanyol maksud kami, Rodri, mantan pemain Manchester City ini. Tadi berhasil bolanya direbut oleh Rian Mendes dari Tanjung Verde. Kali ini kembali Spanyol membangun serangan. Ya, tidak terburu-buru. Aymeric Laporte berikan ringan saja, umpan ringan kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí saat ini ada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz berikan kepada Marcos Llorente yang berada di sisi kanan penyerangan. Kembali lagi kepada Fabian Ruiz. Kemudian Fabian Ruiz menyodorkan bola kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte kembali dia back pass ke belakang, ada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí berikan kepada rekannya di sisi kanan, yaitu Marcos Llorente. Masih mendominasi permainan, mengurung pertahanan dari Tanjung Verde. Marco Cucurella, sayang sekali. Gol, tidak, ternyata. Wah, berhasil diblok oleh Fozinha. Sebuah umpan patang tadi dari Marco Cucurella yang berhasil tadi ya dimanfaatkan oleh salah satu pemain dari timnas Spanyol. Marco Cucurella menyundul, namun kemudian berhasil dibuang bola oleh Kevin Pinya dan jatuh di kaki Pedri. Sayang sekali bola berhasil diblok, dan ternyata tidak hanya diblok oleh Fozinha, tapi wasit menyatakan bahwa sudah berada dalam posisi offset terlebih dahulu, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Tanjung Verde.
2: Saudara-saudara, pertandingan babak pertama memasuki menit-menit akhir. Kedua kesebelasan terus meningkatkan permainannya, baik Tanjung Verde maupun Spanyol. Namun kali ini terjadi tendangan bebas. Tanjung Verde sudah dilakukan, langsung kirimkan ke tengah. Terjadi perebutan di sektor kanan pertahanan kesebelasan Spanyol. Kutak ketik cuma angkat mendaman. Satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain nomor 7 Javana Cabral. Tetapi melambung atau jauh sekali dari Mister Gawang Unai Simon, tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Hanya dilirik saja oleh Unai karena memang bola tadi jauh di atas Mister Gawangnya. Namun di menit-menit akhir babak yang pertama ini, kami lihat pemain-pemain Tanjung Verde mencoba meningkatkan serangan dan berkali-kali membahayakan gawang Spanyol. Kembali kini Spanyol mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Verde. Tanjung Verde berikan bola ke depan, ada Ferran Torres di sektor back kiri pertahanan Tanjung Verde ini, kerjasama lagi dengan Marcos Llorente. Llorente tarik ke belakang, kembalikan kepada Torres lagi, mundur jauh ke belakang. Yang dituju adalah pemain Pau Cubarsí. Cubarsí mencoba mengirim bola dia, merangsek ke jantung sebelah kanan pertahanan lawan, kembalikan lagi kepada Cubarsí, mencoba mereka di kotak penalti, melebar lagi kepada Marco Cucurella di sektor bek kanan, tarik ke belakang kepada Gavi ataupun kepada Rodri, melebar ke sektor kanan yang dituju adalah Fabian Ruiz. Lepas tembakan itu tidak jadi, hanya digeser ke kanan. Ada di situ kami lihat Carlos umpan ke depan dia kepada Gavi, ataupun tarik ke belakang lagi gerak musnaknya, ada Rodri mundur ke belakang mencari umpan tembak, tidak jadi. Gerak musnaknya masih kutakandik sebentar, tarik ke belakang lagi, ada Marco Cucurella. Kukurlah tarik ke belakang, tidak ada lawan pemain Tanjung Pedreden dengan mudah diselamatkan oleh pemain-pemain Spanyol. Kini melakukan tekanan, berikan bola ke depan cepat yang menggiring bola ada Fabian Ruiz mendekati kotak penalti, teruskan kepada Rodri, gerak kotak kaki sebenarnya, satu dua diberikan pada Marco Kola, kos pembukaan, lepas, oh sayang-sayang saudara-saudara, masih berhasil ditinju oleh penjaga gawang Pozinha dan selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Perde yang bertubi-tubi mendapat ancaman saudara-saudara. Satu heading lepas, satu tendangan yang dilepaskan tadi oleh pemain Ferran Torres tetapi masih tidak akurat ataupun masih membentur sehingga dengan demikian kesempatan terakhir pun berhasil ditinju oleh penjaga gawang Pozinha hanya menghasilkan tendangan penjuru kita-nantikan untuk Spanyol dari sebelah kanan tiang gawang Tanjung Verde yang dikawal oleh Pozinha. Kita-nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Spanyol berada di kotak penalti ataupun di depan gawang. Cukup tegang kami lihat. Nantikan. Ya, wasit sudah menyiapkan atau memberikan aba-aba agar segera tendangan penjuru dilakukan. Ada 4 pemain persis di dalam kotak penalti atau di bawah dekat Mister Gawang. Ya, polis sudah berbunyi langsung ke mulut gawang. Kop juga terjadi. Oh, langsung saja ditinju oleh penjaga gawang Pozunda. Namun datang lagi serangan pemain Spanyol dari sektor sebagai berikan bola pendek di dalam kotak penalti mencari ruang tembak. Kutak kaki sebenarnya lepas tembakan. Oh, jauh saudara-saudara, tendangan yang dilepaskan pemain belakang Spanyol tadi hanya melambung dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Meskipun pemain-pemain Spanyol di menit-menit terakhir babak yang pertama ini mencoba memborbardir gawang kesebelasan Tanjung Perde, namun sampai saat ini nampaknya kami lihat Dewi Fortuna masih bertengger di Tanjung Verde karena berkali-kali gawang mereka terancam tetapi tetap belum berhasil menjebolkan gawang Tanjung Verde dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini Spanyol mencoba membangun serangan melalui pemain belakang, ada Carlos Marcos Llorente masuk kami. Mundur ke belakang dia kepada rekan di sana, ada pemain nomor punggung 22 Pau Kubarsi. Kubarsi umpan lagi kepada Marco Kurela, umpan ke sektor sebelah kanan pertahanan lawan tapi bolanya lepas dan kandas dan dengan demikian belum merubah, akhirnya menghasilkan out ataupun lempar ke dalam untuk pemain-pemain Tanjung Verde. Kita nantikan, sudah dilakukan pendek saja kini tak, namun salah umpannya. Spanyol kini membangun serangan, menyusuki dalam kotak penalti, berikan bola pendek kepada Gavi ataupun kepada Torres. Oh, kali ini berhasil dipotong di tengah jalan oleh pemain-pemain Tanjung Verde. Kini berganti melakukan tekan serangan balik berbahaya, ada Laros di sana, Jamiro Monteiro kutak-kutik dan dia merukum belakang kepada Giovanna Cabral. Cabral menggiring bola dia memasuki dalam kotak penalti, pertahanan Spanyol kutak-kutik sebenarnya, dibayang-bayang Korea. Oh, akhirnya kandas-kandas saudara-saudara, meskipun berjuang dan berusaha sekuat tenaga namun memang ada beberapa pemain Spanyol di belakang yang siap menghadangnya dan kini berganti tekanan dilakukan pemain-pemain Spanyol dari sektor lingkaran tengah pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Berikan pada Gavi, Gavi tarik ke belakang lagi dia, kerjasama dengan siapa gerakan, ada Amerik Laporte di sana, mundur lagi ke belakang dia kepada Kubarsi. Kubarsi umpan ke sektor kanan yang dituju adalah pemain Marcos Llorente. Llorente tarik ke belakang lagi kepada Torres, kembalikan lagi kepada Kubarsi, masih di lingkaran tengah dia, teruskan bola pendek kepada Rodri. Rodri melebar lagi ke sektor kiri, mencoba melakukan tekanan dari sebelah kanan pertahanan kesebelasan Spanyol. Kini melakukan Torres di situ, kutakan di sebentar dia mendekati kotak penalti. 1 2 3 4 5 6 pemain-pemain belakang kesebelasan Tanjung Pada turun ke bawah, kini kembali serangan, dibangun lagi, ada Mikael di situ. Mikael mencoba umpan ke tengah, mencari ruang tembak, sementara kami lihat pemain-pemain belakang dari kesebelasan Tanjung Pada juga cukup rapi saudara, mengawal satu persatu, man to man, dia mengawal pemain-pemain depan Spanyol, sehingga sulit sekali bagi Spanyol untuk mencari ruang tembak ke gawang lawannya. Kita nantikan, masih mempermain bola, pemain Spanyol dengan kostum merah, berkombinasi warna biru, mereka terkenal di, berikan umpan, ada Torres di situ, gerak tibus sinak dia, gerak tiba sekutu akan disebar, tetapi kali ini sulit saudara kami kira bagi pemain-pemain Spanyol untuk mencoba mencari ruang tembak karena memang begitu rapat pertahanan pemain-pemain Tanjung Verde sehingga sulit ditebus, sehingga gerak tiba atau maksud kami gerakan untuk melakukan shooting ke gawang Pozunha nampaknya agak sulit sehingga digadikan lagi-lagi selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Perde ini, dan belum berapa kedudukan masih tetap 0-0. Sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah berusia sekitar 43 menit, saudara-saudara. Kita nantikan apakah Tanjung Perde masih mampu untuk mengimbangi pertahanan Spanyol sehingga saat ini masih cukup aman dan cukup membahayakan. Kini serangan dibangun oleh Tanjung Perde. Nomor punggung 13 menggiring bola di sana, ada Sydney Lopez. Lopez kirimkan ke depan, yang dituju adalah pemain Dylan Piramento ataupun Rian Mendes di sana. Tetapi sayang bolanya kandas dan tentu saja gagal dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk kesebelasan Spanyol. Sudah dilakukan, langsung diberikan ke tengah saja. Andres sedang melihat pemain-pemain belakang Spanyol mencemong serangan melalui Pau Kubarsi, pemain yang berusia 19 tahun ini, melebar ke sektor kanan yang dituju oleh Marcos Llorente. Bek kanan yang maju ke depan, kembali kepada Kubarsi lagi, temukan kerjasama lagi ya dengan Americ Laporte, cocokkan bola ke depan dia kepada Torres ataupun kepada Cucurulla. Angkat ke gawang, berbahaya, lepas, tembak. Oh, satu tembakan dengan kaki kiri pemain nomor punggung 8, kami kira Fabian Ruiz tadi terlalu lemah sehingga mudah dibaca oleh penjaga gawang Pozinha yang harus berjibaku mati-matian menjaga atau mengawal gawangnya, saudara-saudara. Hingga saat ini memang berkali-kali mendapat tekanan. Kali ini satu serangan dibangun Spanyol, tetapi kali ini patah lagi tengah jalan, hanya menghasilkan tendangan gawang, saudara-saudara. Tendangan gawang untuk kesebelasan Tanjung Verde pada menit atau tambahan waktu di babak yang pertama ini. Kita nantikan, meskipun pemain-pemain Spanyol terus mengurung pertahanan Tanjung Perde, namun sampai saat ini Tanjung Perde masih bisa berjaya untuk mengawal gawangnya sehingga saat ini belum kebobolan dan kedudukan masih tetap 0-0. Kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Spanyol. Ada Marco Cucurella. Cucurella teruskan dia kepada Gavi. Gavi umpan paralel ke sebelah kanan, yang dituju adalah pemain Pau Kubarsi. Melewati garis tengah sudah, umpan kepada pemain Ferran Torres. Torres tadi ke belakang lagi, kerjasama dengan Americ Laporte. Laporte mencoba menekan, umpan maksudnya kepada Gavi. Tadi ataupun Rodri di sana, tetapi tidak adalah kawan yang ada lawan, saudara sekini. Kembali kuasa sepenuhnya pemain Spanyol. Teruskan ke depan dia cepat lagi kepada Kubarsi. Mencoba menggiring bola di lingkaran tengah daerah pertahanan kesebelasan Tanjung Perde. Masih cari kawan yang berbebas, umpan ke sektor kanan pertahanan Tanjung Perde yang dituju adalah Marco Cucurella ataupun kepada Gavi ataupun kepada Rodri. Masih Rodri kuasa sepenuhnya, dibayang-bayangi dari belakang pemain Javana ataupun Laros Duarte yang turun ke bawah seluruhnya pemain-pemain Tanjung Perde. Umpan ke belakang, terjadi keluar di sana, tahan dengan dada. Oh, kali ini dibuang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang Tanjung Perde. Dan nampaknya mengasihkan tendangan penjuru, saudara-saudara, karena jatuh di sebelah kiri tiang gawang Pozinha, penjaga gawang yang sangat senior dan saat ini berusia 40 tahun, saudara-saudara. Tentu saja merupakan salah satu pemain dari Tanjung Perde yang sangat senior. Kita nantikan tendangan penjuru nampaknya segera dilakukan oleh pemain nomor 20, yaitu Pedri. Langsung ke gawang, terjadi heading ke gawang. Oh, gagal, saudara. Meskipun tadi kami lihat Ferran Torres untuk mengheading bola, menjundul bola tendangan penjuru dan jatuh di sebelah kanan karena memang sempat didorong ataupun didorong menyentuh perangan penjaga gawang Pozinha, sehingga dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Perde. Dan lagi-lagi tendangan penjuru langsung ke gawang, heading, lepas, tidak ada pemain Spanyol di sana, yang ada pemain Tanjung Perde langsung sabuk keluar kotak penalti dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tentu saja selamatlah gawang Tanjung Perde dan belum merubah kedudukan, saudara-saudara. Masih tetap 0-0 alias kacamata. Kita nantikan lemparan ke dalam depan dilakukan pemain-pemain Tanjung Perde. Kami lihat di sana pemain berunggul 4 tempat menggiring bola dari sana. Memainkan bola ada Pico Lopez. Pico Lopez umpan ke depannya, dituju adalah Dylan Lepilamento. Namun sayang tidak ada kawan yang ada lawan. Diburu saja oleh penjaga gawang Simon, Simon langsung game kepada Marcos Llorente. Llorente melebar lagi kepada Gavi ataupun kepada Rodi. Oh ternyata kepada Makukurela di sektor bekanan pertahanan kesebelasan Tanjung Pedri. Mundur ke belakang dia jauh. Kerja sama lagi dengan rekannya. Ada di situ Torres. Kreativus nak dia mengacak jantung pertahanan lawan. Kutakan di sebelah dia. Melebar ke lawan. Lepas tembakan doang. Top 2 sementara. Ah, sayang. Sayang saudara. Lemah lagi heading ataupun sinduran kepala pemain nomor punggung 21 yaitu Mikel Oyarzabal. Sunduran kepalanya terlalu lemah sehingga dibiarkan saja oleh pemain-pemain belakang Tanjung Perde dan bola meluncur sendiri keluar lapangan pertandingan jatuh di sebelah kiri tiang gawang Tanjung Perde dan hanya menghasilkan out gawang saudara-saudara. Belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Kita nantikan dengan gawang segera dilakukan oleh Fosinha. Jaga gawang yang sangat senior dari Tanjung Perera langsung ke depan. Namun bersama dengan kita melihat wasit yang memimpin pertandingan yaitu Adam Makadam dari Jordania langsung membunyikan kulit panjang bertanda pertandingan. Babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 0-0.
1: Bung Estu, tampaknya untuk pertandingan babak pertama ini kita bisa memberikan kredit ataupun angka khusus kepada Fosinha ya, yang telah menyelamatkan paling nggak ada 4 penyelamatan gemilang yang dia lakukan sehingga Tanjung Verde masih steril hingga babak pertama ini ya Bung.
0: Iya, kalau saya lihat selain Fosinha, Dine Burgess juga sangat luar biasa sekali, Sidney Cabral juga, tapi poin dari pertandingan ini yang paling krusial sebenarnya dari menit ke 38 dari menit ke 38 mulai dari sundulan heading dari Cucurella yang ditembak oleh Ferran dan membentur Mistar tadi, lalu kemudian di rebound dari sundulan Oyarzabal yang ditepis oleh Fosinha. Sejak itu sebenarnya Spanyol terus melakukan tekanan, tetapi balik lagi disiplin para pemain dari Verde ini atau Tanjung Verde ini cukup bagus. Bahkan kalau kita lihat salah satu yang menjadi catatan adalah Dine Burgess ini 4 dari 5 duel dia selalu menang. Artinya ini cukup bagus. Yeah. Clearance-nya juga cukup dia melakukan di 3 kali clearance sama dengan Sidney Cabral juga melakukan 3 kali clearance. Artinya ini belakang mereka cukup bagus dan catatan dari Tanjung Verde keistimewaan adalah pertahanan yang dinamis serta pertahanan yang kokoh serta sayap kanan kiri yang dinamis. Sayap kanan Rian Mendes juga mulai hidup selain juga di Jovan Cabral di sisi kiri. Dan ini membuktikan bahwa mereka sejauh ini mampu bermain dengan sangat baik, mampu melakukan pengamanan dari serangan sporadis Spanyol yang tidak berhenti hampir 45 menit.
1: Dan menariknya Bung Estu, jika kita berkaca dari sisi Spanyol, meskipun kita mencatat Mikel Oyarzabal tadi sudah beberapa kali melakukan shot on goal ataupun juga beberapa kali shot yang melenceng, namun sejatinya sebenarnya Mikel Oyarzabal tidak terlalu nyaman ya bermain sebagai pemain nomor 9. Dan ini yang mereka timnas Spanyol masih belum menemukan solusi di babak pertama antara pembagian peran antara Ferran Torres dan juga Mikel Oyarzabal. Karena jika kita berkaca di Real Sociedad, sebenarnya Oyarzabal juga tidak murni pemain nomor punggung 9 sebenarnya, Bung ya.
0: Iya, ini hampir seperti di Piala Eropa 2012 ya. Iya. Spanyol tidak punya pemain nomor 9 murni dan iya, mereka memakai false nine. Waktu itu Cesc Fabregas. Tetapi bedanya Cesc Fabregas adalah pemain yang cukup agresif. Beda dengan Oyarzabal ini, iya, walaupun dia sebenarnya bukan pemain nomor 9 murni, tapi dia juga perannya seharusnya di permainan ini dia menjadi pemantul sebenarnya. Iya. Tetapi memang saya sepakat dengan yang dikatakan, dia masih sedikit rancu dengan peran seorang Ferran Torres. Nah, ini menurut saya yang harus mungkin di babak kedua diperhatikan lagi ataupun mungkin bisa diganti pemain. Salah satu kemungkinan sih Oyarzabal yang akan diganti karena yeah, ada beberapa pemain yang lebih ke striker bomber ya sebenarnya, yeah, dimiliki oleh Spanyol. Tetapi balik lagi, Ferran Torres cukup bagus, tetapi disiplinnya duo Cabral ya, Sidney Cabral maupun Jovane Cabral ini menurut saya salah satu kunci membuat Ferran Torres walaupun dia beberapa kali melakukan shoot on shoot, bahkan sempat shoot on goal ya di menit 14 tadi, tetapi kenyataannya dia tidak terlalu punya ruang luas untuk melakukan tembakan, melakukan umpan dan membuka ruang yang lebih leluasa untuk membuka peluang, walaupun memang beberapa kali kotak 16 dari Keverdes dapat intervensi yang sangat luar biasa. Tetapi balik lagi, credit point lebih untuk pertahanan Keverde, terutama penjaga gawang yang memang bermain sangat cemerlang sejauh ini di 45 menit pertama.
1: Ya, di babak pertama 58% possession dimiliki oleh Spanyol ataupun penguasaan bola, sementara 32% oleh Tanjung Verde. Dan yang menariknya lagi tadi, jika kita bicara Bung Estu Santoso terkait dengan Oyarzabal yang kemungkinan bisa saja diganti. Nah, untuk membahas terkait hal itu, bagaimana kita melihat bench dari timnas Spanyol sendiri, karena masih ada beberapa pemain yang sebenarnya bisa berstatus super sub ya, bahkan sebenarnya pemain utama yang sepertinya disimpan ya, ada masih ada Lamine Yamal, kemudian juga ada Nico Williams ya, ada juga masih ada Dani Olmo yang bisa juga memperkaya serangan dari timnas Spanyol. Bagi Anda sendiri, apa yang Anda pikirkan jika Anda sebagai De La Fuente di pertandingan ini?
0: Kalau menurut saya, Yamin Lamal, justru Yamin Lamal agak nanti saja ya, kalau misalnya dimainkan. Saya lebih cenderung ke Dani Olmo. Kenapa Dani Olmo? Karena Dani Olmo otomatis dengan Ferran Torres akan lebih nyetel dibandingkan dengan Yamin Lamal, karena sama-sama Barcelona mungkin. Yeah. Tapi Dani Olmo beberapa kali memang bermain sebagai, dia bisa berganti peran dengan Ferran Torres. Tetapi kalau Yamin dengan kondisi seperti ini, Yamin Lamal dibutuhkan ketika mungkin 30 menit terakhir, dibutuhkan ketika lawan juga mungkin back lawan mulai latih, kecepatan dia akan menjadi bagus. Tapi balik lagi, memang lini depan dari Spanyol rawan frustrasi dalam tanda kutip dengan cara bertahan yang cukup bagus. Walaupun sebenarnya cara bertahan dari pemain Keverde ini normal-normal saja ya, artinya dia tidak pernah ambil pemain, dia tidak pernah melakukan tackling keras, tapi mereka sangat disiplin dalam zona permainan zonanya, terutama
1: zona markingnya.
0: Zona markingnya sangat disiplin, dan itu menurut saya salah satu yang menjadi keunggulan mereka. Apalagi pemain-pemain tengah mereka, bahkan seorang Rian Mendes saja sampai turun ke belakang, lalu ketika serangan balik dia bisa ke depan. Ini menurut saya yang akan menjadikan Spanyol akan kesulitan lagi. Kalau catatannya, semoga Keverde bisa tetap konsisten di babak kedua nanti.
1: Dan apakah Anda setuju jika misalnya saya menyatakan bahwa sebenarnya Tanjung Verde ini tim Afrika yang terkesannya aromanya lebih bermain dengan cara-cara Eropa jika dibanding dengan tim-tim Afrika yang biasanya menggunakan spirit dan juga tenaga yang memang menjadi ciri khas mereka, Bung Estu?
0: Iya, realitasnya kan mereka
1: jajahan Portugal ya, Bung?
0: Iya, Portugal sekali ya. Bahkan beberapa pemain kan di sana, beberapa pemain walaupun lahir di Keverde, besar di akademinya Portugal. Iya. Dan hampir dan semua pemain mayoritas kan bermain di luar apa KPD. di Keverde. Ada yang di beberapa negara, terutama di Turki ya, banyak yang main di Turki. Nah, ini menurut saya yang membedakan mereka dengan Curaçao kemarin. Kalau Curaçao mungkin pemainnya bukan di top tier ya, tapi kalau di Keverde banyak pemain yang berada di top tier, walaupun top tiernya di Liga Turki mereka, tapi mereka ada main di Liga Spanyol walaupun di pertandingan ini belum dimainkan. Tapi memang cara bermain dari para pemain Keverde ini mengingatkan kita pada perpaduan antara Portugal bisa, Spanyol bisa, bahkan sedikit Maroko menurut saya. Yeah.
1: Dan pendengar, untuk Tanjung Verde saat ini berada di peringkat ke-67 FIFA, sementara lawan mereka yaitu timnas Spanyol, La Furia Roja, ada di peringkat kedua dan salah satu kandidat juara pada Piala Dunia 2026 kali ini. Meskipun terpaut cukup jauh, yaitu 65 tingkat ataupun strap di peringkat dunia FIFA, tapi pada kenyataannya hingga saat ini Tanjung Verde masih bisa menjaga pertahanan mereka agar tetap steril dari badai serangan yang dilakukan oleh para pemain timnas Spanyol. Dan salah satu yang penyelamatan gemilang dilakukan oleh Fosinha tadi, yang dua kali
3: beruntun menyelamatkan tendangan dan juga sundulan dari Mikel Oyarzabal ya, nomor punggung 21. Kemudian untuk jika kita berbicara sosok Bubista ini, Bung Estu di kubu Tanjung Verde, apa yang bisa dilakukan sang pelatih agar paling tidak bisalah mencuri satu poin pada pertandingan malam hari ini?
0: Iya, kalau Bubista, menurut saya Bubista masih ada harapan untuk mempertahankan dulu starting 11 mereka, starting karena starter

0: Pukul 12 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Komisi 12 DPR RI membahas pagu indikatif Kementerian Investasi dan Hilirisasi tahun anggaran 2027.
1: Dengan rincian sebesar 400.
2: Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Doni Mariadi memaparkan pagu indikatif tahun anggaran 2027 untuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi sebesar Rp625,14 miliar. Anggaran tersebut terdiri atas program dukungan manajemen sebesar Rp470,95 miliar serta program penanaman modal dan hilirisasi sebesar Rp154,18 miliar. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
1: Dengan rincian sebesar Rp470.957.046.000 untuk program dukungan manajemen dan sebesar Rp154.183.659.000 untuk program penanaman modal dan hilirisasi.
2: Dalam pemaparannya, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Perkasa Ruslani menjelaskan, Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8%, sehingga dibutuhkan peningkatan investasi yang signifikan. Rosan melaporkan, realisasi investasi triwulan pertama 2026 mencapai Rp498,8 triliun atau tumbuh 7,2% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
3: Ini pun terbagi dalam situasi di Jawa dan luar Jawa seperti yang kita bersama, yaitu di Jawa kontribusi 50,4% dengan capaian Rp251,3 triliun, sedikit lebih investasi di Pulau Jawa yang kurang lebih adalah 49,6%.
2: Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar Rp2,19 triliun. Sementara pagu indikatif yang diterima saat ini baru memenuhi sekitar 52% dari kebutuhan minimal kementerian. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Ya, pendengar Pro 3 dimanapun anda berada, babak kedua jalannya pertandingan antara Spanyol melawan Tanjung Verde sudah dimulai. Untuk itu kita segera menuju ke rekan-rekan kami yang ada di untuk melaporkan pandangan mata pada dini hari ini bersama Bung Yanto Prawiro Negoro.
1: Ada saudara. Menit awal babak kedua nampaknya sudah dimulai dan ini pemain-pemain Spanyol mencoba terus merangsek dan pertahanan Tanjung Verde. Melalui Rodri buru ke belakang, dia mengurung pertahanan Verde. Nomor punggung 14 di sana mencoba mendekati deras, lama kemudian lagi jauh ke belakang. Cedera sebelah kiri, Gratulus Nadia kepada pemain sayap kanan ataupun ada Mikael di sana mencoba merangsek. Gratulus Nadia bayang-bayang di belakang oleh pemain-pemain Tanjung Verde masih dikuasai sepenuhnya. Pemain-pemain Spanyol kini menekan pertahanan Verde ataupun Tanjung Verde. Sosokan belah tepaknya terjadi perebutan, ada pemain nomor 14. Ayer make report yang maju ke depan dan umpan ke depan itu langsung saja lepaskan tembakan, tetapi lemah datangnya sehingga dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Bosinha. Selamatlah gawang Tanjung Verde. Kini Tanjung Verde mencoba membangun serangan melalui Stephen Moreira. Moreira salah umpannya, mundur ke belakang. Yang dituju adalah pemain depan. Di sana kami lihat terjadi perebutan duel kop. Ternyata pemain-pemain Tanjung Verde masih berhasil menguasai bola sepenuhnya, tapi kali ini bola keluar dan lemparan ke dalam untuk sebelasan Spanyol. Segera dilakukan sudah oleh pemain Marco Purella, tarik ke belakang dia, kerja sama lagi dengan Ayam Merik Leporte, tetapi kali ini masih kuasa sepenuhnya. Porte mencoba menekan pertahanan ke sebelasan Tanjung Verde, umpan ke sektor sebelah kanan. Ada di sana kami lihat Carlos ataupun kami, maksud kami adalah pemain Marcos Llorente. Llorente salah umpannya, kembalikan kepada Gavi ataupun kepada Rodri. Kutakan di sebentar dia mundur jauh ke belakang, kerja sama dengan Mikael. Mikael tarik ke belakang, mencoba menggiring bola, mendekati daerah lawan. Gerak tubuh sebenarnya kami lihat pemain nomor punggung 5 yaitu Marcos Llorente. Gerak kutakan di sebentar dia, kembalikan ke belakang lagi. Yang dituju adalah Amerika Leporto, mencoba umpan ke depan. Berbahaya serangan Spanyol, di dekat terang menanti, melebar ke sektor kiri. Ada Mikael di situ, nanti ataupun kemana pun 20 yaitu Pedri menggunakan sebelah, angkat mulut gawang. Kop dua terjadi, lepas. Oh, ada di belakang kami lihat ada pemain Marcos Llorente. Llorente tarik belakang, lepas di belakang gawang. Go! Satu tendangan keras yang dilepaskan pemain nomor 8 yaitu Fabian Ruiz, namun masih kurang akurat dan tidak membahayakan gawang kesebelasan Tanjung Verde ini. Dan sehingga demikian saudara-saudara, belum merebah kedudukan, masih tetap 0-0. Meskipun tadi tembakannya mengarah ke gawang namun tidak membahayakan, dapat diselamatkan dengan baik oleh pemain-pemain belakang Tanjung Verde. Kini kembali lagi Spanyol mencoba menekan pertahanan Tanjung Verde melalui Rodri. Rodri tarik ke belakang dia, kerja sama lagi dengan Marcos Llorente. Llorente gerak tubuh sendak dia, bayang-bayang dari belakang oleh pemain-pemain Tanjung Verde masih kuasa sebenarnya. Ada di sana kami lihat pemain nomor 22 yaitu Pau Kubasi, hentikan dengan kaki ini, mundur lagi ke belakang dia kepada Gavi. Empat nomor berbahaya, Gavi bebas sendiri dia. Kali ini bolanya lepas, kembali dikuasai punya pemain Tanjung Verde, berganti tekanan, menggiring bola dia, tetapi kali ini serangannya gagal lagi dipatahkan pemain-pemain Spanyol. Ada di sana kami lihat Batu Purela. Kukurela dikirimkan tengah kepada Gavi. Istikan terlingkar tengah, tarik ke belakang dia kepada Rodri ataupun kepada rekannya yang mencoba mencari kawan yang berdiri bebas. Rodri kembali break ke depan dia kepada Carlos, maksud kami Marcos Llorente. Marcos Llorente tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan pemain nomor 22 yaitu Pau Kubasi. Kubasi menggiring bola, angkat lagi kepada Amerika Leporte. Leporte mencoba dekat ke Pedri, berikan kepada Cucurella, tetapi kali ini bola berikan lagi kepada Pedri. Pedri umpan ke gawang, berbahaya, lepas, tidak jadi saudara-saudara. Yang kedua kalinya, kali ini patah lagi di tengah jalan, datang lagi pemain-pemain belakang. Langsung saja Tanjung Verde keluar, tendangannya keluar kotak penalti maksud kami. Yang dituju adalah pemain depan, kini bagus serangan, umpan terobosan, berbahaya serangan dari Tanjung Verde. Tetapi kali ini kami lihat pemain nomor punggung 19 Dailon Livramento sudah pada posisi offside mungkin, karena memang tadi dia jauh sekali dengan pemain-pemain belakang dari kesebelasan Spanyol. Kini Spanyol mencoba bagus serangan cepat yang menggiring bola. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 8 yaitu pemain Spanyol, namun kali ini salah umpannya, diserobot dari belakang Serangan balik dibangun kini oleh pemain Tanjung Verde mendekati daerah lawan, tetapi kali Spanyol berganti tekanan melakukan tekanan dari center sebelah ini, lepas tembakan gawang. Sayang saudara-saudara, tembakan yang dilepaskan dari jarak yang cukup jauh oleh Fabian Ruiz ternyata memang tidak begitu membahayakan, dan nampaknya memang Spanyol di babak yang kedua ini mencoba melakukan tembakan-tembakan dari jarak yang cukup jauh atau dari luar kotak penalti, karena memang sangat sulit untuk mendekati kotak penalti karena pertahanan Tanjung Verde yang begitu rapat dan begitu disiplin mengawal daerahnya, sehingga pemain-pemain Spanyol sedikit agak frustrasi saudara-saudara untuk mencari ruang tembak ke gawang Tanjung Verde. Belum babak kedudukan masih tetap kosong-kosong, sementara pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung 5 menit. Kita nantikan, kini kembali serangan dibangun Spanyol. Sektor lingkaran tengah ada Verde di situ. Tadi ke belakang dia, yang dituju adalah pemain Marcos Llorente. Llorente teruskan pendek lagi kepada Gavi ataupun kepada Rodri. Balikan lagi bola pendek kepada Pedri lagi. Mencoba merangsang jantung pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Angkat ke mulut gawang. Yang dituju adalah Gavi. Tetapi kali ini bola lebih dekat ke arah penjaga gawang Posinha. Dengan demikian dengan mudah diselamatkan oleh penjaga gawang dari Tanjung Verde ini. Kini permainan dilakukan lagi. Atau serangan dibangun oleh pemain Tanjung Verde melalui pemain belakang. Kirimkan kepada penjaga gawang Posinha. Posinha tendang sudah ke depan. Yang itu adalah Dailon ataupun Rian Mendes di sana. Terlalu salah umpannya. Wajah sebenarnya pemain-pemain Spanyol di dekat lingkaran tengah daerah keselawan. Terjadi perebutan dan kini terjatuh pemain Spanyol. Namun kali ini bukan pelanggaran untuk Spanyol, tetapi justru pelanggaran untuk Tanjung Verde. Dan tendangan bebas pun nampaknya segera akan dilakukan, karena tadi dianggap pemain Spanyol yang melakukan pelanggaran tendangan bebas untuk Tanjung Verde di sektor gelandang tengah daerahnya sendiri. Kita nantikan. Ya, bola dihadapi sudah oleh pemain belakang nomor punggung 4 dari Tanjung Verde, yaitu Pico Lopez. Lopez kirimkan pendek lagi kepada Dina Borges. Borges kembalikan ke depan dia. Jadi tuja pegerangan di sana. Kotak kanan sementara kembalikan lagi kepada Lopez. Hasil timbus kepada penjaga gawang Posinha. Posinha tendang sudah ke depan. Masuk ke daerah lawan, maksudnya yang dituju adalah pemain depan di sana. Ada Giovanna Cabral ataupun Laras Dorte atau juga Rian Mendes. Terjadi perebutan salah umpannya, kini Spanyol melakukan tekanan. Angkat bola lawan. Oh sayang, tendangan spekulasi dilepaskan pemain depan dari Spanyol tadi. Nampaknya masih jatuh di sebelah kanan tiang gawang Posinha. Yang tentu saja saudara-saudaranya menghasilkan out gawang dan belum merubah kedudukan. Masih tetap kosong-kosong. Satu tendangan spekulasi tadi yang dilepaskan pemain Spanyol ke melihat penjaga gawang Posinha yang sudah keluar dari sarangnya. Namun sekali lagi bola tadi masih melambung dan melenceng di sebelah kanan tiang gawang Tanjung Verde dan belum merubah kedudukan. Masih tetap kosong-kosong. Kini Tanjung Verde mencoba membangun serangan dari bawah. Namun salah umpannya, kembali lagi dibayang oleh pemain Spanyol. Namun berkasi dihadapkan oleh Pico Lopez, tendang sudah ke depan. Yang tinggi adalah pemain depan di sana, cepat menggiring bola. Tapi kali ini tidak berhasil, karena walaupun Rian Mendes mencoba berusaha, namun bola tadi sudah menyiapkan 8 pertandingan, dan hanya berkasihkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Verde. Dari sektor sebetulnya kiri, jantung pertahanan Spanyol sudah dilakukan langsung kirimkan ke tengah. Namun kali bola dikasihnya pemain-pemain Spanyol. Ada di sana kami lihat pemain Marcos Llorente. Llorente kuasa bola sepenuhnya. Bek kanan yang maju ke depan ini tarik lagi dia ke belakang. Kerjasama lagi dengan siapa gerangan di sana. Terjadi lagi perebutan. Oh, ternyata dibantu dari belakang oleh Aymeric Laporte. Laporte mencakupkan tekanan. Kutak ketik sebentar dia mencari kawan yang berdibas. Mundur lagi jauh ke belakang dia. Kita sama dengan Kubasi. Kubasi masih merangsek mencoba menekan pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Angkat bola gawang, berbahaya. Oh, satu tendangan menyusur tanah dilepaskan tadi oleh Ferran Torres. Hanya dengan mudah diselamatkan penjaga gawang Posinha. Dan lagi-lagi gagal serangan dari kesebelasan Spanyol ini untuk meraih gol ataupun untuk merubah kedudukan sampai saat ini. Kedudukan Mas Imbang saudara-saudara kosong-kosong, dan kini terjadi lemparan ke dalam. Ya, bola keluar meninggalkan 8 pertandingan. Kita nantikan, melihat wasit masih belum memberikan aba-aba untuk lakukan lemparan karena pemain Tanjung Verde masih mendapat perhatian dari wasit untuk segera keluar. Ya. keluar lapangan karena memang pada Piala Dunia kali ini tidak boleh ada pemain yang kendati pun cedera berada di dalam lapangan harus cepat keluar dan kita nantikan. Kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Tanjung Pedeo kali ini lebih dulu penjaga gawang Unai Simon keluar dari serangnya dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Spanyol. Kini Spanyol mencoba melakukan tekanan dari sektor sekir jantung pertahanan pantai maksud kami. Ya, Ante Perde mencoba ke tekanan dia. Kutak ketik sebentar. Masih Tanjung Perde. Masih umpan ke dalam kotak penalti. Ada di sana kami lihat Pak Kukurela. Kukurela kutak ketik sebentar dia. Tarik ke belakang lagi. Kerja sambil dengan Ferdi. Ferdi angkat ke gawang. Ada dua pemain. Bap ke gawang. Terlalu lemah, saudara-saudara. Lemah sekali Fabian sundulan kepalanya. Sehingga dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Pozinha. Meskipun peluang emas tadi sebenarnya cukup besar. Tetapi sayang. Sundulan kepala dari pemain depan kesebelasan Spanyol ini gagal menjebolkan gawang lawan dan dengan demikian gagallah serangan Spanyol dan belum berubah kedudukan masih tetap 0-0. Kini kembali serangan Spanyol melalui pemain belakang penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon ya masih kirimkan bola ke depan dia. Ada di sana kami lihat pemain Gavi ataupun rekannya Rodri melebar ke sektor kanan. Ada Marcos Llorente bek kanan dia maju ke depan dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan kesebelasan Tanjung Perde. Umpan tarik lagi ke belakang datang lagi kami lihat pemain Leporte langsung ke depan cepat menggiring bola tetapi kali ini ada tiga pemain Tanjung Perde yang menyelamatkan bola dan langsung memberikan tindakan penyelamatan pada penjaga gawang Pozinha. Selamatlah gawang Tanjung Perde. Namun lagi-lagi serangan dibangun oleh pemain-pemain Spanyol. Ada Perde di situ, mundur ke belakang dia, kerja sama dengan Rodri. Rodri tarik ke belakang dia, masuk kutak adik sebentar dia, kebesaran dikirimkan kepada Merrick Laporte. Langsung ke gawang, satu tendangan yang sangat-sangat jauh, saudara-saudara, dari jarak yang sangat jauh. Dan mungkin ini bisa dikatakan tendangan spekulasi saudara-saudara. Namun untung saja kami lihat penjaga gawang Pozinha melihat bola tadi melambung. Hanya dilirik saja karena memang hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Tanjung Verde. Dan saudara-saudara bergar, sementara ini kami lihat kembali. Tanjung Perde melakukan tekanan, namun sambil mengulur waktu mencari kawan yang berbebas, tarik lagi ke belakang, umpan ke sektor kiri, tidak ada kawan sealah, yang ada lawan kiri berganti tekanan, Spanyol melakukan tekanan, angkat bulu kawan, coba diheadingnya ataupun dihadang, dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, meskipun di sana kami lihat ada Ferran Torres, tetapi bola tadi lebih dulu keluar meninggalkan lapangan pertandingan, dengan demikian hanya menghasilkan tendangan penjuru kami kira, tendangan penjuru, untuk kesebelasan Spanyol untuk kesekian kalinya dari sektor sebelah kanan ya sebelah kiri atau kanan ya kita nantikan dilancang-ancang sebelah kiri tiang gawang Tanjung Perde sudah dilakukan langsung tidak jadi tarik saja ke belakang umpan ke gawang kali ini di heading saja pemain belakang kesebelasan Tanjung Perde berganti tekanan melakukan tekanan kini kembali Spanyol mengurung pertahanan berada di garis tengah lapangan dan sudah merangsek jantung pertahanan.

0: Amatkanlah penjaga gawang Pozinha dan tentu saja para pendukung fanatik dari Tanjung Verde ini bersorak-sorai melihat penampilan Pozinha yang pada pertandingan malam hari ini waktu Indonesia Barat atau memasuki dini hari memang masih tetap cemerlang dan disiplin menjaga gawangnya. Kini tekanan dibangun oleh pemain Barat masuk ke kotak penalti kesebelasan Spanyol, tetapi kali ini patah di tengah jalan dan lagi-lagi serangan dari Tanjung Verde juga kegagalan. Kini mereka dibutuhkan. Spanyol mencoba melakukan tekanan tetapi berhasil dihadang oleh pemain belakang Tanjung Verde nomor punggung 3 yaitu Dinei Borges, bek kanan yang rajin turun naik ini, dan akhirnya bola keluar meninggalkan pertandingan. Dan pada saat ini kedudukan masih tetap 0-0 sementara pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung 15 menit 11 detik. Dan kami lihat bersama dengan itu terjadi pergantian pemain di kubu Tanjung Verde, pemain nomor 7 yaitu
1: Ovan Cabral.
0: Ovan Cabral ya keluar ya dari lapangan pertandingan.
1: Dan sudah mendengar pelatih Bubista melakukan 3 pergantian sekaligus pada malam hari ini ataupun dini hari ini. Larus Duarte, Ovan Cabral dan Daylon Livramento yang juga bermain cukup baik pada malam hari ini diganti. Ada 3 pemain yang masuk yaitu Deroy Duarte, kemudian juga Willy Semedo, dan ada satu lagi pemain. Saat ini tendangan bebas sudah dilakukan, sayang sekali ditinju bola tadi oleh Fozinha, dan kembali selamat Tanjung Verde dari ancaman serangan timnas Spanyol. Dan kali ini Tanjung Verde memulai serangan berebut bola, tadi ada perebutan bola, kembali bola dikuasai oleh timnas Spanyol, tidak terburu-buru. Rodri mencari rekannya, 1, 2, 3, pemain timnas Spanyol mulai merangsek ke pertahanan dari Tanjung Verde. Rodri kepada siapa akan diberikan, melihat rekan-rekannya beralih ke sisi kanan penyerangan dari timnas Spanyol. Kembali Rodri, umpan jauh ke depan, siapa yang dituju, ada Marco Cucurella. Marco Cucurella melakukan perebutan bola dan back pass lagi ke belakang, berikan kepada Gavi. Gavi berikan kepada Rodri dan tiki-taka dia. Ada Pedri, 1, 2, 3 pemain berhasil dilewati. Sayang sekali bola kembali dipotong dan kali ini berada di kaki para pemain Tanjung Verde dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Spanyol. Pendengar, di kubu Tanjung Verde sudah 3 pergantian pemain, namun saat ini pelatih De La Fuente masih belum memikirkan siapakah yang akan masuk untuk memberikan motivasi dan juga suntikan segar bagi timnas Spanyol. Ya, kali ini timnas Spanyol mulai membawa serangan. Ada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí beri saja kepada Rodri. Rodri, lihat-lihat dia, ada Fabian Ruiz. Umpan mendatar kepada Fabian Ruiz. Dan Fabian Ruiz saat ini melihat siapakah yang akan diberikan umpan. 1, 2, 3 pemain membayang-bayangi dari Fabian Ruiz. Berikan kepada Pedri. Pedri umpan mendatar jauh kepada Gavi. Gavi berikan kepada Marcos Llorente. Marcos Llorente maksudnya menarik, umpan tarik. Sayang sekali berhasil disapu tadi oleh pemain Tanjung Verde. Namun bola kembali berada di kaki para pemain timnas Spanyol. Melakukan serangan berbahaya tuh. Pendengar, ya saat ini kembali dominasi bola berada di timnas Spanyol. Marco Cucurella dari sisi kanan. Sayang sekali bola kembali disapu tadi. Maksudnya umpan mendatar namun tidak ada pemain Spanyol yang menyambut. Kembali gagal serangan yang dibangun oleh skuad La Furia Roja. Sudah berkali-kali timnas Tanjung Verde diancam oleh serangan-serangan yang mematikan dari timnas Spanyol, namun sayang belum ada gol yang bersarang di gawang Fozinha. Kali ini Pedri memberikan kepada Marcos Llorente di sisi kanan penyerangan dari Spanyol. Marcos Llorente utak-atik dia kerjasama dengan Fabian Ruiz. Fabian Ruiz berikan kepada Gavi. Gavi berikan kepada Pedri. Pedri, 1, 2, 3 pemain dari Tanjung Verde membayang-bayangi Pedri. Berikan lagi kepada Aymeric Laporte. Sayang sekali Aymeric Laporte. Umpan sodoran tadi ke depan, namun gagal dimanfaatkan oleh Mikel Oyarzabal. Tadi umpan yang cukup, sebenarnya cukup matang. Umpan menyusur tanah tadi. Namun tidak berhasil di manfaat.

0: oleh Mikel Oyarzabal dan bola akhirnya keluar lapangan. Menit 64 pertandingan sudah berjalan saat ini dan skor masih kacamata 0-0 antara timnas Spanyol yang menduduki peringkat kedua FIFA menghadapi Tanjung Verde yang saat ini berada di posisi ke-67. Dan cukup luar biasa pertahanan ataupun solidnya lini pertahanan dari Tanjung Verde. Mereka bahu-membahu seluruh pemain Tanjung Verde untuk menjadi benteng yang kokoh tak tertembus hingga menit ke-65 ini. Meskipun berkali-kali serangan dari timnas Spanyol, dan kita nantikan saja pendengar siapa yang akan dimasukkan oleh De La Fuente agar pertandingan kali ini dapat berubah. Masih ada Lamine Yamal, masih ada Nico Williams, masih ada Dani Olmo dan beberapa pemain bintang lainnya di kubu Spanyol yang bisa dimasukkan untuk merubah situasi. Kali ini kembali Pedri maksudnya memberikan umpan lambung kepada Marco Cucurella, sayang sekali dipotong. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Kali ini Pedri berikan kepada rekannya Pau Cubarsí, sesama pemain Barcelona. Umpan mendatar saja, Pau Cubarsí berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte berikan kepada Rodri, sang kapten pada malam hari ini. Ya, berikan lagi kepada umpan back pass ke belakang kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte sodoran ke depan maksudnya, namun berhasil dipotong tadi oleh para pemain Tanjung Verde. Pemain Tanjung Verde Sete Borges melakukan umpan lambung ke depan. Sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan dan kembali gagal serangan yang dibangun oleh secara sporadis oleh timnas Tanjung Verde. Kali ini Spanyol kembali menginisiasi serangan. Perlahan-lahan berikan kepada sektor kiri serangan, ada Marco Cucurella bekerja sama dengan Fabian Ruiz kemudian berikan kepada Rodri melihat rekannya siapa yang akan menjadi partnernya, diberikan lagi bola kepada Pau Cubarsí berpindah serangan ke sisi kanan dari penyerangan Spanyol. Kembali lagi back pass ke belakang, masih sulit timnas Spanyol menembus rapatnya barisan pertahanan dari Tanjung Verde. Kali ini Rodri ada Marco Cucurella apakah melakukan umpan tarik. Sayang sekali bola kembali dibalikan ke belakang. Kali ini Rodri bermain bersama dengan Gavi, masih dominan timnas Spanyol, menguasai sepertiga pertahanan dari timnas Tanjung Verde. Kali ini Marcos Llorente menusuk dari sisi kanan pertahanan. Ya, apakah akan di... sayang sekali berhasil direbut tadi bola oleh nomor punggung 13 dari Tanjung Verde yang pada babak pertama mendapatkan kartu kuning, yaitu Sidney Lopez Cabral. Ya, hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi timnas Spanyol. Kesekian kalinya tendangan penjuru, kali ini akan kembali dieksekusi oleh Pedri. Sudah dilakukan, umpan jauh ke depan, berhasil dipetik tadi bola dengan baik sekali oleh Fozinha. Dan tadi sempat ada insiden, sekali lagi insiden antara Fozinha dengan Rodri, kapten dari timnas Spanyol. Dan dari pinggir lapangan, seperti yang tadi sudah kita ungkapkan ya Bung Estu ya, Lamine Yamal disiapkan untuk memberikan perubahan pada pertandingan malam hari ini. Gimana Bung Estu?
1: Iya, mungkin Lamine dengan kecepatannya akan dimanfaatkan, tetapi kita tahu bahwa ya. Kita lihat di awal babak kedua tadi, dari menit ke-47 sampai menit 57 ya. Sebenarnya ini memperlihatkan bahwa Spanyol ingin melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Sayangnya ada 3 tendangan yang harus ternyata melambung, dari Fabian Ruiz 2 kali dan sekali dari tadi di menit 57 dari Laporte. Tapi overall sebenarnya kita lihat pertahanan dari Cape Verde atau Tanjung Verde, setiap bola memasuki, bola masih ada sekitar jarak 3 atau 2 meter dari kotak 16, selalu ada 5 pemain di dalam kotak, pemain bertahan di dalam kotak. Lalu ketika bola mendekati kotak 16, ada 2 tambahan pemain yang lain. Nah, ini menurut saya salah satu cara yang efektif dan ini selalu konsisten dilakukan oleh pemain Tanjung Verde. Sekali lagi, ini bisa membuat lawan frustasi ataupun kecolongan dengan counter attack. Karena kalau kita lihat di babak kedua hampir sampai hydration break ini, para pemain Spanyol itu berada di sepertiga lapangan terakhir pertahanan dari Cape Verde. Bahkan seorang Cubarsí maupun Laporte yang merupakan bek tengah itu sampai mengatur umpan dari sisi tengah ya. Ini menurut saya sampai mereka sejauh itu ingin mencetak golnya, ingin menguasai pertandingan dan menempatkan pemain-pemain bahkan di posisi yang seharusnya di belakang striker, mereka bergerak terus dan di posisi tengah diisi dua center back. Ini memang kenyataannya seperti ini, tapi ini juga riskan bagi Spanyol kalau tiba-tiba ada bola liar dan kecepatan dimaksimalkan oleh para pemain dari Cape Verde, apalagi masuknya Nuno da Costa ini adalah pemain yang sebenarnya ya, punya cara bertahan bagus, tetapi dia seorang winger juga. Dan nyaris tidak ada pemain nomor 9 murni ya setelah diganti kayaknya Livramento tadi. Jadi sama-sama menggunakan ini, sama-sama menggunakan false nine sebenarnya kedua tim ini akhirnya gitu. Nah, saat ini ya, menyiapkan Lamine Yamal untuk pergantian pemain.
0: Ya. Dan ternyata tidak hanya Lamine Yamal, pendengar, De La Fuente juga menarik pemain untuk memasukkan Mikel Merino ini. Yang menarik adalah Gavi dan Ruiz, ya, Gavi dan Fabian Ruiz keluar digantikan Yamal, Lamine Yamal dan juga Mikel Merino. Dua pergantian telah dilakukan oleh De La Fuente pada Luis De La Fuente pada malam hari ini. Apakah akan mengubah peruntungan bagi timnas Spanyol yang masih kesulitan hingga menit ke-70 ini untuk menjebol gawang dari Tanjung Verde. Ya, pendengar, saat ini bola sudah kembali dimainkan, jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Marco Cucurella, berikan saja back pass mundur kepada Aymeric Laporte, umpan jauh dia melambung ke depan kepada Lamine Yamal dikawal 1-2 pemain dari Tanjung Verde, berhasil direbut bola tadi kembali oleh para pemain timnas Spanyol. Lamine Yamal saat ini menusuk dari sisi kanan pertahanan, berikan kepada pemain nomor punggung 20 Pedri kembali mengarahkan bola kepada Paco Cucurella, bekerja sama dia. Sayang sekali bola berhasil disapu tadi oleh para pemain Tanjung Verde dan kembali steril pertahanan dari Tanjung Verde dari ancaman timnas Spanyol. Kali ini bola lemparan ke dalam sudah dilakukan bagi timnas Spanyol dan permainan kembali dilanjutkan. Mikel Merino berikan kepada Marco Cucurella dari sisi kiri, kembali lagi kepada nomor punggung 14 Aymeric Laporte berikan kepada Pau Cubarsí. Dua jantung pertahanan dari timnas Spanyol sudah berada di sepertiga pertahanan dari Tanjung Verde. Kali ini Lamine Yamal utang-atik dia dibayang-bayangi 1-2 pemain, berusaha untuk mencuri bola dari Lamine Yamal mengumpan kembali ke belakang. Ada Marcos Llorente berikan kepada Rodri berikan kepada Lamine Yamal. Satu sebuah serangan. Sayang sekali Marcos Llorente tadi memberikan umpan matang kepada Mikel Oyarzabal tampaknya, dan berhasil tadi tendangan dilakukan Mikel Oyarzabal namun hanya lemah, tendangan menyusur tanah dan diselamatkan oleh Fuzinya yang pada malam hari ini hingga menit ke-73 berkali-kali telah melakukan penyelamatan gemilang untuk membuat gawang dari Tanjung Verde masih belum kebobolan. Ya, kembali Spanyol menguasai ataupun mendominasi penguasaan bola. Ada Pedri berikan kepada Mikel Merino berikan kepada sang kapten Rodri, ada Lamine Yamal. Berikan lagi kepada Marcos Llorente kembali kepada Rodri. Umpan jauh kepada Marco Cucurella menyambutnya dengan sundulan. Kembali back pass ke belakang, ada Aymeric Laporte berikan kepada Pau Cubarsí. Kepada siapa Pau Cubarsí memberikan bola? Langsung pada Aymeric Laporte umpan tarik, sayang sekali berhasil disapu lagi oleh timnas Tanjung Verde. Dan timnas jatuh kembali ke para pemain Spanyol. Ada Lamine Yamal berikan kepada Rodri utak-atik dia tiki-taka antara Pedri bersama dengan Marcos Llorente. Sayang sekali bola kembali dibuang saja, disapu tadi oleh para pemain Tanjung Verde untuk mengamankan gawang mereka dari ancaman timnas Spanyol. Saat ini Marcos Llorente masih bersama rekan-rekannya mengurung pertahanan dari Tanjung Verde. Berikan kepada sang kapten Rodri. Ada peluang dari Ferran Torres. Ferran Torres tendang. Ah, sayang sekali. Diblok tadi tendangan Ferran Torres oleh para pemain Tanjung Verde. Saat ini kembali bola berada di kaki para pemain Spanyol. Berkali-kali timnas Spanyol melakukan ataupun membangun serangan. Namun rapatnya tembok dari Tanjung Verde tidak berhasil menembus pertahanan Tanjung Verde. Sehingga timnas Spanyol masih bermain kacamata 0-0 hingga menit ke-75 babak kedua malam hari ini. Ya, tadi ada insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Pedri. Dan kali ini pendengar, Kubista, pelatih dari Tanjung Verde, akan segera memasukkan satu lagi pemain baru pada kesempatan kali ini. Dengan ini sudah ada 4 pemain yang dimasukkan. Sidney Lopez Cabral yang mendapatkan kartu kuning di babak pertama diganti oleh João Paulo. Dan kali ini permainan kembali dimulai. Ah, sayang sekali tadi bola jauh meninggalkan lapangan dari timnas Spanyol. Hanya menghasilkan tendangan gawang. Unai Simon sudah melakukan tendangan datar. Berikan saja kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí umpan sodoran ringan kepada Marcos Llorente. Marcos Llorente berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal menyisir dari sebelah kanan sisi penyerangan dari Spanyol. Kembali lagi bola back pass. Berikan langsung kepada sektor depan penyerangan dari Spanyol. Mikel Oyarzabal maksudnya. Sayang sekali bola tadi berhasil disundul. Dibuang saja oleh para pemain Tanjung Verde. Kali ini Marc Cucurella menyisir dari sebelah kanan pertahanan Tanjung Verde. Ada Aymeric Laporte. Ya, dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 21 dari Tanjung Verde. Dan kembali lagi bola berhasil direbut oleh Pedri. Pedri berikan kepada sang kapten Rodri. Rodri berikan kepada Marc Cucurella. Tiki-taka dia. Umpan tiki-taka kepada Ferran Torres. Ferran Torres dan Cucurella. Kembali bola dibuang saja melambung tinggi oleh para pemain Tanjung Verde. Dan tampaknya seluruh pemain Tanjung Verde lebih memilih untuk bertahan di garis pertahanan mereka sendiri untuk menjaga tidak kebobolan. Tinggal 15 menit lagi waktu normal. Dan kali ini memang taktik yang diberikan oleh Kubista, pelatih dari timnas Tanjung Verde ini, adalah bertahan total untuk merebut satu poin paling setidaknya. Kali ini serangan dilakukan oleh timnas Spanyol. Tendangan dilakukan oleh Pedri. Sayang sekali diblok, kembali lagi diblok pendengar oleh para pemain bertahan dari Tanjung Verde. Sidney Borges tampaknya sudah mati-matian. Dia beberapa kali melakukan penyelamatan gemilang. Kali ini bola masih berada di kaki pemain Spanyol. Rodri. Rodri utak-atik dia. Kepada siapa bola akan diberikan? Melihat dia rekan-rekannya. Berikan kepada Pedri. Pedri. Umpan saja. Ringan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte berikan kepada Marc Cucurella. Apakah hendak melakukan umpan tarik? Sayang sekali kembali bola berhasil direbut oleh para pemain Tanjung Verde. Tanjung Verde saat ini berusaha untuk kembali melakukan serangan. Sayang sekali bola jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Kali ini ada Pedri. Pedri nomor punggung 20. Kepada siapa dia bola mengganti? Titik serangan berada di sisi kanan. Berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal berbahaya rekan-rekan pendengar. Ya, Lamine Yamal. 1-2 pemain berhasil di... sayang sekali Lamine Yamal tadi melewati 1-2 pemain dan memberikan umpan kepada Mikel Oyarzabal. Namun sekali lagi sikap pemain dari Tanjung Verde untuk membuang bola dan menyelamatkan gawang mereka dari ancaman timnas Spanyol. Ya, pendengar, Jamiro Monteiro ditarik keluar oleh Bubista dan dimasukkan Temo Morjainko. Dengan ini berarti sudah 5 pergantian yang dilakukan oleh Bubista di kubu Tanjung Verde. Ya, bola sudah dilakukan. Lamine Yamal menendang, sayang sekali berhasil disapu tadi oleh para pemain Tanjung Verde. Kembali bola berada di udara dan kembali disapu lagi oleh Fosinha. Sayang sekali pendengar. Umpan tarik bagus sekali tadi dari Mikel Oyarzabal. Tidak ada satupun pemain dari Spanyol yang menyambutnya. bola kembali dibuang oleh pemain Tanjung Verde, Marco Kurela saat ini. Lemparan ke dalam, berikan kepada Rodri. Rodri berikan kepada Pedri. Dan kali ini Pedri berikan kepada nomor punggung 5, Marcos Llorente. Dan kembali saat ini Marcos Llorente memberi umpan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal bergerak dari sisi kanan penyerangan dari timnas Spanyol. Mundur dia ke belakang, berikan kepada Marcos Llorente. Marcos Llorente umpan mendatar saja, berikan kepada Marco Kurela. Marco Kurela kepada siapa bola akan diberikan. Masih kesulitan timnas Spanyol untuk membongkar rapatnya barisan pertahanan dari timnas Tanjung Verde. Umpan lambung saja tadi dilakukan. Namun sayang sekali umpan dari Ferran Torres tidak menemui hasil. Ya, kali ini Pedri. Pedri kepada siapa bola akan diberikan. Ada Lamine Yamal. Lamine Yamal menusul dari sebelah kanan pertahanan. Ah, sayang sekali pendengar. Bola lebih cepat meninggalkan lapangan tadi. Maksudnya melakukan umpan tarik. Namun berhasil bola tadi disapu oleh Joao Paulo, pemain nomor punggung 8 yang baru saja tadi masuk di babak kedua. Pergantian pemain dilakukan oleh De La Fuente di menit ke-80. Ferran Torres keluar digantikan Dani Olmo. Sesama pemain Barcelona mengganti pada permainan ataupun pada malam hari ini. Dan hanya menghasilkan tendangan gawang tadi ternyata. Wasit memutuskan tidak ada tendangan penjuru. Dan pendengar kali ini akan dilanjutkan oleh Bung Yanto Prawironegoro.
2: Saudara-saudara, memasuki menit-menit terakhir babak yang kedua, nampaknya Spanyol terus berupaya untuk menggempur pertahanan Tanjung Verde. Tapi sampai saat ini tembok yang begitu kuat ataupun pertahanan yang begitu berlapis-lapis dari Tanjung Verde nampaknya sulit ditembus oleh pemain-pemain depan Spanyol. Kini mencoba babak serangan dari sektor lingkaran tengah, masih permainkan bola. Umpan ke depan itulah Lamine Yamal, di sana terjadi permintaan pemain belakang Tanjung Verde. Sapu saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh Borges dan keluar, terjadi lemparan ke dalam untuk Spanyol. Si rusuk kanan, selusuk kiri jantung pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Kali ini ada Marco Kurela, tarik ke belakang lagi dia. Kerja sampai dengan Rodri. Rodri mundur ke belakang dia. Yang dituju adalah pemain Marcos Llorente. Llorente kepada Lamine Yamal, angkat mulut gawang. Heading top gol terjadi. Ada Kurela ke mulut gawang. Oh, lemah-lemah sayang saudara-saudara. Layu sebelum berkembang sundulan kepala Marco Kurela. Jika demikian mudah dibaca oleh penjaga gawang dari Tanjung Verde, yaitu Bozinha ataupun ya, dan tergantikan selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Verde. Kini kembali Tanjung Verde dengan kostum putih-putih mencoba melakukan tekanan, sodorkan bola pendek ke depan. Yang dituju adalah siapa gerangan di sana, atau Rian Mendes. Kali ini terjatuh, kami lihat pelanggaran dilakukan oleh pemain Spanyol terhadap Joao Paulo yang baru saja masuk ke lapangan pertandingan babak yang kedua ini. Ya, kita nantikan tindakan bebas ini nampaknya akan segera dilakukan dari sektor sebelah kanan pertahanan Spanyol. Sudah lakukan menyusur tanah, berikan pendek saja ke depan. Kita ketik sebentar dia dibayang-bayang dari belakang oleh Carlo Bacol, oleh Marcos Llorente. Masih kuasa semua pemain-pemain. Mau tidak mau kami lihat penjaga gawang Unai Simon keluar dari sarangnya. Karena ada dua pemain depan dari kesebelasan Tanjung Verde yang mencoba menghalau bola ataupun mengeksekusi tendangan tadi. Gak demikian selamatlah gawang Spanyol. Kini Spanyol melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah, dia menggiring bola. Kutak di sebentar dia melihat tiga setengah sudah. Umpan ke depan kepada Marco Kurela. Kurela di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Mundur ke belakang lagi, jauh dia. Kerjasama lagi dengan Amerik Laporte. Laporte ataupun Lepot mencoba lakukan tekanan dia. Ada di sana kami lihat Marcos Llorente. Llorente tarik ke belakang dia, kerja sambil dengan Ferdi ataupun kepada pemain lainnya mencoba menggiring bola mendekati kotak penalti. Ada Yamin Lama di sana, terjadi perebutan. Oh, kali ini bola aja keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Meskipun kami lihat ada Marcos Llorente yang mencoba mengambil bola, tapi bola tadi meluncur keluar lapangan pertandingan. Dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kami lihat lemparan ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Verde sudah dilakukan melambung tinggi dan terjadi perebutan. Akhirnya bola lepas dan kandas lagi ataupun lemparan ke dalam untuk Spanyol. Sekarang kirimkan bola pendek ke depan dia. Rodri terang-terang saja dia masih di garis tengah, dia masih mencari kawan yang berdiri bebas. Mundur ke belakang lagi dia. Coba kembalikan lagi pendek kepada pemain Kubasi. Kubasi umpan ke kotak penalti. Tetapi patah di tengah jalan. Datang lagi serangan dari belakang. Ada Amerik Laporte. Mencoba mengukur tekanan dia. Dibayang-bayangin belakang. Kerja sama dengan Rodri. Rodri umpan kepada Yamin Jamal. Di sektor sebelah kiri pertekanan Tanjung Pende. Tetapi kali ini dibuang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh Joao Paulo, pemain dari kesebelasan Tanjung Pada ini. Lempar ke dalam, silakan berikan pada Rodri. Rodri melempar kepada Marco Correa, angkat dulu kawan, berbahaya. Satu lepas tembakan dulu kawan, tapi sayang, sayang, sayang saudara, tembakannya tidak akurat dan melenceng di sebelah kiri tiang gawang Mozinha dari Tanjung Perde ini, dan hanya dilirik saja karena memang hanya menghasilkan out gawang dan belum berubah kedudukan, masih tetap kosong-kosong alias kacamata. Susah sekali kelampanya kami lihat pemain-pemain Spanyol untuk mencari ruang tembak yang bebas, namun juga peluang emas berkali-kali dimiliki dari Spanyol ini juga gagal dimanfaatkan karena tendangannya selalu lemah dan bisa diselamatkan oleh penjaga gawang kesebelasan Tanjung Perde. Kini Spanyol mencoba kembali melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Tanjung Perde. Berikan bola pendek depan kepada Rodri. Rodri mundur ke belakang dia. Kerjasama dengan Porte. Leporte umpan ke sektor kiri yang dituju adalah nomor 10. Yang baru masuk ke lapangan pertandingan di babak yang kedua ini. Umpan ke depan lagi kepada Rodri. Rodri mundur lagi jauh ke belakang dia. Mencoba kepada buah gerak aktif sejenak. Kepada akan kirimkan. Melerak diri ke kanan ke kiri. Berikan kepada Marco Correa. Bola tarik ke belakang lagi kepada Amerik Laporte ataupun Jeremy Clever, silakan waktunya mencoba lakukan tekanan, angkat lagi kepada Ferdi, terjadi perebutan di stroke ya, ada yang menjamal di situ, melakukan kutak kedik sebentar, dibayangi dua pemain, oh akhirnya kandas lagi bola tadi, kandas, namun datang lagi serang dari belakang, mencoba menggiring bola, angkat ke dalam kotak penalti ataupun kepada Brody di sana, tapi kali ini berganti tekanan, kali ini Tanjung Pada yang melakukan tekanan, dengan cepat menggiring bola, mencoba dari kita, tapi kali ini bolanya dibuang saja keluar lapangan pertandingan oleh Marcos Llorente. Jika demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam, dan bersamaan dengan itu kami terjadi pergantian pemain. Nomor punggung 16 Rodri digantikan oleh pemain nomor punggung 17 William. Sementara nomor 6 ya sampai tadi Rodri keluar digantikan oleh pemain William. Nomor punggung 17 ya. Apakah ini strategi untuk menambah serangan ke gawang kesebelasan Tanjung Perde? Ya, di sisa waktu yang memang tinggal hanya beberapa menit saja, karena saat ini waktu normal sudah berlangsung 87 menit. Apakah ada pertambahan waktu? Kita nantikan. Kini Tanjung Perde mencoba melakukan serangan dan melihat serangan yang sudah begitu dikurung habis oleh pemain-pemain Spanyol, langsung memberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Pozinha. Pozinha langsung dikirimkan ke tengah. Salah umpannya kandas cekik pemain-pemain Spanyol. Kini melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri. Ada Yami Yami Su 40 kawan. Berbahaya saudara-saudara. Ada Omah. Lepas tembakan. Oh! Satu tembakan keras dengan poli tadi dilepaskan oleh pemain nomor 21 Mikel Oyarzabal, tetapi lagi-lagi tendangannya membentur pemain belakang kesebelasan Tanjung Perde, dan akhirnya bola tadi melambung di atas Mister Gawang Pozinha. Jika demikian selamatlah gawang Tanjung Perde dan belum berubah kedudukan, masih tetap kosong-kosong, hanya menghasilkan tendangan penjuru. Kita nantikan, sudah dilakukan pendek saja, berikan pendek gerak tubuh sedaknya kepada pemain Kubasi, angkat ke mulut gawang, terjadi ke mulut di situ, dibuang saja keluar kotak penalti oleh pemain belakang Tanjung Perde. Namun datang lagi serangan Spanyol, tetapi kali ini di heading keluar kotak penalti. Ternyata serangan-serangan bangun sudah gagal lagi, dan kini kembali tekanan dilakukan oleh pemain Tanjung Perde. Namun patah di tengah jalan, ada Marcos Llorente di situ, menggiring bola dia di lingkaran tengah, masih kembali akan dikirimkan kutakan di sebentar, dia tarik ke belakang lagi. Sayang, salah umpannya, tidak satu pun ada pemain-pemain Spanyol di situ. Akhirnya bola meluncur sendirian keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Perde. Sudah dilakukan, tapi kali ini Spanyol mencoba melakukan tekanan sehingga dengan demikian kami lihat serangan-serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Spanyol begitu bertubi-tubi mengancam gawang Tanjung Perde, namun lagi-lagi belum berhasil mencetakkan gol. Dan kini kembali tekanan dilakukan oleh pemain Spanyol. Kutak-kutik jembar berikan kepada pemain
3: Yamin Jamal di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Tanjung Pade mundur ke belakang lagi dia kepada rekannya, tapi kelipatan tiga jalan Tanjung Pade berikan tembakan tekanan umpan terobosan ke sektor bekanan pertahanan kesebelasan Spanyol, berhasil menghentikan bola dia, mencoba 1, 2, 3, 4, 5 pemain Pade berakota nanti tarik ke belakang, datang lagi bantuan, lepas tembakan puluh kawan, oh jauh sekali tendangan spekulasi dilepaskan oleh pemain dari Tanjung Pade ini. Ya, Kevin tendangannya melambung di atas dan di sebelah kiri, kami kira sebelah kiri tiang gawang Spanyol, namun setidaknya pemain-pemain Tanjung Pade sudah menunjukkan keberaniannya untuk melakukan penetrasi menekan pertahanan Spanyol dan juga memiliki kesempatan untuk melakukan tendangan dari jarak yang cukup jauh, dan kini terjadi tendangan penjuru karena tadi sempat membentuk pemain belakang dari kesebelasan. Ya, kombo kali pak, hampir-hampir saudara-saudara, hampir-hampir sundulan kepala yang begitu keras dilepaskan pemain Tanjung Pade. Untung saja penjaga gawang Unai Simon Balompesi yang sangat memanfaatkan serangan tadi sehingga dapat menyelamatkan gawang Spanyol dan belum merubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara 0-0. Waktu berjalan saat ini

0: Datang jumpa dia kini bukan pada mencoba serangan, tetapi sayang seribu sayang, apa hendak dikata, bola tadi justru beralih ataupun dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Spanyol. Kembali Spanyol menekan pertahanan Tanjung Pardia dari sektor sebelah kiri. Pertahanan Tanjung Pardia tarik ke belakang, dia ada di sana Marcos Llorente. Llorente teruskan melebar sektor kiri yang ditunjuk sama Cucurella, bebas dia, Maku takkan di sebentar dia masuk ke kotak penalti. Tarik ke belakang lagi, Spanyol mencoba melakukan tekanan, melakukan penetrasi ke gawang lawan, tetapi kali ini bola dia datang dikuasai sepenuhnya. Ada Perdi di situ melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah pemain Kubasi umpan kepada Yamin. Kutakan sebenarnya masih menggiring bola masuk ke kotak penalti, mencoba mencari kotak bebas, mencari ruang tembak saudara-saudara, karena memang sulitnya pemain-pemain Tanjung Pardia mencoba mengawannya, dan akhirnya berhasil. Lagi-lagi serangan Spanyol patah di tengah jalan, dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran. Kami lihat pemain Spanyol nomor punggung 20 yaitu Ferdi mendapat kartu kuning ya, karena tadi menggait kaki pemain Tanjung Pardia, yaitu pemain yang cukup berbahaya, pemain dengan nomor 21 yaitu Da Costa, mendapat pengawalan yang cukup ketat, dan tentu saja kartu kuning diberikan kepada pemain Spanyol. Yang demikian hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Tanjung Pardia, sudah dilakukan melambung tinggi tendangannya. Tidak ada kawan di sana, yang ada lawan. Kini berkaca tekanan. Kita memberikan Yamin Yamal mencoba menggiring bola, teruskan lagi dia kepada Marcos Llorente yang masuk ke daerah lawan. Pertahanan kesebelasan Tanjung Pardia, namun kali ini patah di tiga jalan. Bayang-bayangin belakang, kini pemain Tanjung Pardia mencoba ke sebelah sepenuhnya, kirimkan ke depan umpan terobosan yang dituju adalah pemain depan di sana Rian Mendes atau menekan lainnya, kuasa belasungnya masih menggiring bola dia, memasuki dalam pertahanan lawan, berbahaya serangan dari Tanjung Pardia, memasuki dalam kotak penalti, lepas tembakan dari jarak jauh. Tendangan shooting yang sangat jauh saudara-saudara, yang sangat jauh dari luar kotak penalti, dilakukan oleh Rian Mendes. Hanya dilirik saja oleh penjaga gawang dari Spanyol, Unai Simon, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini Spanyol mencoba serangan melalui William dari sektor sebelah kanan, pertahanan kesebelasan Tanjung Pardia. Kali ini umpannya salah, dipotong saja oleh pemain belakang dari Tanjung Pardia, sabuk keluar lapangan oleh Pico Lopez, dan kini kuasa sepenuhnya lagi pemain-pemain Spanyol, kuasa 11 punya. Ada Yamin Lama angkat gawang. Berharap dengan kop dua di sana, namun kali serangan berbahaya, mencoba menggiring bola, tetapi kali ini bolanya cepat berjalan tidak sesuai langkah kaki pemain depan Spanyol, dan tentu saja tidak menghasilkan gol. Nampaknya hanya menghasilkan out. Tendangan penjuru nampaknya untuk Spanyol dari sebelah kiri tiang gawang Rosina. Kita nantikan. 1, 2, 3, 4, 5 pemain berada kotak penalti, sementara sudah dilakukan melambung tikol ke mulut gawang. Sundulan kepala yang dilepaskan tadi hasil menerima umpan tendangan penjuru oleh pemain Spanyol juga masih melenceng ataupun belum akurat saudara. Dan demikian bersamaan dengan itu kami lihat wasit yang memimpin pertandingan Adam Makadami membunyikan peluit panjang wasit dari Jordania ini. Dengan akhir pertandingan adalah 0-0, baik Spanyol maupun kesebelasan Tanjung Pardia tidak berhasil menjebolkan jala gawang lawan, namun secara keseluruhan pertandingan ini tentu saja disambut gembira oleh para pendukung fanatik dari kesebelasan Tanjung Pardia, karena sebelum pertandingan tentu saja banyak orang menilai atau masyarakat sepak bola dunia, pencinta sepak bola dunia lebih mengunggulkan Spanyol ketimbang Tanjung Pardia, tetapi jawaban yang sangat luar biasa, Tanjung Pardia malam sampai pagi hari ini waktu Indonesia Barat bermain 2x45 menit berhasil menunjukkan kualitasnya dan mampu menahan juara Piala Dunia 2010 yaitu Spanyol dengan skor tanpa gol 0-0.
1: Menariknya Bung Estu, jika kita berkaca dari hasil imbang ini, berarti ini hasil imbang ini sepertinya merupakan hasil imbang rasa kemenangan kelihatannya Bung Tanjung Pardia, dan kita harus beri lagi kredit untuk ataupun angka khusus ya, spesial apresiasi kita kepada Fozinya yang kiper terbaik.

0: baik pada malam hari ini.
1: Betul.
0: Karena kalau kita bicara terkait Unai Simon, Unai Simon lebih kebanyakan ngopi kelihatannya, yeah. Tidak terlalu banyak bekerja. Menurut Anda seperti apa ini, Bung?
1: Iya, kalau di rating semua, hampir semua statistik rating pertama Fusinha ya, dengan 7 kali save, ini luar biasa. Walaupun saya kalau suruh memilih nomor 1 Fosina, nomor 2 Burgess ya. Dua ini tanpa mengecilkan tipe pemain yang lain, tapi dua pemain ini cukup luar biasa. Tapi khusus untuk Fosina, dengan dia dia melakukan 7 save dari dua dari semua save yang dilakukan semua berhasil. Yeah. Artinya ini dia adalah penjaga gawang yang bermain sangat cemerlang. Even memang serangan memang bertubi-tubi ya, dan wajar saja dia melakukan banyak save, tapi akurasi passing dia juga cukup lumayan, nyampe 69% dengan tingkat umpan sukses atau passing suksesnya sebanyak 29 kali dari 42. Lalu ada long passingnya, dia berhasil 10 dari 23. Artinya dia sebenarnya kiper ini cukup punya pandangan yang luas dalam melakukan pertahanan. Tapi dari awal memang Opta analis mengatakan bahwa kiper senior ini adalah kiper yang sudah sering melakukan save krusial. Okay. Dan itu terbukti di pertandingan ini, ternyata seorang Fosinha mampu memaksimalkan hal itu.
0: Bung Esto, yang menarik bahwa jika kita lihat pertandingan tadi hingga usai tadi pertandingan, pada kesempatan pagi hari ini yang sangat menarik adalah tadi kita sempat membahas ya, Dani Olmo, kemudian Nico Williams, dan juga satu lagi Lamine Yamal kemungkinan akan dimasukkan, dan ternyata benar ya, semuanya akan dimasukkan pada malam hari ini oleh pelatih Luis de la Fuente. Namun sayang sekali, tiga pemain yang memiliki daya serang yang cukup tinggi ini masih belum bisa menjebol gawang dari Tanjung Verde. Menurut Anda seperti apa ini, Bung Estu?
1: Iya, yang pasti pergantian Spanyol itu menit 70 yang pertama ya. Jadi Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Gavi diganti oleh Mikel Merino. Tapi catatannya adalah pelatih dari Cape Verde ini 10 menit sebelumnya sudah membaca situasi itu.
0: Siap.
1: Dia menggantikan Giovanni Cabral, sisi kiri semua ya, Giovanni Cabral dan juga dengan William Semedo, lalu ada Carlos Duarte. Tapi poin pentingnya adalah dia memasukkan Willy Semedo, dan juga dia memasukkan João Paulo di menit ke-75 menggantikan Sin Lopez. Dua pemain ini yang membuat Yamin Lamal tidak bisa bergerak sama sekali ketika bola lepas dari Willy di belakang dari João Paulo, lalu Borges menyapu bola. Jadi Yamin Yamal nyaris tidak berperan sebenarnya.
0: Okay.
1: Justru kredit poinnya di Dani Olmo sebenarnya. Yeah. Dia memodifikasi permainan dengan beberapa kali berganti posisi atau luker dengan Cucurella.
0: Yeah.
1: Itu sebenarnya beberapa kali membuka peluang atau membuka ruang untuk melakukan tembakan. Ini sebenarnya lebih efektif. Justru Yamin Lamal di sisi kiri dia hanya bergerak sendiri saja, dan itu dengan mudah dimatikan oleh Semedo.
0: Dan Anda melihat untuk pertandingan ataupun dua pertandingan Spanyol ke depan akan seperti apa? Karena dengan hasil imbang ini sebenarnya mengekspos bagi lawan-lawan dari timnas Spanyol berikutnya bahwa model pertahanan low block yang dilakukan oleh Tanjung Verde ini bisa menjadi kunci untuk mengambil poin ya, paling nggak dari timnas Spanyol. Dan ini bisa membahayakan timnas Spanyol karena mungkin bisa terekspos kelemahannya, karena jika bertahan rapat menumpuk semua permainan di pertahanan sendiri dan membuat mereka frustasi, kita bisa mencuri poin dari timnas Spanyol. Menurut Anda seperti apa ini, Bu?
1: Ya, lawan berikutnya adalah ada Uruguay dan juga Arab Saudi.
0: Iya.
1: Kalau Arab Saudi mungkin tanpa mengasingkan hati, Arab Saudi mungkin akan lebih mudah secara prediksi dikalahkan oleh Spanyol. Tetapi Uruguay dengan gaya bermain mereka Amerika Latin yang cukup cepat ya, ini juga akan menyulitkan Spanyol. Pastinya dengan hasil imbang ini, secara mentalitas kan Spanyol kan agak terbebani dengan kondisi ini.
0: Yeah.
1: Beda dengan Cape Verde tentu dengan lebih santai karena mereka kan debutan. Tapi dilihat dari pertandingan ini, memang cara mengatasi masalah atau solusi bagi Spanyol memang hari ini masih kalah dibandingkan Cape Verde. Menit ke-70 mereka memasukkan Lamine Yamal, tapi sebelumnya menit ke-60 si Cape Verde memasukkan Semedo, menit 75 João Paulo dimasukkan, dan ternyata itu efektif untuk meredam yang kemungkinan diciptakan oleh Yamin Lamal, ledakan Yamin Lamal. Sebenarnya Nico William cukup baik, tetapi menurut saya agak terlambat dimasukkan. Dan mempertahankan Ori Zabal itu menurut saya juga agak-agak kurang efektif menurut saya, karena sebenarnya ketika dia mungkin ditarik lebih dulu di, tanpa mengganti Rodri, mempertahankan Rodri, dan yang diganti ada pemain-pemain ini dan yang dimasukkan Nico William, itu mungkin akan ceritakan sedikit berbeda, karena apapun Rodri di tengah cukup efektif sebenarnya membuka ruang, karena memang sejauh ini hampir 80% ya dari 90 menit ini penguasaan bola, apa, penguasaan serangan itu dimiliki Spanyol, dan itu menurut saya yang agak keputusan yang agak kurang pas ya dibandingkan keputusan dari Keverde yang mengganti pemain dengan cukup efektif.
0: Ya, terima kasih Bung Estu atas komentatornya, dan pada kesempatan ini juga terima kasih Bung Yanto Prawironegoro. Dan pendengar, nanti juga kita akan mendengarkan langsung siaran langsung terkait dengan pertandingan Piala Dunia, ada Belgia melawan Mesir pada pukul 2 hari nanti, dan kita kembali untuk selanjutnya.

Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Tanjung Verde.

0: Ya, selamat dini hari pendengar Pertiga dimanapun Anda berada. Kembali tim Dini Hari Pertiga RRI akan menemani Anda di kesempatan yang istimewa ini, masih dalam rangkaian Piala Dunia 2026. Sesaat lagi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan berlaga Timnas Belgia menghadapi Timnas Mesir pada pertandingan perdana grup G Piala Dunia 2026. Duel ini akan berlangsung di Lumen Field, Seattle, Amerika Serikat. Belgia datang dengan status unggulan karena materi-materi pemainnya lebih kinclong, lebih mentereng, punya banyak pengalaman di level internasional maupun liga-liga Eropa, liga-liga bergengsi dunia, tidak hanya Eropa ya. Namun, Mesir bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Performa menjanjikan akan disuguhkan juga tentu oleh Mesir. Mungkin kalau di atas kertas tadi ya, antara pertandingan yang tadi, antara Spanyol melawan Verde, itu sudah pasti diunggulkan Spanyol. Tapi lagi-lagi, kalau kata pendengar kemarin itu, pertandingan sayangnya bukan di atas kertas, di lapangan gitu ya. Dan ini mengejutkan, Verde mencetak sejarah. Pertama kali berlaga di Piala Dunia, pertama kali berlaga langsung meraih poin 1, langsung menahan negara favorit juara bahkan. Spanyol beberapa kali sering disebut oleh banyak pecinta sepak bola, pengamat sepak bola dan lain sebagainya. Sebelum perhelatan Piala Dunia dimulai, itu prediksinya itu banyak yang mengunggulkan Spanyol karena dari materi pemainnya yang luar biasa. Tapi kita lihat malam tadi Tanjung Verde berhasil ya mencetak sejarah, menahan imbang 1-1, dengan poin 1 bagi sama ya, 1-1 untuk Spanyol dan juga Verde. Begitupun Belgia melawan Mesir. Dari deretan materi pemain, mungkin dari atas kertas mungkin Belgia lebih diunggulkan ketimbang Mesir. Tapi lagi-lagi ini bisa saja menjadi sebuah kejutan lagi. Kita akan mencari tahu bagaimana jalannya pertandingan nanti dan juga menganalisisnya bersama pengamat sepak bola di nanti pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kami buka line telepon dan juga line WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa memberikan prediksi Anda ya, komentar dan opini Anda tentang jalannya pertandingan antara Belgia melawan Mesir. Kalau di Mesir itu yang terkenal pastilah Mohamed Salah, pemain yang sering kali membuat pembeda dari tim Mesir, dari penetrasi ke kotak penalti, tendangan jarak jauhnya, asisnya begitu luar biasa. Body balance-nya juga sangat luar biasa. Sementara di Belgia itu banyak juga, tidak kalah mentereng juga. Ada Thibaut Courtois di Mister Gawang yang sudah berlaga di Liga Eropa ya, dan juga Kevin De Bruyne, lalu juga ada Jeremy Doku dan masih banyak lagi lainnya. Nanti kita coba analisis tentang bagaimana kekuatan kedua belah tim ini.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda. Siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Beratim Sepak Mula Pro3 RRI. Saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu Belgia. The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930. Oke, setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Perancis yaitu Rudy Zain. Rudy Garcia.
2: Ya dong, ya? Nggak kena Zain itu.
1: Oke, dan di 7 awal 2025, Garcia langsung bawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
2: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
1: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
2: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
1: Ya, dan kalau bicara sejarah, memang pencapaian terbaik Belgia terjadi di Rusia 2018. Saat itu generasi Kevin De Bruyne, Eden Hazard dan juga Thibaut Courtois sukses finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Inggris. Mereka juga bahkan sempat mengalahkan Brazil di perempat final yang menjadi salah satu penampilan terbaik mereka sepanjang sejarah.
2: Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
1: Yap.
2: Serta jadi awal dari era baru The Red Devils.
1: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
2: situs rri.co.id.
3: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Perhelatan Piala Dunia kembali membawa dampak positif bagi pelaku usaha perlengkapan olahraga khususnya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Salah satunya dirasakan oleh JL Sport Purwokerto yang mencatat adanya peningkatan minat masyarakat terhadap pembelian jersey tim nasional peserta Piala Dunia. Momentum Piala Dunia memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan permintaan jersey. Jika sebelumnya pembeli jersey datang dalam jumlah terbatas, kini minat masyarakat meningkat cukup tajam seiring berlangsungnya kompetisi sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seberapa besar dampak penyelenggaraan Piala Dunia 2026 terhadap peningkatan penjualan jersey di Purwokerto? Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama pemilik JL Sport Purwokerto, Afri Putra Ramdhani, yang saat ini telah tersambung bersama kami di ujung telepon. Mas Afri, aduh sudah batuk-batuk ini Mas Afri ya, tampaknya sudah juga tadi iya. Ini baru saja memberikan keterangan untuk penjualan jersinya di tokonya ini betul, ya Mas
5: betul.
4: Afri ya.
5: Betul, Mbak.
4: Mas Afri, ini kalau dampak Piala Dunia sendiri terhadap penjualan jersey di toko Mas Afri seperti apa ini Mas?
5: Oke, kalau untuk penjualan jersey sendiri di tempat kami jelas ada kenaikan Mbak. Mm-hmm. Kenaikan yang cukup signifikan, kurang lebih ya 30-40% penjualan kami naik dari hari-hari biasa. Tapi memang kalau dibandingkan dengan gelaran Piala Dunia sebelum-sebelumnya, terutama mungkin 12 tahun lalu atau yang 8 tahun lalu, memang animo dari pembeli untuk yang tahun ini lebih berkurang, Mbak. Seperti itu.
4: Baik, tapi kalau untuk peningkatan penjualannya mulai terasa kapan ini, Mas Afri?
5: Nah, kalau untuk yang pagelaran Piala Dunia 2026 kali ini cukup agak mendekati event, Mbak. Jadi kami mulai agak ada peningkatan penjualan di 2 minggu sebelum pagelaran World Cup, seperti itu.
4: Baik, berarti mulai dari 2 minggu itu ya, Mas Afri ya?
5: Iya, betul-betul, Mbak, betul.
4: Baik, tapi kalau untuk momentum Piala Dunia ini dapat disebut sebagai berkahkah juga ini, Mas Afri? Jadi setiap Piala Dunia merasakan keberkahannya juga ini di Mas Afri?
5: Oh, betul, Mbak, betul. Jadi memang kalau untuk seperti kami ya, para pedagang-pedagang atribut yang berkaitan dengan sepak bola ini memang sangat-sangat terasa, Mbak. Sangat-sangat terasa dampaknya ya, ketimbang hari-hari biasa apabila tidak ada event sama sekali seperti itu.
4: Nah, kalau untuk jersey tim ini, negara mana yang paling banyak diminati konsumen saat ini, Mas Afri?
5: Oh iya, untuk saat ini sih yang masih penjualan terbanyak di kami ada di negara Jerman yang pertama, lalu kedua Argentina dan Portugal, Mbak. Itu yang teratasnya itu.
4: Jerman, Argentina, Portugal, teratas.
5: Portugal, betul. Okay. Iya.
4: Nah, produknya selain jersey yang ikut meningkat penjualannya itu ada apa saja, Mas Afri?
5: Macam-macam ya, Mbak. Kita ada tas juga, tas yang memang ada logo-logo sepak bolanya atau tim-tim nasional, terus juga ada shawl, terus juga ada bola juga yang memang ya masing-masing mungkin ada gambar-gambar dari logo peserta Piala Dunia ya, Mbak. Seperti itu sih.
4: Oke, nah segmen pembeli terbesarnya ini siapa Mas Afri? Masih didominasi anak muda kah, dewasa, komunitas bola, atau memang semuanya ketiganya menyerbu toko Mas Afri?
5: Oh jelas, kalau untuk segmen, mungkin kalau saya lihat dari konsumen yang datang ke toko kami, memang tetap mayoritas di usia rentang dari 20-30 tahun ya Mbak. Itu yang memang mayoritas datang ya. Ada beberapa paling orang-orang yang sudah agak mungkin agak senior gitu ya, usia di atas 40 ya ada, tapi mungkin tidak banyak seperti itu. Tetap dominannya usia 20-30 tahun sih, seperti itu.
4: Oke. Nah, kalau untuk harganya sendiri nih kisaran berapa, Mas? Kalau untuk jersey?
5: Kalau untuk jersey ya, jersey di kami itu kalau yang mungkin kualitasnya lokalan ya mungkin di range harga 50.000 ya, 50 sampai sekitar 80.000 lah, Mbak, kalau untuk yang kualitas lokal gitu.
4: 50-80 ribu kualitas lokal. Betul. Begitu ya Mas Afri.
5: Iya,
4: ada kualitas
5: betul.
4: Yang lainnya Mas Afri yang dijual?
5: Ya mungkin kalau kualitas impor saat ini sudah di atas 150.000 sih Mbak, kalau untuk jersey ya.
4: Itu laris juga Mas Afri?
5: Ya lumayan laris, memang sebenarnya gini Mbak, kalau memang untuk segmentasi konsumen yang menengah ke atas, memang mereka mencarinya yang di atas 150.000 Mbak. Tapi kalau untuk yang ya yang konsumen menengah dan cenderung ke bawah itu lebih yang kualitas lokal saja sudah cukup sih Mbak bagi mereka begitu.
4: Oke. Nah Mas Afri, kalau untuk tantangan dalam memenuhi lonjakan permintaan, seperti apa ini Mas Afri? Semisal ada stoknya yang terbatas begitu?
5: Jadi gini, kalau untuk yang saat ini kan memang kami mempersiapkan sebelum pagelaran, kami sudah ini ya Mbak, kami sudah membuat sebanyak mungkin yang kami sanggup ya. Tapi memang pada kenyataannya untuk yang pagelaran Piala Dunia kali ini masih bisa terukur Mbak penjualannya. Yaitu dia tadi kalau kita perbandingkan dengan Piala Dunia sebelumnya, oh sangat-sangat jauh Mbak. Mungkin kalau yang Piala Dunia kali ini ya paling penjualan di sekitar 10-20 pieces per hari. Masih terukur lah, masih bisa kita handle gitu Mbak. Tapi kalau yang Piala Dunia yang terdahulu itu bisa satu hari bisa 100 bahkan 150 pieces Mbak. Seperti
4: Oke.
5: itu.
4: Oke, kalau sekarang 10-20 pieces. Tapi di sana itu kalau nonton bareng juga ramai juga atau bagaimana ini Mas?
5: Ya, itu sih ya kalau untuk nonton bareng ya kan mungkin karena saya tidak membuka lapak di ini ya Mbak, di tempat nonton-nonton bareng ya. Hai.

0: Untuk sementara sih kami memang ada toko offline di daerah sekitar ini ya, Universitas Jenderal Sudirman. Mm-hmm. Tapi kalau untuk online-nya kami juga ada Instagram sih di jlsport.id ya.
1: Nah, kalau untuk permintaannya lebih banyak online atau offline ini, Mas?
0: Untuk saat ini karena kami belum membuka ini ya, Mbak, di marketplace ya. Jadi so far lebih banyak offline sih, Mbak, orang yang datang ke toko kami sih.
1: Oh, oke, okay. Lebih ke offline begitu ya. Atau ya, memang betul. Juga sudah ada yang langganan begitu di tokonya Mas Afri ini?
0: Oh, itu sudah. Kalau pelanggan loyal kami memang sudah ada beberapa, Mbak. Bahkan dari luar kota pun ada beberapa yang dari Purbalingga, dari Cilacap, bahkan dari Kebumen itu juga datang ke toko kami. Kalau memang mereka sudah berlangganan tetap dari beberapa tahun yang lalu, seperti itu.
1: Oke. Mas Afri, harapannya terhadap keberlanjutan penjualan setelah Piala Dunia selesai ini bagaimana, Mas?
0: Ya, kalau saya sih jelas harapannya sebagai pedagang ya, Mbak, itu memang kami harap tetap stabil, terutama sih gini, sebenarnya walaupun tidak ada pagelaran Piala Dunia sekalipun, Mbak, asalkan memang timnas kita sendiri, yaitu timnas Indonesia itu performanya sedang baik, itu pun alhamdulillah memang berdampak positif bagi kami juga gitu, Mbak.
1: Berarti juga selain menjual jersey tim-tim dari Piala Dunia, memang sudah terkenal juga dengan jersey timnas Indonesia, begitu ya?
0: Betul, betul, Mbak. Jadi kan kita tidak monoton hanya untuk peserta Piala Dunia ya, Mbak. Tapi dulu juga pada saat timnas menunjukkan performa yang sangat baik pada saat di kualifikasi Piala Dunia, walaupun tidak lolos ya ujungnya ya. Itu kami sangat-sangat tinggi itu, Mbak, penjualannya. Mungkin satu hari bisa sampai 300 pieces itu, Mbak. Pada saat itu ya.
1: 300 pieces untuk jersey timnas Indonesia sendiri begitu ya?
0: Betul, hanya ya karena mungkin kan terkaitnya dengan nasionalisme ya, Mbak, mungkin ya kalau untuk jersey timnas Indonesia ya, gitu sih.
1: Oke. Nah, Mas Afri, strategi dari Mas Afri sendiri supaya memang tren positif ini dapat bertahan lebih lama seperti apa ini, Mas, yang dilakukan?
0: Iya, yang penting sih gini sih, Mbak, ya kalau untuk agar trennya bertahan ya, sebenarnya kan gini, Mbak, jersey itu kan nggak hanya berbicara timnas saja ya, timnas yang berlaga di Piala Dunia, tapi juga setelah adanya Piala Dunia kan nanti kan ada pagelaran ini ya, kompetisi sepak bola ya, Mbak, seperti Liga Inggris, Liga Spanyol dan sebagainya. Itu pun juga sebenarnya tetap mendongkrak penjualan kami, Mbak, walaupun memang tidak se-hype pada saat di Piala Dunia, seperti itu.
1: Oke, Mas Afri, ini terima kasih telah memberikan update terkininya ya. Semoga memang usahanya selalu laris ini, Mas Afri. Lalu
0: siap,
1: juga nanti
0: amin.
1: Nobar-nobarnya tidak lebih lah ya dari 20 pieces per harinya seperti yang
0: Amin. Terima kasih, Mbak.
1: Edisi-edisi sebelumnya 100 hingga 200. Terima kasih, Mas Afri. Owner JL Sport Purwokerto, Afri Putra Ramdhani, berbicara terkait berkah Piala Dunia 2026, penjualan jersey di Purwokerto meningkat. Disebutkan penjualannya meningkat signifikan 30 hingga 40%. Jadi perharinya laris dengan 10 hingga 20 pieces per jersinya.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
1: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
0: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi, dalam 10 pertandingan Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
1: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
0: Peluang deparoh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
1: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih, Hossam Hassan.
0: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
1: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
0: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin deparoh siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
1: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Ya, pendengar-pendengar di mana pun Anda berada, kita akan mendengarkan siaran pandangan mata jalannya pertandingan antara Belgia melawan Mesir yang akan kick off pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengulasnya pada dini hari ini di studio Pro3 RRI telah hadir pengamat sepak bola Bung Tovani. Bung Tovani, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Ini termasuk big match nggak ya?
1: Iya, seharusnya ini termasuk big match.
0: Termasuk big match. Saya tadi sebelum Bung Tovani datang, saya sampaikan kepada pendengar juga nama-nama seperti Muhammad Salah ya. Lalu juga ada Omar Marmus, lalu juga ada Trezeguet. Ini bukan Trezeguet yang Prancis ya, namanya Muhammad Hasan Trezeguet, Trezeguet gitu ya. Yeah. Dan juga ada di Belgia itu Kevin De Bruyne, di bawah Mister Gawang ada Thibaut Courtois, lalu ada Doku ya, Jeremy Doku dan lain sebagainya. Jadi bintang bertebaran pada malam hari ini di kedua belah tim. Tapi bagaimana nih analisis jalannya pertandingan ini di babak pertama minimal, Bung Tovani?
1: Oke, terima kasih. Jadi kalau dibilang big match, ya jelas karena di grup G ini bisa jadi hasil dari pertandingan ini akan menentukan tim yang nantinya akan menjadi juara grup. Karena kita tahu di grup G itu selain Belgia dan Mesir ada Iran dan Selandia Baru.
0: Yeah.
1: Yang di atas kertas tentu saja Belgia dan Mesir lebih diunggulkan ketimbang dua tim lainnya.
0: Oke. Okay. Nah, dua tim lainnya tapi kalau ini big match dari peringkat FIFA, dari hasil pertandingan 5 pertandingan sebelumnya Belgia tidak pernah kalah. Sementara Mesir 5 pertandingan terakhir 1 kali kalah, itu pun kalahnya lawan Brazil. Lawan Brazil. Selebihnya Mesir menang. Cukup menjanjikan juga sebenarnya. Nah ini kalau dari kacamata Bung Tovani, mana yang lebih diunggulkan oleh Bung Tovani pada malam hari ini? Seri imbang atau ada kemungkinan ada yang menang nih?
1: Kalau prediksi dari saya sendiri, pertandingan cukup berimbang, tapi Belgia sedikit lebih diunggulkan.
0: Kenapa tuh?
1: Karena kita lihat di atas kertas Belgia punya pemain yang lebih matang. Selain itu Mesir juga masih dalam proses transisi sebenarnya, karena jika dilihat dari susunan pemain yang akan diturunkan sejak awal pada dini hari ini, pemain seperti Trezeguet aja dibangkucanangkan.
0: Oh dibangkucanangkan ya?
1: Iya, karena di bawah pelatih Osim Hasan ini sedang dipadukan pemain-pemain senior dan pemain muda, dan permainannya memang cukup baik. Seperti yang tadi disinggung, kalah lawan Brazil itu pun hanya kalah 1 gol. Artinya mereka bisa merepotkan dengan skor akhir 2-1.
0: Oke. Meskipun kalau Belgia memang jumawa di 5 pertandingan terakhir, tapi lawannya ya bisa dikatakan yang terberat itu mungkin Kroasia, 0-2 Belgia menang. Itu termasuk sebuah hal yang catatan positif banget ya, di rapornya bagus banget. Selebihnya lawan Amerika, lawan Tunisia, lawan Liechtenstein ya, dan juga dan Meksiko aja seri 1-1. Tapi kalau Mesir lawan Brazil, lawan Rusia, lawan Spanyol ditahan imbang. Lawan Spanyol ditahan imbang tuh, bayangkan. Lalu Arab Saudi, Mesir begitu perkasa 0-4 lawan Arab Saudi. Dan terakhir lawan Nigeria itu pun harus perpanjangan waktu adu penalti, 2-4 ya skornya. Baik, ada pendengar dulu, saya coba terima dulu. Ada Pak Achtong. Pak Achtong, selamat dini hari Pak Achtong.
2: Selamat dini hari Bung Fajar.
0: Ya, selamat dini hari. Gimana nih prediksinya Pak Achtong?
2: Ini malah jagokan Mesir ini kan.
0: Oh.
2: Di depan Omar Marmus dengan.
0: Iya betul.
2: Dengan betul benar tapi salah.
0: Omar Marmus, betul itu. Iya. Dan ada juga Muhammad Salah ya, betul, benar tapi iya, salah. Iya.
2: Jadi itu kalau tadi itu yang tadi itu yang paling seru dan miris Spanyol Tanjung Verde itu. Kalau patok Tanjung Verde itu baru tahu negara baru. Jadi rasa-rasanya itu dan itu yang main bukan dari bumi dari planet lain.
0: Oke, baik. Baik. Makasih. Kalau Pak Akhtung jagoin siapa? Malam ini pagi ini jagoin siapa?
2: Mesir, jadi
0: Mesir ya.
2: Tapi kalau patong timnya udah menghajar 7-1.
0: Oh, Jerman. Oke, baik Pak Tong, makasih. Baik, sebelum saya ke Bung Fatoni, ada dari Palembang Pak Dian. Pak Dian, halo, selamat dini hari Pak. Pak Dian.
3: Iya, salam olahraga ya.
0: Iya, salam olahraga Jaya. Silakan Pak Dian.
3: Iya, ini saya ada sedikit kecewa ya. Pertandingan yang pertama tadi ya.
0: Kenapa? Jagoannya Spanyol.
3: Iya, pendukung Spanyol.
0: Iya.
3: Bagaimana
0: ini ya?
3: Spanyol kok bisa ditahan imbang sama negara kecil seperti itu?
0: Iya. Kalau sekarang gimana nih?
3: Pokoknya untuk pertandingan kedua nanti Spanyol lebih baik lagi lah daripada yang tadi ya.
0: Iya.
3: Untuk Belgia lawan Mesir nih kayak jago ke Belgia.
0: Jago Belgia, kenapa?
3: Ya, karena ini mayoritas sudah ada pengalaman lah. Kalau Mesir kayak ada di Liverpool saja ya.
0: Hmm.
3: Apa di negara ini selain Liverpool ada ya?
0: Kalau siapa? Mesir?
3: Iya.
0: Iya, mau masalah. Tapi ada beberapa pemain yang merumput juga di Liga Eropa ya, Bu Fatoni ya?
3: Apa tidak ya, pemain-pemainnya kalau di Mesir itu ya, selain di Musa Masalah itu ya?
0: Iya, termasuk kayak Omar Marmus juga terkenal itu.
3: Iya, itu cuma dua kan yang saya tahu itu juga.
0: Oke, baik.
3: Ya.
0: Jadi lebih mengunggulkan.
3: Bisa imbang juga itu udah bagus.
0: Oke, baik. Oke, baik. Makasih Pak Dian. Yo, Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, halo.
4: Halo, selamat. Pagi.
0: Pagi. Waduh, baru bangun nih kayaknya nih. Gimana nih Pak Caswa nih?
4: Enggak lah, oh, saya enggak mendengar.
0: Oh, mendengarkan. Gimana nih kalau kalau Mesir lawan Belgia nih gimana nih?
4: Ya saya sih mendukung Mesir lah.
0: Kenapa? Kok pakai lah nih? Kayak terpaksa gitu.
4: Iya. Karena meskipun dulu pernah itu ya satu kali ya.
0: Heeh.
4: Pemainnya sih itulah udah apa ya, bagus lah.
0: Bagus, oke, baik. Makasih Pak Caswa, yuk, selamat ini hari juga. Ya, meyakinkan Mesir, karena ketika 5 pertandingan terakhirnya itu melawan negara-negara besar, Brazil, Rusia, Spanyol, Arab Saudi, Nigeria, itu bukan kaleng-kaleng lawannya, dan hanya kalah lawan Brazil. Skornya 2-1 ya kalau nggak salah.
1: Iya.
0: Skornya 2-1. Artinya apa? Artinya dari sisi taktikal pelatihnya sudah membaca, melihat kekuatan setiap individu pemainnya, cocoknya di mana dan lain sebagainya, pasti seperti itu ya, Pak Bung Fatoni. Waduh, ini sebelum saya ke Bung Fatoni, saya terima dulu deh pendengar, ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, halo.
5: Ya, halo.
0: Ya, selamat dini hari, salam olahraga. Silakan nih, Pak Andi.
5: Jaya.
0: Bajar. Pak Andi, silakan.
5: Kalau ngelihat starter yang diturunkan Belgia dini hari ini, ya rata-rata gaya main seperti Spanyol juga gitu.
0: Iya.
5: Lagi dilatih oleh Rudi Garcia gitu ya.
0: Rudi Garcia.
5: Jadi saya ini memprediksikan dari head to headnya aja gitu, Bung Fajar ya.
0: Head to head.
5: Secara head to head ini istilahnya Belgia kalah sama Mesir gitu. Jadi kemungkinan ya Mesir bisa mengatasi
0: perlawanan Belgia dari Belgia. Oh, jadi menjagokan Mesir ya. Oke, baik. Ya,
5: betul.
0: Makasih Fandi. Wah, ini menarik nih. Pak Daniel di Sorong. Waduh. Pagi. Pak Daniel.
6: Selamat pagi, Bung Lukman.
0: Dengan Fajar, Pak Daniel. Salam olahraga.
6: Salam olahraga, Jaya.
0: Jaya. Silakan, Pak Daniel.
6: Jadi menurut saya begini. Kalau Belgia ini tetap menang karena dia dari back sampai ke strikernya semua bisa gol seperti Belanda begitu.
0: Oh, oke, okay. merata, oke.
6: Okay. Rata. Soalnya kalau Mesir bukan apa tapi mereka terlalu fokus kepada Mohamed Salah jadi bisa
0: di. Oh, oke. Okay. Kalau dimatikan Mohamed Salahnya bisa-bisa bola nggak mengalir ke depan gitu kalau nggak salah.
6: Itu karena mereka pakai sistem target man begitu.
0: Oke. Okay. Sementara di Belgia banyak targetnya, pemainnya bisa.
6: Nah, ya. Dari back sampai ke striker bisa cetak gol seperti kemarin Belanda.
0: Oke.
6: Okay.
0: Oke. Okay.
6: Jadi Belgia menang.
0: Oke. Okay. Baik. Ya. Baik Pak Daniel. Makasih. Wah, ini menarik juga nih analisisnya. Lebih merata kalau Belgia. Sementara kalau di Mesir mungkin target dikurung satu atau dua pemain, ditempel satu dua pemain, masalahnya mungkin bola tidak terlalu banyak mengalir begitu. Tanggapannya gimana Bang Fatani?
1: Iya, kalau terkait yang tadi sudah disinggung soal Belgia, memang di bawah asuhan pelatih Rudi Garcia itu lebih mengedepankan kolektivitas tim. Terbukti dari starting yang diturunkan nanti saja Rudi Garcia tidak memainkan striker murni. Di depan dia mengandalkan Trossard, Doku, dan De Ketelaere yang padahal di bangku cadangan kita tahu ada Romelu.
0: Oh, Doku. Lukaku juga ada di bangku cadangan.
1: Iya.
0: Oh. Tapi karena faktor usia atau apa? Bung,
1: saya melihatnya Rudi Garcia ini lebih suka bermain yang mengalir. Jadi ketiga pemain yang diandalkan di depan itu bisa terus mobile, saling berganti posisi satu sama lain, ketimbang mengandalkan seorang target man.
0: Iya, sementara kalau dari segi usia saja Lukaku 33 tahun, sementara De Bruyne 34 tahun. Tidak bisa dibilang usianya sudah tidak produktif lagi, tapi justru ini masih prime-nya kedua orang ini. Lukaku kita tahu bahwa Piala Dunia kemarin itu impresif banget penampilannya, tapi kenapa dijebak kecakapan ini, Bung?
1: Nah, itu dia. Kalau bicara soal ketajaman, Lukaku sendiri itu sebenarnya berstatus pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Belgia.
0: Iya. Yeah.
1: Dia udah cetak sampai 90 gol dari 126 penampilan.
0: Wow.
1: Jadi kalau di
0: ketajamannya nggak perlu dipertanyakan lah.
1: Perlu dipertanyakan.
0: Ya, kenapa dicadangkan malam ini?
1: Kalau saya lihat kenapa dicadangkan, karena lebih kembali lagi permainan kolektif.
0: Oh.
1: Yang dipilih pemain-pemain yang memang sedang naik daun.
0: Atau dari analisis Pak Daniel, jadi tidak jadi target man, Lukaku tidak dikunci satu atau dua pemain gitu.
1: Ya, jadi yang lain masih bisa bergerak.
0: Oh.
1: Lebih lagi yang diandalkan sekarang Doku dan Trossard itu kan memang lagi
0: prime-prime-nya ya.
1: Prime-prime-nya di Liga Inggris, yang satu bersama Manchester City, satu lagi dengan Arsenal yang baru merasakan juara.
0: Oke, ada pendengar dulu, saya terima Pak Opu di Wajo, Sulawesi Selatan. Pak Opu.
7: Iya, selamat malam.
0: Selamat ini hari, Pak Opu. Pagi nih kayaknya kalau di Sulawesi mah.
7: Pagi sekarang kalau di Wajo, Makassar ini.
0: Iya.
7: Ini loyo ini gara-gara Ani ini tadi.
0: Loyo gara-gara tadi. Ditahan imbang, juara jagoannya.
7: Tahan imbang, karena di ini yang tidak terkenal ternyata. Aduh, salah prediksi nih ya.
0: Iya.
7: Ada yang teman bilang 5, ada yang bilang 7.
0: Iya, oke. Okay. Kalau sekarang nih gimana nih yang Mesir, Belgia?
7: Iya, Spanyol tadi jago sekali, pokoknya banyaknya.
0: Iya, itu Spanyol. Kalau yang sekarang nih pertandingan antara Mesir lawan Belgia ya, nih sesaat lagi.
7: Iya, ini tetap Belgia saya.
0: Belgia?
7: Iya, walaupun misalnya jagoan Mesir, tapi pengalaman dari tadi ini ya ternyata saya sibuk lagi.
0: Oke. Okay. Baik, makasih.
7: Ya, karena pengalaman. Salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya. Wah, ini masih belum move on ternyata dari Spanyol dan Verde yang ditahan imbang. Verde mencetak sejarah pertama kali tampil di Piala Dunia langsung mendapatkan poin 1. Memaksa kandidat juara, saya sebut kandidat juara karena sebelum pertandingan atau perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung, banyak prediksi-prediksi dari pecinta sepak bola maupun pengamat sepak bola yang menyebutkan nama Spanyol beberapa kali, bahkan terbanyak disebut Spanyol itu ketimbang juara tahun kemarin Argentina. Jadi justru Spanyol itu sedang di apa ya, di agung-agungkan nih, karena dari materi pemainnya, dari performa beberapa kali bermain, hampir 30 kali pertandingan itu tak terkalahkan kalau nggak salah catatan saya. Tapi kemudian di atas kertas memang diunggulkan Spanyol, lagi-lagi main bola bukan di atas kertas, ternyata Verde luar biasa. Ini apakah juga akan ada kejutan malam ini antara Mesir melawan Belgia kalau menurut Bung Fatoni?
1: Ya, sedikit menghibur para supporter Spanyol. Kalau kita lihat dari fakta menariknya itu, jangan bersedih dulu karena edisi terakhir Piala Dunia, tim yang juara pun di pertandingan pertamanya mengalami
0: kekalahan. Oh iya, benar.
1: Ada para supporter Spanyol.
0: Kita ingat Argentina tertatih-tatih. Ya. Ya,
1: lawan Arab Saudi.
0: Itu tertatih-tatih, tidak mulus jalannya. Tapi jangan khawatir, optimis. Oke, ada kejutan nggak kira-kira nih kalau pagi ini?
1: Balik ke
0: Mesir, Belgia.
1: Mesir, saya rasa sih Mesir bisa memberikan perlawanan kuat, dan kedua tim saya rasa bakal main saling berbalas serangan, tidak.
0: Apakah akan terjadi permainan yang keras dalam tanda kutip atau banyak kartu yang akan keluar, minimal kuning lah, dengan komposisi grup G ini kan dua-duanya unggulan ketimbang yang dua tim lainnya itu. Gimana tuh, Bu?
1: Ya bukan tidak mungkin, karena dengan tingginya intensitas serangan, pelanggaran tidak terelakkan lagi. Apalagi kalau kita lihat sejauh bergulirnya Piala Dunia 2026 ini kan udah banyak kartu yang keluar.
0: Apalagi waktu Meksiko ya kemarin ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Ada Pak Samsuri di Lombok. Pak Samsuri, halo. Wah, terputus sayang sekali. Satu lagi pendengar ya, mungkin bisa Anda sampaikan juga nih tanggapan Anda, juga prediksi Anda jelang pertandingan babak pertama antara Mesir melawan Belgia. Kalau dari situs FIFA Piala Dunia 2026, betul ya, ternyata di bangku cadangan itu ada Romelu Lukaku yang saya sangat mungkin disimpan atau tidak cedera, tapi kan ya
1: cedera tidak.
0: Tidak ya.
1: Kalau disimpan ada kemungkinan.
0: Ada kemungkinan. Oke.
1: Okay. Mengalami deadlock saatnya Lukaku.
0: Oh gitu. Jadi sebagai kartu as ya. Baik, ada Pak Tanjung di Pekanbaru. Pak Tanjung, selamat dini hari, salam olahraga.
8: Selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Iya. Olahraga selalu. Jaya. Pak Tanjung gimana kalau Pak Tanjung nih?
8: Oh, di Pekanbaru ini panasnya.
0: Kalau oh, panas.
8: Namanya oh. Kota Minyak ya.
0: Tapi enggak ini ya. Enggak ada karhut lah ya. Maksudnya kemarau ini ya?
8: Alhamdulillah, sekarang nggak ada mungkin ketegasan oleh aparat-aparat yang...
0: Oke, okay, alhamdulillah. Jadi cuacanya segar ya. Pak Tanjung, silakan nih komentarnya atau prediksinya.
8: Saya kayaknya tidak mau kecewa lagi kayak Spanyol tadi ya.
0: Jadi apa?
8: Kayak siapa kemarin juga, Brazil kebobolan dulu. Yang diunggulkan, yang berhasil mengangkat itu Jerman.
0: Jerman, berkasa ya. Jadi karena nggak mau kecewa, jadi Pak Tanjung nggak milih nih?
8: Saya milih Mesir, 2-1 kalau permainan Mesir
0: ya. jadi banyak yang menjagokan Belgia, ya udahlah. Kayaknya yang negara-negara jagoannya keok semua, mungkin Mesir yang saatnya bersinar gitu ya Pak Tanjung ya.
8: Iya, itu kata Bung Apat itu yang di studio itu kan. meraih juara tuh bukan harus mulus jalannya dulu, harus memang.
0: Oh, siap. Ada Bung Fatoni malam hari ini. Okay. Ya. Ya. Ya, terima kasih Pak Tanjung. Pak Samsuri di Lombok. Halo, Pak Samsuri.
9: Ya, selamat pagi.
0: Pagi, salam olahraga dari Lombok ya. Silakan nih, Pak Samsuri.
9: Prediksi saya tadi Mas Fajar dapat 0.
0: Iya. Baik.
9: Saya pilih ini Mas Fajar, Belgium ya.
0: Tetap Belgia nih.
9: Iya.
0: Kenapa?
9: Ya lebih banyak itu pemainnya yang
0: ya bagus-bagus.
9: Iya. Okay. Kalau dibilang yang
0: Oke, okay, okay, baik pagi. Ternyata untuk striker murni ya Belgia itu ya. Apa si
1: Doku?
0: Ketelaer. De Ketelaer.
1: Iya.
0: Itu sebagai striker murni memang. Atau false nine juga nih jangan-jangan.
1: Bisa jadi dia lebih ke false nine sebenarnya. Ketiga pemain yang ditaruh di depan ini.
0: Oh, Doku ditaruh di sayap ya. Trossard juga di sayap ya, sementara playmakernya itu di De Bruyne ya. Itu second striker juga bisa mungkin ya. Tapi itu ini dari line up yang dipost oleh FIFA, tapi kita juga akan lihat juga bagaimana Marmoush juga ditaruh di depan, lalu juga ada Salah di kanan dan Zico di kiri, belakang dari Marmoush adalah Ashore. Dari komposisi pemain depan dari para dari tim Belgia dan juga Mesir nih, silakan nih, Bu. Dari ada Ketelaer, ada Trossard, ada De Bruyne, ada Doku untuk di Belgia. Lalu untuk di Mesir ada Salah, ada Ashore, ada Zico di gelandang, dan di depannya itu ada Marmoush.
1: Kalau saya lihat Belgia bakal bisa lebih mendominasi dengan susunan pemain seperti ini, sementara Mesir bisa mengancam dengan serangan-serangan cepatnya yang tentu saja mengandalkan Mo Salah di depan.
0: Oke, okay. Dan jangan lupa juga di bawah Mister Gawang ada kiper yang sudah pengalamannya begitu luar biasa, Courtois ya.
1: Iya.
0: Dari Belgia. Sementara dari Mesir ini gimana pemain belakangnya nih, Bung Fatani?
1: Kalau dari Mesir sendiri ini kan di atas kertas sebenarnya 3-5-2, tapi bisa jadi ketika bermain nanti ada 5 pemain belakang yang berdiri sejajar untuk menahan gempuran dari Belgia. Tapi di sisi lain begitu menguasai bola dari sisi terluar akan naik ke depan gitu. Jadi
0: overlap.
1: Ya, jadi menjadi sayap. Ketika bertahan dia bisa pakai 5 back.
0: Oke, okay, apakah ini lebih akan memilih untuk lebih defense atau mengandalkan counter attack dari Mesir? Dari ball position kira-kira nih siapa yang megang nih?
1: Kalau ball position saya menjagokan Belgia, mm-hmm, yang bisa megang bola lebih banyak karena kita tahu banyak pemain-pemain yang sudah lebih berpengalaman, ada De Bruyne, Tielemans, dia bisa mengontrol permainan. Tapi tentu saja harus berhati-hati

0: dari luar Papua akan menjadi kesempatan bagi Manokwari untuk menunjukkan keramahan masyarakat serta kesiapan daerah dalam menjadi tuan rumah kegiatan berskala nasional. Menurutnya, kesan yang diperoleh para peserta selama berada di Manokwari akan menjadi cerminan citra Papua Barat di mata masyarakat Indonesia.
1: Hanya minta partisipasi dari semua masyarakat di sini, terutama adik-adik generasi milenial ini. Mari kita bersama mensukseskan acara Pesparawi dengan menjaga situasi kota ini dengan baik. Karena tadi, pertama dampak peserta dari luar Papua datang ini, mereka akan memberikan approach terhadap kondisi Manokwari yang baik, penyambutan mereka yang kondusif, dan kita memberikan pelayanan selama mereka ikut lomba di sini. Dan saya berharap semua akan ikut mendukung untuk terselenggaranya lomba ini berjalan dari tanggal 18 sampai ditutup tanggal 28 dengan baik, tertib, aman, terkendali, tanpa ada gangguan-gangguan yang sifatnya akan mengurangi nilai lomba atau kehadiran duta-duta yang datang ke Papua ini, sehingga mereka akan datang dengan senang, pulang juga dengan senang.
0: Ya, aku berharap seluruh rangkaian Pesparawi Nasional 14 dapat berlangsung lancar tanpa gangguan yang dapat mengurangi nilai pelaksanaan lomba maupun kenyamanan para peserta. Dukungan semua pihak dinilai menjadi kunci keberhasilan Manokwari sebagai tuan rumah ajang keagamaan terbesar di Indonesia. Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Kabupaten Manokwari, Septinus Manggapro, juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama menjaga keamanan, ketertiban, dan toleransi menjelang pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 yang digelar di Manokwari, Papua Barat. Kepada RRI, Septinus mengatakan jika kehadiran ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia dalam ajang Pesta Paduan Suara Gerejawi menjadi momentum penting bagi masyarakat Manokwari untuk menunjukkan keramahan serta semangat persatuan yang selama ini menjadi ciri khas daerah tersebut. Ia menilai keberhasilan pelaksanaan Pesparawi tidak hanya menjadi tanggung jawab panitia dan pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat melalui terciptanya situasi yang aman dan kondusif. Septinus berharap dengan semangat kebersamaan dan toleransi yang telah terjalin di Manokwari dapat terus dipertahankan selama pelaksanaan Pesparawi berlangsung. Dengan demikian, para peserta dan tamu yang datang dari berbagai provinsi dapat merasakan suasana yang nyaman serta membawa kesan positif tentang kota Manokwari.
2: Sudah tiba di Manokwari kontingen dari Sulawesi Utara. Sudah tiba di Manokwari dan mereka telah menginap di Kuarda Papua Barat di Arogi 1. Selanjutnya
0: untuk diketahui Pesparawi Nasional 14 dijadwalkan berlangsung di Manokwari pada tanggal 18 hingga 28 Juni dan akan diikuti ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Ajang ini tidak hanya menjadi wadah pengembangan seni paduan suara gerejawi, tetapi juga menjadi sarana mempererat persaudaraan dan kerukunan dan juga persatuan antar umat di tanah air.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
0: Sejumlah kontingen peserta Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 mulai berdatangan ke Kabupaten Manokwari, Papua Barat menjelang pembukaan ajang paduan suara gerejawi tingkat nasional tersebut. Sekretaris Umum Panitia Pesparawi Nasional 14, Lukas Letemia, mengatakan kontingen dari wilayah barat yang berasal dari Kabupaten Manokwari, maksud kami berasal dari Kabupaten Kaimana dan Fakfak, telah lebih dulu tiba di Manokwari dan bergabung bersama kontingen tuan rumah. Selain itu, kontingen dari Provinsi Sulawesi Utara juga telah tiba pada Senin dan menempati lokasi penginapan yang telah disiapkan panitia.
2: Sudah tiba di Manokwari kontingen dari Sulawesi Utara. Sudah tiba di Manokwari dan mereka telah menginap di Kuarda Papua Barat di Arogi 1.

0: Selanjutnya agenda-agenda kegiatan kepanitiaan di hari ini itu diawali dengan kegiatan geladi kotor di RTP untuk semua perangkat yang terlibat secara langsung di acara opening ceremony.
1: Ia menjelaskan, panitia saat ini terus mematangkan berbagai persiapan menjelang pembukaan Pesta Parawi Nasional 14. Salah satu agenda yang dilaksanakan adalah geladi untuk seluruh perangkat yang terlibat dalam opening ceremony di ruang terbuka publik RTP Borarsi. Selain geladi, panitia bersama pemerintah Provinsi Papua Barat juga menggelar pawai keliling Kota Manokwari dengan membawa piala presiden dan sejumlah piala yang akan diperebutkan dalam ajang Pesta Parawi Nasional 14. Menurut Lukas, kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat, pimpinan daerah, serta berbagai unsur pemerintah yang turut berpartisipasi. Pada malam hari, panitia melalui seksi lomba melakukan pemantapan terhadap para Master of Ceremony MC yang akan bertugas memandu seluruh rangkaian perlombaan di berbagai venue. Panitia juga mulai mempersiapkan gedung lomba yang akan digunakan peserta dari berbagai provinsi mulai hari ini 16 Juni. Sejumlah kontingen dijadwalkan melaksanakan uji pentas sebagai bagian dari persiapan sebelum tampil dalam perlombaan. Ia juga menambahkan sekitar 7 provinsi dijadwalkan tiba di Manokwari pada hari berikutnya. Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menyambut para peserta dengan ramah dan penuh sukacita. Pesta Parawi Nasional ke-14 akan mempertemukan kontingen dari 38 provinsi di Indonesia dan menjadi momentum penting bagi Papua Barat untuk menunjukkan keramah tamahan masyarakat serta keragaman budaya yang dimiliki. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Alfred Papare SK memimpin langsung apel pengecekan persiapan menyambut Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesta Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang dilaksanakan di lapangan apel Mapolda Papua Barat pada Senin 15 Juni 2026. Hal itu dilakukan dalam mendukung dan mengamankan pelaksanaan agenda nasional keagamaan yang akan berlangsung di Provinsi Papua Barat. Apel tersebut dihadiri oleh para pejabat utama PJU Polda Papua Barat serta yang terlibat dalam surat perintah sprint operasi Pesta Parawi serta personel Polda Papua Barat dan Polresta Manokwari yang dilibatkan dalam pengamanan kegiatan. Seluruh personel mengikuti apel dengan penuh kesiapsiagaan sebagai bentuk komitmen dalam menyukseskan pelaksanaan Pesta Parawi Nasional 2026. Jumlah personel yang dilibatkan pada pengamanan Pesta Parawi sebanyak 811 personel. Seluruh personel mengikuti apel dengan penuh kesiapsiagaan sebagai bentuk komitmen dalam menyukseskan pelaksanaan Pesta Parawi Nasional 14 tahun 2026. Dalam arahannya, ia menekankan bahwa Pesta Parawi Nasional merupakan kegiatan berskala nasional yang akan menghadirkan peserta, ofisial, panitia, serta tamu undangan dari berbagai provinsi di Indonesia. Oleh karena itu, seluruh personel yang terlibat diminta untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesional, dan mengedepankan pelayanan yang humanis kepada masyarakat maupun para peserta. Kapolda juga menekankan pentingnya kesiapan personel, sarana, dan prasarana pendukung, serta pola pengamanan yang terintegrasi guna menunjang jalannya kegiatan. Selain itu, seluruh personel diminta memahami tugas pokok fungsi dan di wilayah tanggung jawab masing-masing sehingga pelaksanaan pengamanan dapat berjalan efektif dan maksimal. Usai pengecekan, kegiatan dilanjutkan dengan tactical floor game yang dipimpin langsung oleh Kapolda Papua Barat, diikuti seluruh pejabat serta personel yang terlibat dalam operasi pengamanan Pesta Parawi Nasional tahun 2026. TFG dilaksanakan sebagai sarana pemantapan pengamanan sekaligus menyamakan persepsi seluruh unsur yang terlibat mengenai pola bertindak, pembagian tugas serta langkah-langkah antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan yang mungkin terjadi. Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh personil memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga mampu bertindak cepat, tepat, terukur apabila terjadi situasi yang memerlukan penanganan khusus. PLT Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Gadung Kurniawan SKMH mengatakan apel pengecekan tactical program merupakan bagian penting dalam rangka memastikan kesiapan personil serta pendukung dan juga strategi pengamanan yang akan diterapkan pada pelaksanaan PIS Parawi tahun 2026. Informasi ini menutup rangkaian Warta Berita Daerah pagi ini.
2: Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Manokwari.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

Radio Republik Indonesia Manokwari mempersembahkan Langen Suara dengan judul Bernyanyi Dalam Iman, Bersatu Dalam Kasih. Dari Tanah Injil, tempat pekabaran kabar baik pertama kali bergema di Tanah Papua, akan terdengar pujian yang mempersatukan Indonesia. Manokwari Papua Barat dengan penuh sukacita menyambut Pesparawi Nasional 14 tahun 2026. Sebuah perhelatan iman yang mempertemukan umat Kristiani dari seluruh penjuru Nusantara dalam harmoni pujian bagi kemuliaan Tuhan. Ribuan peserta, ofisial, dan tamu dari berbagai provinsi akan hadir membawa keberagaman budaya, bahasa, dan tradisi. Namun dalam Pesparawi, seluruh perbedaan berpadu menjadi satu suara, satu hati, dan satu semangat untuk memuliakan Tuhan melalui nyanyian rohani. Melalui lantunan pujian, kita mempererat persaudaraan, menumbuhkan kasih, memperkuat persatuan, serta menghadirkan damai sejahtera bagi sesama. Dari Manokwari, kota bersejarah yang dikenal sebagai kota Injil, akan lahir harmoni yang menginspirasi bangsa dan menguatkan kebersamaan dari Sabang sampai Merauke. Bersama maskot Pit Sang Konduktor, mari sukseskan Pesparawi Nasional 14 tahun 2026. Jadikan momentum ini sebagai wujud syukur, pelayanan, dan persatuan anak bangsa dalam semangat kasih Kristus. Dengan tema, Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, mari nyatakan pujian yang membawa damai, menghadirkan sukacita, dan mempererat persaudaraan di atas tanah Papua dan di seluruh Indonesia. Karena setiap nada yang dinyanyikan bukan sekedar lagu, melainkan doa yang dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan dan bagi Indonesia yang semakin rukun, damai,

Besparawi Nasional 14 tahun 2026, Manokwari, Papua Barat. Bernyanyi dalam iman, bersatu dalam kasih. Harmoni Nusantara dari Tanah Papua. Manokwari menyambut Indonesia

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Aziz Segimur, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Papua Barat, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Fest Perawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 26 Juni 2026 di Manokwari. Fest Perawi bukan sekedar ajang perlombaan paduan suara gerejawi, tapi juga menjadi wadah mempererat persaudaraan, memperkuat kerukunan umat beragama, serta menumbuhkan semangat persatuan dan keberagaman. Mari kita tunjukkan bahwa tanah Papua adalah tanah damai, tanah persaudaraan, dan tanah yang menjunjung tinggi nilai toleransi. Mari kita sukseskan Fest Perawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: J Flow right here.
1: Eh, ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lu, lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Iya, terima kasih untuk tetap dengar kami di program Masa Atur dengan informasi hiburan di Pangeran dan Nuansa Pagi Anda. Untuk semua yang ada di Manokwari, mereka dan juga masyarakat Manokwari pagi sudah bergabung dengan kami. Seperti kebersamaan dengan kami, dengan informasi hiburan yang tersedia untuk Anda, kita akan culang penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta di 7 waktu Indonesia Timur.

Oke, Budi Doremi dengan satu hari yang cerah mengantarkan kita untuk menyatu dengan Pro 3 Jakarta menyiarkan warta berita pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari memastikan insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis MBG tidak lagi disamaratakan sebesar 6 juta rupiah per hari, dan kebijakan baru akan disusun berdasarkan jumlah real penerima manfaat dan kinerja masing-masing SPPG. Hal tersebut disampaikan usai rapat bersama Komisi 9 DPR RI di Gedung DPR Jakarta, Senin 15 Juni 2026. Arumsari bahkan mengatakan, BGM telah menelaah data penerima manfaat MBG sebagai dasar evaluasi dari sistem insentif. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, mengatakan Indonesia menyambut baik laporan mengenai kesepakatan gencatan senjata yang dicapai antara Amerika Serikat dan Iran. Hal tersebut dinilai sebagai langkah positif menuju penyelesaian konflik secara damai serta upaya memperkuat perdamaian, keamanan hingga stabilitas di kawasan Timur Tengah. Yvonne bahkan menambahkan Indonesia menilai kesepakatan tersebut menjadi momentum penting untuk mengurangi ketegangan yang selama ini terjadi antara kedua negara. Menurutnya, Indonesia berharap perkembangan tersebut mampu membuka jalan bagi dialog yang lebih konstruktif dan berkelanjutan.

0: Kita ke informasi olahraga, pembangunan tahap kedua dari Pusat Pelatihan Paralimpiade atau PPPI di Kabupaten Karanganyar membutuhkan alokasi dana 407.443.200.000 rupiah. National Paralympic Committee of Indonesia menyambut baik rencana kelanjutan pembangunan proyek olahraga nasional tersebut, di mana Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung proyek di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, pada hari Senin 15 Juni 2026, dan kunjungan tersebut bertujuan meninjau secara langsung kesiapan lahan serta berbagai sarana pendukung para atlet. Selanjutnya kita akan ke informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah menjadi momentum penting bagi umat Islam dalam melakukan refleksi dan memperbaiki diri di tengah berbagai tantangan kehidupan modern. Dari Kediri disampaikan oleh Ana Kusuma.
1: Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah menjadi momentum penting bagi umat Islam untuk melakukan refleksi dan memperbaiki diri di tengah berbagai tantangan kehidupan modern. Semangat hijrah tidak hanya dimaknai sebagai peringatan pergantian tahun dalam kalender Islam, tetapi juga sebagai ajakan untuk melakukan perubahan menuju pribadi yang jauh lebih baik melalui peningkatan akhlak, keimanan, dan juga kepedulian sosial. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, Ahmad Faiz, dalam hal ini turut mengingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa semangat hijrah di era digital ini perlu diwujudkan melalui kemampuan menyaring informasi, memperkuat literasi digital, serta membangun karakter yang berlandaskan pada nilai-nilai agama.
2: Menyambut satu Muharram ini, ya, semangat hijrah di era digital perlu diwujudkan melalui kemampuan kita menyaring informasi. Kemudian juga kita perkuat lagi literasi digital serta membangun karakter yang berlandaskan nilai-nilai agama. Dalam hal ini, kami imbau keluarga dan lembaga pendidikan tentu memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda agar mampu menghadapi perubahan sosial secara bijaksana dan bertanggung jawab. Untuk itu, penanaman nilai agama sejak dini dinilai menjadi bekal penting menghadapi tantangan kehidupan modern.
1: Sementara itu, Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asyari, Jasminto, turut memandang bahwa semangat hijrah juga harus diwujudkan melalui penguatan moderasi beragama sebagai upaya menjaga kerukunan di tengah keberagaman masyarakat.
3: Tantangannya itu adalah justru semakin besar tangan kita, gawai kita itu menjadi ruang ekspresi. Jadi pada prinsipnya memang di ruang digital ini adalah ruang sehari bagi kita, ruang yang maya tapi dia nyata di hadapan kita, dan dia betul-betul bisa mengubah persepsi, mengubah kondisi situasi yang besar sekali, bahkan bukan hanya situasi lingkungan sekitar kita tapi lingkungan dunia yang global, bijaksana dalam segala-gala, bijaksana dalam menerima informasi, membuat konten, ataupun bijaksana dalam memproduksi, ya, bijaksana juga dalam cari informasi, mengolah informasi, dan bijaksana dalam menyampaikan kembali.
1: Melalui peringatan Tahun Baru Islam ini, masyarakat diharapkan tidak hanya berhenti pada kegiatan seremonial semata, tetapi mampu menjadikannya sebagai titik awal perubahan sikap dan juga perilaku yang lebih baik. Ana Kusuma melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi dari SD Negeri Impres Kalibobo yang masih membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB hingga 20 Juni 2026. Pihak sekolah bahkan mengimbau masyarakat, khususnya yang berdomisili di Kelurahan Kalibobo dan sekitarnya, agar segera mendaftarkan putra-putrinya yang akan memasuki jenjang sekolah dasar. Arnold Saudila melaporkan dari Nabire.
1: Kepala Sekolah Dasar SD Negeri Impres Kalibobo, Yesaya Waroi, SPD, MPD, mengungkapkan bahwa pihaknya masih membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 hingga 20 Juni 2026 mendatang. Ia mengajak masyarakat yang memiliki anak usia sekolah dasar, khususnya yang berdomisili di wilayah Distrik Nabire dan Kelurahan Kalibobo pada khususnya, untuk segera mendaftarkan putra-putrinya di SD Negeri Impres Kalibobo. Menurut Yesaya Waroi, panitia masih terus menerima pendaftaran calon siswa baru dengan persyaratan berupa pas foto berlatar merah, kartu keluarga, akta kelahiran, serta ijazah TK bagi anak yang telah menamatkan pendidikan taman kanak-kanak.
2: Kami masih membuka terus sampai tanggal 20. Nah, dengan demikian kami berharap kepada seluruh masyarakat, apabila ada anak murid yang sudah punya usia sekolah yaitu 6 tahun pada bulan Juli, bisa mendaftarkan dirinya di SD Negeri Impres Kalibobo. Nah, panitia SPMB di sini sudah siap hari ini sampai di tanggal 20 nanti. Dengan demikian kami berharap kepada orang tua wali murid yang mau ingin anaknya belajar di SD Impres Negeri Impres Kalibobo agar segera mendaftar.
1: Sementara itu, Ketua Panitia SPMB SD Negeri Impres Kalibobo, Ernest Johan Mahadur, SPD MPD, menjelaskan bahwa pelaksanaan penerimaan murid baru tahun ini berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada tahun lalu penerimaan siswa berdasarkan sistem zonasi tanpa batas waktu pendaftaran yang tegas, maka tahun ini proses SPMB dibatasi hingga 20 Juni 2026 sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Hingga Senin 15 Juni 2026, panitia mencatat sebanyak 41 calon siswa telah mengambil formulir pendaftaran, sementara 22 formulir telah dikembalikan kepada panitia. Ernest Mahadur berharap masyarakat dapat memanfaatkan waktu yang tersisa untuk segera melakukan pendaftaran. Selain itu, pada tahun ajaran baru nanti, sekolah juga akan mengembangkan program kelas membaca guna meningkatkan kemampuan literasi peserta didik sejak dini.
3: Nah, harapan kami siswa yang mendaftar di SD Indus Kalibobo itu punya antusias dan mereka punya keinginan untuk belajar di SD Negeri Impres Kalibobo, karena kepala sekolah yang sekarang, kepala sekolah yang sangat visioner, mempunyai rencana-rencana ke depan. Salah satunya yang dikedepankan nanti di tahun ajaran baru adalah kelas membaca. Dengan adanya kelas membaca ini, kami sangat yakin bahwa siswa SD Negeri Impres Kalibobo semuanya sudah bisa tuntas baca ketika sudah sampai di kelas 3 dan transisi ke kelas 4 itu sudah tuntas.
1: Kepala SD Negeri Impres Kalibobo, Yesaya Waroi, menambahkan bahwa sekolah menargetkan menerima 3 rombongan belajar atau rombel untuk kelas 1 pada tahun ajaran 2026-2027. Setiap rombongan belajar akan diisi sebanyak 28 siswa, sehingga total daya tampung yang disiapkan mencapai 84 siswa baru. Dari Nabire, Papua Tengah, Arnold Saudila, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: anak stunting dan kurang gizi diusulkan menjadi prioritas di program Makan Bergizi Gratis MBG. Kita simak laporan dari Makassar yang disampaikan oleh Kiswanti Ruslia.
1: Sejak program Makan Bergizi Gratis MBG dijalankan di Kota Makassar, masukan dan saran terus berdatangan dari berbagai kalangan, seperti siswa, orang tua murid, pihak sekolah, hingga pengamat. Seorang pengamat ekonomi Anwar Ramli menilai program MBG memiliki tujuan yang baik, namun fakta di lapangan kerap disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Olehnya itu ia menyarankan agar program ini tetap dijalankan, namun mengubah target penerima manfaat, misalnya lebih fokus pada anak stunting atau kurang gizi.
2: Menurut saya adalah bahwa MBG ini harus diubah sistemnya, ya. Tetap dilanjutkan menurut saya karena ini adalah suatu program pemerintah yang tujuannya menurut saya sangat mulia, tetapi di lapangan ini yang perlu dibenahi banyak, ya. Ya, di lapangan yang perlu dibenahi banyak. Mungkin sistemnya seperti mengidentifikasi daerah-daerah yang banyak stunting. Kan tujuan utamanya ini adalah masalah stunting, ya, mencegah stunting. Ya mungkin daerah-daerah yang banyak stuntingnya itu yang difokuskan, dan kebalikannya juga banyak daerah yang tidak membutuhkan, tidak terlalu membutuhkan MBG, malahan ada yang tidak makan, ya. Itu penyaluran setiap pagi, setiap hari, banyak yang tidak makan sebenarnya. Kenapa? Karena orang berada, orang kelas menengah ke atas itu, ya, sehingga menurut saya harus ada identifikasi siapa yang harus mendapatkan MBG ini.
1: Sementara itu, seorang pelajar SMP Negeri 53 sekaligus penerima manfaat MBG, Asisa, mengaku terbantu dengan adanya MBG karena bisa mengurangi uang jajan di sekolah. Tetapi ia berharap agar menu makanan bisa lebih variatif dan penyajiannya bisa lebih rapi.
3: Dari awal masuk MBG itu di sekolah aku tuh pasti senang ki. Terus soal menu MBG-nya itu awal-awalnya memang enak sih, tapi enggak tahu tambah lama itu tambah berubah. Terus masukanku tentang MBG itu cara penyajiannya dikasih rapi karena makanan yang berkuah itu tuh biasa melebar-melebar kemana-mana. Terus ada juga makanan yang biasa tercampur-campur, mungkin karena tergoyang-goyang di mobil, nggak tahu.
1: Sebelumnya program ini sudah terrealisasi sejak 2025 lalu di Kota Makassar. Namun hingga kini terdapat beberapa dapur MBG yang berhenti beroperasi, sehingga ada sekolah yang tidak mendapatkan makan bergizi gratis.
0: Komisi 10 DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran sebesar 3,9 triliun rupiah untuk Kementerian Kebudayaan. Hal tersebut dikatakan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN 2027. Selengkapnya, kita simak laporan dari Rian Suryadi.
4: Ya, dengan Komisi 10 DPR RI yang merupakan kelanjutan dari rapat kerja.
5: Komisi 10 DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran sebesar 3,9 triliun rupiah untuk Kementerian Kebudayaan. Hal tersebut dikatakan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN 2027. Persetujuan tersebut diberikan untuk memperkuat pelaksanaan program-program kebudayaan yang belum terakomodasi dalam pagu indikatif kementerian. Menteri Kebudayaan Fadlizon menjelaskan, tambahan anggaran tersebut diperlukan untuk mendukung berbagai program kebudayaan, dan program ini menjadi bagian dari upaya pemajuan kebudayaan nasional.
4: Yang menjadi belanja operasional pegawai dan dukungan manajemen yang masih minimalis, kita berharap ada tambahan anggaran yang terkait untuk program. Nah, karena program ini belum masuk di dalam hal ini, nah, ini yang akan dibicarakan, dan semua fraksi Komisi 10 menyetujui usulan tambahan anggaran 3,9 triliun. Tentu kami akan menyampaikan hal ini.
5: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI Sabam Sinaga menyatakan dukungan terhadap usulan tambahan anggaran Kementerian Kebudayaan dalam RAPBN 2027. Meski demikian, pihaknya meminta pemerintah menindaklanjuti sejumlah catatan, mulai dari penanganan kebencanaan di Sumatera Utara hingga pemenuhan anggaran dukungan manajemen agar operasional kementerian tidak terganggu.
6: Namun mengingat sangat tidak memadai anggaran ini, harapan kami bahwa usulan-usulan yang disampaikan kami dari fraksi Demokrat mendukung dengan catatan bahwa apa yang kami sampaikan tadi di rapat boleh kemudian ditindaklanjuti.
5: Selanjutnya, pemerintah akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara terkait tindak lanjut usulan tersebut. Menurut Menteri Kebudayaan, penguatan anggaran kebudayaan sejalan dengan amanat Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan negara memajukan kebudayaan nasional. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara dan untuk Indonesia.
6: Mengenai akses masyarakat untuk mendapatkan.
0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital mendorong masyarakat lebih bijak memanfaatkan internet melalui kegiatan sosialisasi literasi digital di Deli Serdang. Kita simak laporan dari Medan yang disampaikan oleh Andreas Purba.
7: Penggunaan-penggunaan akses internet yang sudah kita bangun.
8: Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menggelar sosialisasi literasi digital bertajuk Indonesia Terkoneksi, Transformasi Digital untuk Masa Depan. Berlokasi di Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Senin 15 Juni 2026. Dalam kegiatan tersebut, pelaksana tugas Direktur Layanan Telekomunikasi Informasi Masyarakat dan Pemerintah Bakti Komdigi, Sudarmanto, menyampaikan bahwa peningkatan literasi digital masih perlu diperkuat agar masyarakat dapat memanfaatkan akses internet secara optimal. Menurutnya, pemahaman yang baik juga penting untuk mendukung penggunaan internet yang aman dan bertanggung jawab. Ia juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung terciptanya ruang digital yang sehat dan bermanfaat.
7: Penggunaan-penggunaan akses internet yang sudah kita bangun, ini memang perlu peningkatan literasi yang seperti hari ini dilakukan anggota dewas kami ya. Dalam hal ini pemerintah tidak bisa menjalankan sendiri tanpa masyarakat luas gitu ya. Jadi informasi itu kan bisa memberikan manfaat yang luas, bisa juga menjadi menyejatkan itu tatkala penggunanya tidak hati-hati cara menggunakan sosial media lah.
8: Salah seorang peserta, Dian Ayu, menilai materi yang disampaikan para narasumber mudah dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat. Menurutnya, pembahasan mengenai penggunaan media digital, keamanan internet, hingga etika bermedia sosial dapat menambah wawasan peserta, baik dari kalangan orang tua maupun generasi muda.
9: Tadi ada pembahasan tentang etika bersosial media juga, itu juga untuk kayak kita lah Gen Z. Itu wajib juga. Karena kan ada beberapa yang kayak kita Gen Z-Gen Z itu kadang bersosial media ataupun di dunia digitalnya itu kurang dengan etika terhadap media sosial. Jadi dengan penyampaian dari situ mungkin bisa jadi masukan untuk Gen Z.
8: Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Dewan Pengawas Bakti Firji Bakar, Akademisi Unimed Bahrul Khair Amal, serta Akademisi UINSU Fahrur Rozi. Melalui sosialisasi ini, para peserta diedukasi untuk lebih bijak memanfaatkan teknologi digital dan meningkatkan kesadaran dalam menggunakan internet secara aman dan bertanggung jawab. Dari RRI Medan, Andreas Purba melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Bisa jadi masukan untuk Gen Z.

0: Dalam upaya memperkuat perlindungan dan pemberdayaan para penyandang disabilitas di wilayah Jawa Timur terus dilakukan. Salah satunya adalah melalui pembahasan rancangan peraturan daerah yang mengatur penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Ani Asana dari Surabaya melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim menyambut positif rancangan peraturan daerah tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan, selama ini pemberdayaan kelompok disabilitas telah diatur dalam peraturan pemerintah, kemudian kini dikuatkan dengan peraturan daerah.
2: Kalau semuanya ini kompak, insya Allah kita bisa memberdayakan dan memberikan ekosistem yang lebih memuliakan, memberi penghormatan terbaik kepada penyandang disabilitas. Nah, ini sejalan juga dengan tadi Jatim berdaya dan Jatim berkah ya. Bagaimana keberkahan kita raih dengan memastikan pembangunan kita lebih inklusif. Siapapun merasa menjadi bagian dari pembangunan, bukan menjadi objek tapi subjek pembangunan. Nah, semangat ini yang

0: saya sinkronkan kembali. TA saya minta untuk merancang ulang, nanti ketemu dengan teman-teman UPD dan koalisi difabel agar kita klausulnya kita sempurnakan sesuai dengan apa yang menjadi masukan dari
1: STP. Raperda ini telah memasuki tahap penyampaian pendapat gubernur. Dalam rapat paripurna hari ini, pendapat dibacakan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur di hadapan sejumlah anggota dewan. Ani Hasana melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya di program Indonesia Menyapa. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi aktual masih di portal resmi kami rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3, WhatsApp channel kami, dan juga Anda bisa mengikuti melalui media sosial kami. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Rustarto. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

94,3 MHz. Anda terus dengar kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda Jawa Barat dan mereka 68 juga untuk Anda yang baru bergabung dengan kami di Nuansa Pagi Anda dari Merdeka 68 Manokwari Jawa Barat. Untuk semua Anda di setiap aktivitas yang hari ini akan Anda mulai apapun itu, tapi terus kami ingatkan kita di Manokwari tetap menjadi tuan rumah yang baik dalam perhatian pesta paduan suara gerejawi dengan menghormati tamu-tamu kita yang sudah ada di Manokwari. Sama-sama kita jaga bersama kenyamanan kedamaian di kota Manokwari. Kami masih hadir dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Iya, afirmasi positif itu harus selalu kita bawa di dalam setiap apapun rencana kita, karya kita, kerja kita, itu juga harus selalu kita bawa, karena itu menjadi penuntun kita untuk sampai mencapai apapun yang ingin kita capai ya dalam setiap aktivitas-aktivitas kita dimanapun melakukan bagian dari tugas dan tanggung jawab yang kita punya, karena itu menjadi satu bagian positif yang ada pada si kita ya, dimanapun melakukan bagian dari segala tugas dan tanggung jawab, kita percaya bahwa segala rencana kita juga akan mencapai kesuksesan yang kita inginkan ya. Jika afirmasi positif itu ya, sudah harus dilakukan atau dibawa dalam setiap tugas tanggung jawab dan pekerjaan kita hari-hari. Terima kasih untuk Anda yang tetap dengarkan kami yang terus melakukan bagian dari aktivitas-aktivitas Anda ya. Dihadirin, tapi kami ingatkan juga untuk perhatikan kondisi cuaca terkini di wilayah Manokwari saat Anda terus melakukan bagian dari aktivitas yang Anda punya. Jawa Tengah dari mereka 68 untuk yang juga baru bergabung dengan kami di Pro 1 pagi ini, semoga aktivitas Anda yang sudah direncanakan hari ini, bahkan juga untuk semua yang ada Manokwari, terus kami himbau untuk mari sama-sama kita jaga kota Manokwari, mari sama-sama kita menyambut para tamu-tamu yang datang ke Manokwari dengan sukacita ya, yang akan datang untuk mengikuti perlombaan Pesparawi Nasional 14 di Manokwari.

Sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Malaria masih menjadi ancaman di sekitar kita. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk yang aktif pada malam hari. Gejalanya sering dianggap sepele, demam tinggi, menggigil, sakit kepala, hingga tubuh terasa lemah. Namun, jika tidak ditangani dengan cepat, malaria dapat berakibat serius, bahkan membahayakan nyawa. Karena itu, mari lindungi diri dan keluarga dari malaria. Gunakan kelambu saat tidur, kenakan pakaian tertutup di malam hari, dan jangan lupa gunakan obat anti nyamuk. Selain itu, jaga lingkungan tetap bersih. Hindari genangan air yang menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Jika Anda atau keluarga mengalami demam, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Penanganan cepat dapat menyelamatkan nyawa. Malaria bisa dicegah. Malaria bisa diobati. Bersama kita bisa melindungi generasi masa depan. Pesan ini mengajak kita semua untuk lebih peduli dan waspada terhadap malaria.

Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Oke, sinaran ya mengantarkan kita di pukul 8 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk tetap dengar kami di Pro 1 dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda ya. Dan masyarakat Kota Manokwari, selamat pagi untuk yang baru bergabung dengan kami. Jabat Erat dari Merdeka 68 hari ini. Aktivitas di kantor dan lain sebagainya ditetapkan sebagai hari libur resmi bagi semua kita dalam melaksanakan aktivitas kita. Nah, hari ini tanggal 16 Juni diperingati sebagai Tahun Baru Islam atau 1 Muharram 1448 Hijriah. Dan ini menandai hari pertama dalam kalender Hijriah yang ditetapkan sebagai hari libur nasional. Nah, hari besar ini tentunya memperingati peristiwa penting Hijriah dari Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Umat Islam biasanya menyambut hari ini dengan refleksi diri, doa awal tahun untuk memperbanyak ibadah seperti sholat, zikir, serta menjadikan momen ini untuk berbuat dan memperbaiki, bertaubat dan juga memperbaiki diri. Nah, pada bulan Muharram ini tentunya juga terdapat amalan sunnah utama yaitu puasa Dzulhijjah dan Asyura di tanggal 9 dan 10 Muharram yang sangat dianjurkan untuk menghapus dosa setahun yang lalu. Nah, secara khusus bagi kaum muslimin dan muslimat yang merayakan 1 Muharram di hari ini, supaya kita menyambut dengan baik dan kita boleh memaknai dengan baik ya, hari raya 1 Muharram atau Tahun Baru Islam itu dengan penuh makna, karena perbedaan pandangan itu juga terkadang menjadi sesuatu yang amat, tetapi dalam Al-Quran maupun hadis yang mengajarkan bahwa merayakan Tahun Baru Hijriah karena itu merupakan pandangan yang utama tentang bagaimana seorang muslim atau muslimah itu menerima ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, hari ini diperingati sebagai 1 Muharram bukan hanya melestarikan hijrah, tapi Muharram merupakan bulan mulia yang mendorong umat Islam untuk memperbanyak merefleksi amal dan saleh. Selamat merayakan 1 Muharram, yang pertama bagi kaum muslimin wal muslimat hari ini, semoga ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu ada dalam sepanjang aktivitas Anda hari ini bersama dengan orang-orang terkasih dan jabat erat. Kami masih terus hadir dengan informasi lainnya dari Merdeka 68.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio. Satu suara.

0: password yang super sulit.
1: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
0: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
1: Oh, itu super aman di mana?
0: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
1: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar nggak kena hack?
0: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
1: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
0: Apa tuh?
1: Jadi, aku tuh nggak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
0: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Nggak ada yang bisa dicuri di media sosial.
1: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
0: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
1: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

0: Weh, sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info tuh beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tau. Verifikasi sebelum berbagi.
3: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
4: Mohon perhatian. Bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
5: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga, dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan, Kak.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir, sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Nanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di grup E dengan menghadapi Senegal.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dipakai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
2: Sudah
1: ya? Gimana perasaannya, senang atau gimana?
2: Senang sih, happy. Apa ketemu warga-warga yang lain.
3: Kita bicaranya penerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur dan sebagainya. Kita akan tata ulang, ya, termasuk masalah kualitas.

Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis. Timnas Spanyol skala mengejutkan ditahan imbang dengan Tanjung Verde dan skor akhir 0-0 di laga penyisihan grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis melalui refocusing program penerima manfaat dan evaluasi dapur sebagai bagian dari langkah perbaikan program. Kita akan simak laporan dari Eliana Zahra berikut ini.

0: kita bicaranya penerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur.
1: Wakil Kepala sekaligus juru bicara Badan Gizi Nasional atau BGN, Agustina Arumsari mengatakan, refocusing penerima manfaat menjadi langkah awal dalam proses perbaikan program makan bergizi gratis. Menurutnya, penataan ulang dapur merupakan dampak dari penyesuaian sasaran penerima manfaat yang saat ini masih terus dievaluasi.
0: Kita bicaranya penerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur dan sebagainya. Kita akan tata ulang, ya, termasuk masalah kualitas dapur, karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik ketika dapurnya tidak.